0: pagi riwai.
1: Benong ringat, benong pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayo teh sebut. Nah, lu ngali kediri medak handphone. Ya nemu, ya nurun celap kediri empo lagi. Aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya hati ke benua angat macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebab desem. Nanti naik ngasuh ngai kerja pengonjari. Kita yang keringat kiri ringat sama kebilia pamit pangkiang na dah nya dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu kan dua
1: dia aku ungkah kemua pintunya tak kepan dua oh kelapa
2: mana mentas nanti kamu pintu
1: nah wah ke nyium baunya ne noi pansut baik baru ke dapur
3: anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ya, lagu ke Dibai Suni Asan penyayau aku ke Nuan. Selamat pagi Min.
1: Ya, selamat pagi Mel. Pemegang selamat pagi balau peninggal kita ke pagi tu ke Benuang Mendiang ke kami dua ML dah. Buat 2 pagi hari 5.
0: Ya, kami dua Min pagi tu buat 2 pagi Y nyapuh ke pagi hari kita. Jadi topik pagi kita pagi tu peninggal ianya nama jakut kesuah dipansut ke kita enti benuang carut laki bini atau kena tai ke buat Facebook YFM. Nanti non min, nanti carut laki bini nama jakut suah dipansut ke sedoai dia laki deh.
1: Contoh kalau peninggal kita yang pengen tu merti kini nih. Contoh nanti mak carut laki bini. Ukai jakut kejai ke benar ya Demel. Jakut ringan. Bukan kita kinok keringat. Lepas hari itu kita kinok ngumpul kelang. Jadi jaku kesuah dipansuk ke kita itu kak makai manuk ke direk meh. Nyak suah meninya ada meh. Nanti cuma nanti lawan pula yang kunci pintu. Nggak tamak kira tindak luar meh. Contoh nyak meh lepas hari itu kita kinok ngumpul kelang. Penggerak pagi awal 12 kita kinok ngumpul kelang program Indo kan eh.
0: Iya.
1: Ni kita ke Indo atau beri komen kita ba poster kami dua mail lebih lagi bala dayang bintang kita ke pagi tu nak ngira dayang bintang ke dayang bulan ke atau sama komen dua mail. Laban nang amat pagi tu Indo ngempu kelang ke pagi tu nang takut sekali kita.
0: Okay, Min, kita misi jaran nik pagi tu ko ya. Nanti baku nanti aku buka kia ngai kawan dek ko ya. Nyo makan nemit nyak meh mayak ke belaya kia tanti carut besai maneh dia diri ganti ati celap betungak baru kia bena boleh bincang ko ya.
1: Amai. Ya, kawan dek ne.
0: Ngai kawan dek. Maka serkela. Dah mel. Kia selamat pagi kengkai ricau nuap tu Min ko ya. Mama mari kami di teba jalan sipen sembunjan kia nanti pak aku nanti bisi carut pampe ku ya bayuh mai jaku kia mood dia nanti aku nanti ku nimba ngai di ninga ku ya bayuh mai jaku mood dia nanti aku nimba ngai no ninga atau hari di cewu nop tu min eki lalu ini tu minta tebah ke lagu hari linda tu min
1: lagu hari linda ni lah rempak pantai jalai rempak pantai jalai.
0: Okay, kita bisa Lisa Sidut pagi to. Selamat pagi Mel ngemin ke ya. Mel ringat to kecarut kesuah lagi dia diri aja meh ke ya. Nak berjaku nak tunga ke ya. Nanti siku buat dapur siku buat pangkiang ke ya. Kena nyeliah ke diri hari ke petalat ke ya. Nya celap ke diri meh hati nadai nadai pujuk memujuk tu ke ya.
1: Nadai ngumuk pangan diri.
0: Nadai ngumuk pangan diri menyata deh. Nemu celap ke diri ke ya. Teng semampai mengungkit ku ya. Dikingat ke belamanya ya,
1: yeah, flashback kita itu yeah. Anak-anak berkenyak.
0: Aku nanti orang nak nunduk ke aku men tajak penutanya salah aku ke salah ya kan nak nunduk ke dikingat ke belamanya men sebut
1: nak ngicak ke nunduk ada men
0: ngicak ke ingat mah nak yang kena jatai jage kenyak ya bukan nama dia men
1: kena kita remind
0: ya bukan nama men laban menyikuran secara tidak langsung koran tu tadi deh perkara ke berkenyak ya tadi ya uliah kini ke mendidik
1: ngajar
0: siti-siti rumah tangga kita itu tadi hari laki kita kena romantik nya romantik itu tadi okey nemu hari yang nak nemu nunduk tetapi nya nemu nunduk makanya ya tadi
1: ya ke pemanda herti ya ringat-ringat ketua pagi itu ringat-ringat mayau maya mayau nemu ringat
0: nemu nanti ya
1: ya ya maya mel
0: maya aku ne. Okay, kita bisi Elis Jawan tu Min. Selamat pagi Ndok Min ngemel ku ya. Selamat pagi magang ngagak balai Ndok Metodis ke nyedia kediri ngangulu awam bertahun alam 2 minggu agi ku ya nyedi bala serakup ngau semua bala peninggal Ndok ngau lelaki kebukai nyedi ku ya dito maya ringat tau kecarut dia jenuh dulu laban leka jaku pedih sati ke udah pansut tadi nak uliah diambil pulai ku ya tu segi amat tu Min.
1: Ya, nyak kalau balat ringatnya kebenar ya. Ya. Atau ringat-ringat mayau tadi lain ge.
0: Ya, ya betul. Ringat-ringat rumintir.
1: Ringat-ringat rumintir, ringat minta ditunduk hanya ya. Lain ge. Ge tadi ngai kawan de, ya contoh ya tadi ni. Ya. Mana lawak ke dirempu me kebenar ya mau nyau ke mansang ke dapun ge nya. Ya. Pandok ke lawak aja ya, ringat-ringat mayau de.
0: Bakal maya makai. Masuk ke diri pingai lagi ko. Dia mau temu makai tu tadi anjung ke pingai tadi. Sio merambu kuyo celaka tena.
1: Nama tak ada tu mel. Alu baso ke pingai tu mel.
0: Ah, nama rasanya tu ke pingai tu baso.
1: Ya, nyak kira ke kita itu tadi laki ngebini win-win situation. Yeah. Nah, nyak me ya kita siku nak menang, siku nak ke menang. Seri me nyak.
0: Ya, perkara ke berkata kadang-kadang ya kene ke ngasuh kene pengrino kita itu tadi
1: bertambah lagi. Ya, bunga lagi. Me nak mel pansur bunga, pansur madu ya dia magang-magang.
0: Ya. Okay, jadi ngekip peninggal kebuka boleh terus kena tag ke komen kita bapes Facebook YFM Iban Daban. Dan lepas tu lagi peninggal kita dekat bergulai ngau Margaretha Remang. Kita dekat mendiang ke berita Hari Dataran Pehin Setia Raja berkawa ngau program Sarawak Ku Sayang Muka. Kita berperinan dulu tu peninggal ngemin lagu ke divide Diana Nini, Ringat Ringat Rindu. Ya ringat ya, ya rindu ke?

0: Hello, Mar.
1: Hello.
0: Sedih nggak, Mar?
1: Bisa.
0: Ingat ada lagu kami dah mel tadi, Ringat Ringat Rindu. Nah.
1: Ya, mak ya, lagu suai deh.
0: Ya ringat, ya rindu ga? Kati bade deh Mar, entik mai ada ringatnya. Nama jago suai pansu kere agi daliang dek kita. Bupula dia me.
1: Bye bye me.
0: Bye bye ja.
1: Bye bye.
0: Ni buah pansu
1: bye
0: suai. Okay, bye ya. Okay, nang kaya jauh me ya.
1: Titik. Alu ya, narik mua meketai.
2: Iya ya, bapak ya titik ya gane.
1: Tau.
2: Itu dia di belakang.
1: Baik.
2: Iya. Oke ma, dia tuh kita benong ba dataran pihin setia raja ne di muka. Bekawo ngau program Sarawak ku sayang muka. Ku nyerah genuan tuh bekunsi ngau bela peninggal nama program kedeka dia tuh ba pengelama 3 hari. Hari sari tau pagilak ngau lusak ne program tuh ke dia tuh.
1: Ya aman. Min udah nggak saya nih Min.
0: Iya udah, ini betul sarenya.
1: Iya. Oke, ngambil ke terus nyoriput aku dari muka tu. Jadi sebenarnya beri selamat pagi Min, agak seru ada selamat pagi. Nama banyak tadi, nama kat sebut dari ingat. Kanya mari ingat, kita hidup kena nada hai-hai.
0: Nada hai-hai, nada selamat pagi, pemada dari ingat.
1: Nada hai, menik sisi aja.
0: Amat.
1: Selamat pagi peningan. Jadi kebenarnya aku dia tu dataran pihin setia raja di muka kalai ngau bulu program Sarawak ku sayang dibagi menua kita di muka ngabik ke penemu bala peningan kita di luar din kita dari RTM bisa muka studio mini kalai kita sebuat bala raban DJ meh dari RTM itu on air ko kita live boleh daripada kita berangkat hari pukul 8 pagi kebenar ya untuk ke lemai pukul 5 lebih set semua jadi baik kita berandau konti studio mini kita jadi studio mini kita dataran pensi raja muka tu bermua ngau Sarawak pilihan ngau services tu min ngau mega Emeda lebih gay bala peningat kita lepas aku nemu sesuai di Nipun kota dia nanya di gakung ngau ke sesuai itu jadi ngenang ngau ngelansa program kita hari itu hari kedua 2010-2026 ke pagi itu daya udah berkah dibuka muka kitchen and sales tapi yang megak Sarawak pavilion and services udah berangkat dibuka kalai buat Sarawak Pavilion and Services tau nak bakal buat luar kebukai ke udah luar kita berjalan ke program Sarawak Kusaya dia alai bala raban agensi dekat meri penemu tau ke nerang ke bala misi mayo ke datai bakal luar servis ke bisik dia berjalan ke perintah membuka agensi ke bisik ngambil bagi lalu bermuka kitchen tau kira-kira kita nyepik pemakai hari menu muka pemakai asal hari menu muka lepas kita nemu di muka itu kira-kira dan dikelala orang kau pemakai umai, linut, tebaloi no mayo macam bagi kita bedau di temu kita tau sudah temu kita akan nyepik ya ke asal ya ntar ya di tau di tau kita ngagai muka kitchen and sales itu. Lalu pagi itu dia bisik demo bidal lukut. Bidal lukut tu nanti kita yang megah atau peningah ianya kepar perahu perahu ketika ke hari daun lomba saya dah ya udah bisik track sudah dia track punya kuaku udah bisik air dua sudah ke berengkah berlomba dia hanya program ke pagi itu lalu bisik megah pekit kerap tangan atau pekit mandik jari atau lagi kelipah hari bisik pengawak lomba pasal world climbing bisik pekit street soccer bisik pekit beda lukut dia kita boleh medak lagi nanti sempat aku berkongsi kalau kita meh TikTok Subuh FM lagi al. Jadi bisik Bina bakal selama bisik cabut tiket I peraduan bintang hari kita tahu berengkas hari pagi tu nyentuk ke lemai lagi pukul 3:30 dekat tutup kalau yang kat dicabut pukul 4 lemai. Nama penyelai perais I peraduan di muka kita bisik Proton Saga, kita bisik motosikal 3T, bisa barang elektrik normal yang macam barang sebukai sepengama 3 hari, bisa lebih kurang 85 price I peraduan sepengama 3 hari itu. Tanya ke disebut aku punya tadi price besar ya. Okeynya menang I peraduan lalu muak ke malam tu lagi bisa konsert malam budaya Sarawak pukul 8 malam bahawa pentas utamanya kau ngerasa ini program kita bahawa hari kecuba di dataran Bintang Setia Raja muka mengenang program Sarawak saya bagi menua muka hujung ke report aku pagi tu Min Gamel anak lama-lama nanti kita keringat kepada dia kaya ada buka kuarantin sadin put sadin tak boleh buka
2: amat betul
0: enak emak kita indo nanti ringat semua uliah maga tung dia sudah kartu kering
2: nyak bian lah
1: aku anem men kelapa aku peninggi ke nantu rumah yang lagi nak uliah nak saya tak mari men
2: ya nak dah sampai
1: nak dah sampai lagi
0: kita bangku mah apa emang gak bangku
1: kita malah kapan mah lagi
2: ama ada lama ringat men
1: lagi kan ambil tata yang mari nak uliah lagi
2: iya. Oke ma, terima kasih keripun non pagi to, selamat jalan ke pengawal.
1: Oke, terima kasih selamat jalan ke pengawal guys kedua mereka.
2: Oke, bye bye. Ya tadi peringatnya tadi Margareta Remeng udah berkongsi dengan kita sekedar pengawal atau ke program ke diatur bermuka hau program Sarawak ku sayang muka ke diatur ba dataran Pehin Setia Raja berengkah hari seritu nyentuh ke hari Minggu tu ila ianya 4 hari bulan 10 2026.

Sapa dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Diau ke Tegal Saya, lagu kedai by Sylvia Banyi Peninga ya. Okey, sebab kita nampung baru dua pagi wai kita ke pagi tu, aku dekat Maca Gerah Hari Upis Sarawak Energy madah ke Kuala Sekaran dekat Terjanggal kena 3 bulan 10 berengkah hari pukul 8:30 pagi nyentuk ke ngagai 12:30 hari berengkelili marup baruah marup housing merbung rumah kulil bukung kandis danau nanga awup pawuh langgil kumpeng langgil nanga kumpeng sayat kelampu marup atas pemenyai sepemanjai jalai nuju ngagai merio tambak kampung langgil rumah nawin kelampu seramat empelam kampung pengasih serta kanando ti semak ba menuanya ya. Jadi penangguh putus kuasa karan tu ketegak pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat di tangguh ba maya kebukai nyemak serinya arina manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tu ilak ya. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya gagai nombor 1300883111. Okay, yang tadi gerah hari Upis Sarawak Energy. Okay, Min, Rampung Baru. Topik dua pagi wai kita ke pagi to.
1: Ya.
0: Lagu, kenang lagu sih Mia Banyi yang tadi Mia Diau ke Tegal Sayau.
1: Ha. Tegal Sayau. Yang tadi Mia, banyak kita ke ringat-ringat yang tadi. Tentu ringat, dia bukan ringat terlama. Kau Min, Mia tu tadi. Ringat Tegal kita tadi kak minta umbuak orang.
0: Ya.
1: Maya carut laki bini menya tadi kita laki bini tu. Menyi kurang me batu tungkok penemu besengke. Bak jakok bahasanya tadi kita nginya jakok bahasa Melayu me. Lidah lagi kan tergigit kan? Nepia amel. Dia berkira lagi kita akan jadi melaki bini tu. Hari yeah. kita akan tugas kita jadi datai kita akan hidup. Ngiduk ke diri gulai berkunci rumah tangga amanya.
0: Okay.
1: Ini banyak ini banyak. Jadi perfeksor.
0: Jangan macam ngau peningat tak min. Pantek cek ko ya. Mampak mari kami bertanjung bijak Sri Aman ko ya. Nanti ko ya. Nanti aku kaya lebuah carut dengan diri sebili aku lancar nyebut orangnya sebayan kaya nunda jiran aku sepi lalu lekat ba aku neh jakutnya aku ya
1: sebayan kan bukan kita ke selalu latihnya kini
0: okay, tadi hari pantai cek min kita bisi Valerin Stacy Ibi selamat pagi hari Limbang kuya nanti carut laki melaki bini tu kuya berjakup-jakup aku DJ kuya udahnya aku pansut kuya udahnya nanti yang nanya aku segin nak aku sahur ya tajak salah aku kuya induk kan semampai betul
1: tu ya nyukung kuya
0: ya nanti berjalan ba sebelah pasar tu demin banyak kena bermo kini bermarket kini oh nanti kita carut mimet dalam kereta tu tadi pansut beli barang tadi nak oh laju bini berjalan tinggal laki
1: amat betul
0: kalau kena kini belum peninggal
1: kalau pula nak ada kena
0: ya betul
1: nanti belum terima dalam kereta tu sikit nak malik nak pernah nak malik tisi je
0: ya nyaman tadi beras 10 kilo boleh tanggung tepuk dalam troli namanya nanti
1: lagi 10 kilo lebih harinya boleh berkata omel
0: ya lagi kita bisa jenis band pagi tu min ko ya malah kegaya hari sedang dimiri mana pagi tu kaya maya ringat tau kecara sikit dia diri ajak ku DJ kaya baik ku berkemas ke bilik ya, hati ti pedis ku ya nyo nemu celap ke diri hati tu ku ya hati ke pedis tu tadi nyo celap kaya ni ringat apa sari kita DJ kaya
1: amat tu nyukuang ke aku melaban kita nanti nyo berkeraka menya bakai ya menya berkeraka laki bini anang anang apa sari meh anang nyo nganti pada mata panas korana pegai butai berkenyak bagi kita ini mel betul tunduk pangan diri tajak kita induk tu sikit ngai disalah ke tajaknya penyalah kita ini
0: yeah.
1: Tang sikit kita indok sikit nak kalah salah.
0: Ngai ngaku nak mian.
1: Ngai ngaku. Ya.
0: Tante aku dah mian. Tipnya dah kelu lama deh. Jangan mahu aku nunduk aku ya, ya terlagi dah mian. Ngai ke lama-lama ngante. Laban bisa maya tu tadi orang laki tu kak minta tunduk tua.
1: Tua. Ya. Nak mana kita kelalu lama ringat ne. Bisa maya macam cara kita betundek ngopangan diri. Betul tunduk pangan diri. Tajak kita tadi suah carut baru rumah tangga ne bukan carut kebesar-besar nanti ke bisik ke ngerampit-ngerampit utai kebukainya lain gege cara ne men jadi kami dome atau tadi kira keringat-ringat mayau manya ne.
0: Kita bisi Dominic untuk pagi tu ke ya laban ke agi single ninga ja urang ke bisi laki bisi bini tu ke ya nadai ke ninga sida ya carut pampe ke ya engka lu tak dia diri ke ya sebenarnya aku kak mada ya ke ya mayuh balik indo ke mayari tu ke ya ndang laki sida ya ke bebelah semua utai mayuh agi nyulik telepon ko ya canggih mai dunia ko ya bukan nama ngasih ke derimpu kita ke udah berumah tangga tu deh min au bakal kami dua balaku bisik maya ya melau tai ba dapur bisik maya kita taban kita sama-sama gawak deh au lebih lagi bakal kita ke gawak shift au ya gawak shift aku gawak shift anti ya gawak shift lemai tentu ya aku meh
1: kerja
0: pengawal berapi semua deh nanti bakal ya bakal aku gawak shift lemai pulai malam tentu meh balaku ke berapi deh mian kan jadi gaya nganti aku deh kanti anak kami dua yang nak makai bekerja meh tadi antara laki bini kini ke balance meh kita yang kerja pengawal di rumah
1: aman kati bakal ke Kediri aja deh mel
0: nanti bakal Kediri ke pernah mansa di rimpu mian pandai-pandai bagi jam
1: aman nanti nak di rimpu nak ke makai dia majak keringat aja anak nak ke makai ni kode mel
0: ya sampai ngagai orang ke LDR penyikuran ngarap ke udih begulai ngau pangan laki bini dirimpu ngarap ke kene ke boleh pindah begulai
1: sampai tujuh ke aku nyemel
0: sampai tujuh ke dek banyak men ngau malah peninggal ke bukai ya ke jauh laki bini ke aku tu deh men
1: ya nanti bakal ringat-ringat jauh hari pangan diri tu kapa pedih mel bisnis kedaknya tadi alu nutup telefon bisnis kedak tu kau profil ringat ko ya menya
0: kalau men
1: ngagak status sebenarnya ke dia tahu kita medak ber WhatsApp dia tahu nama nama terpikir deh hari jam tu seminggu kada ke ngagak status dia apa status ringat dan eh hade ke siko ke nyak me atau ke benda ya pedih diri ganti kita ringat maya kita ke jauh pangan diri tau yeah. Orang PJJ tau ne nanti boleh anak berpadam ke telefon meh anak padam ke telefon serta anak kalau lama ringat
0: ya betul
1: kak pernah tuan pun mengumbuk hati terimpu nada yang lah ya datai lama ngumbuk tuan ne nge tuan pun ke pedih hati tuan pun ke sakit pedih lagi ke bekanya
0: ya nyat tips LDR rimin nanti sama ringan-ringan mayang komen tu tadi. Okay, kita bisi Priscilla Damian tu Amin Arimiri ko ya nanti aku ko ya mea carut siti jak jakuk ku kena ku ngalah ke laki mel ko ya anak ngena ingat ke pengeran diri mpu maya lagi berkuntiak ke pangan diri subak laba maya nyak dunia tua jak ngempu ko ya bunyi ke lagu Pibi Kelowi tadi. Tak semua meh manis ke udahnya aku tau ko ya segi meriawak ngau pangan diri kediri anda lama ambil bela mikir oh nama jakuk ku tu tadi ne kelalu ka ko ya kasih ke ya diberi jakuk bunyinya ke ya udahnya bela nemu cool down ke ya minta minta sorry bunyi ku anak ku ko ya so far empai kalak ga laki ku meri jakuk ke ngai di dinga tau ke ngasuh si panati ko ya
1: iya tadi kebenar ya ingat ke maya ingat ke pengeran rempunya pun mai kita ingat ngambil ya ingat lama je ke benar ya.
0: Iya betul. Okay, kita bisi Sasha mana tu min. Nanti aku meh ku ya udah carutnya alu nak memunyi meh ke ya nanya nak meh ku nyawut. Ya sigi nanya ke isin deh ku ya.
1: Iya, jo mahal.
0: giga kediri ke nak nemu nyawut sawat ku ko ya ni kak kediri nanti semua laki sasa mana tu engkau yang nanya dini title tadi ni garam tu sano ke segi nanya meh segi ngiga nama teh Kak ditanya berbini deh, ya dah nemu teh ya, kan nanya ke sesama lah
1: tu. Cara-cara yang buat kita, yang ambil hati kita. Tajak nemu garam ni, sih berdapur. Garam boleh tinduan tu, Mel.
0: Ini kak kediri, sesama lah tu.
1: Ya, mana Mel?
0: Ya,
1: cara magiannya, ya, cara sedap lelaki membuat kita kindo untuk maya carut pampen eh.
0: Ya.
1: Kadang-kadang untuk kena kalak gagak lelaki itu, untuk bakal mai sampai selalu kita mendak sedap emuai sampai nih. Apakah sidak ke laki kenang ya jarang nyedia ke tapau bekal kini tengenyet ga tengkapus teluk paginya tu bekal de yang kena padahal teringan ya
0: mesti pedingai kata tu mian kan di pada nama ku ya ente baku ku ya kepak ku bugolai ngode ku ya selamat tu benuan-nuan ku ya lu benuan-nuan te dah carut ngapa ngan dire
1: ya lu nada ya kok sayangnya kan
0: lu
1: sebut nama adanya
0: lu sebut nama nanti aku kangau ke bala gumpul nama ke dia wasek ngano banyak-banyak nama tu
1: ya laban kita ya laban mari mula pangan datang kita jadi laki bininya tentu bisa nama kangau ke special meh tengenyit enak nyebut nama specialnya tadi contoh sayang love daling hanya tengenyit ya alai mede bula naringan no, meh
0: ni kunci rumah tu tadi men saya tu men
1: nah, nah, sebut nama penuh sekali po merasa enak
0: enya baru mati nak kedire malam ni okay men okay bisik komen bukai men
1: jadi komen ke bukai sis Lucy dah macam tempai ni
0: asal ke bedau
1: baru jadi subak mayu aja kok DJ ke dia tok nyamai nungak cermin kereta nyamai jadi sok DJ ke ngelak kedire besawak jako nyamai tenaga kena nuci bilik ngemas bilik bisik gasia hanya hari sis Lucy ya ke bumpu Facebooknya amat tau ngasa trempo nanti kita kalau mejako pun untak denyu kalau kita ngasai palak kita sebening ke bergetar kini baik kalau mejako mana dia diau di retor ti ku ya ne ya lawannya ge di pulainya lu kira ke de mantai ke pengeringat ni basida mangko wa sida kali ngo sida mayau tupeknya kini ada mue kita ringat lalu jampat ya kan nek mayau de nya cara ya ngumbuak tua ngambil nak ringat no to mangka kati to ringat ba tanya ba pingai mangko ane anggo tu mecah belah ke pingai mangko ane ana kenya tu tu boleh nyebut kita kino tu ngajar tau ngajar nanti kita kino keringat tu contoh baru ga nama pingai masuk ke direk dek ni sudok ngadu ke direk ane moye kita ringat jampa ini lo kita nya cara magang-magang nya garek nge jalai dengan dai ke direk
0: Siti Gedamian nanti dinga bini nyo maya masuk pingai tu nyo keneka nyo kiru-kiru ba dalam singkainya dan nya bunyi sada pingai
1: sengkai bala sengkai nya
0: bala sengkai nya antap kakinya tadinya bunyi temu ringat bini itu tadi
1: belnya ne
0: dan mak gak minyo dah tetua itu nya kurang gi garingat ne
1: karena kadang ti bisi lakinya nanya ana nanya kita lelak de yang ana nanya laban tentu bini akan sigi-sigi kan nyawat bekerja nama dia mikir aku tu AI nama dia mikir aku tu tulang besi urat dakwai bisik-bisik kita indok nyawak menyenyak jadi kita tidak ke laki tu patut ana nanya bantu aja tolong aja kebenaran eh lah lepas hari tu segi kelang orang indok aja
0: ya jarang nyebut AI men selalu sebut kita ya ke barumah tu tadi deh selalu nama aku tu robot aku tu gede robot penemu jahit
1: ya nemu lelak ya tadi meh anang bisi cara kita itu tadi mantai ke jaku ringatnya tadi jaku ke mana ya me ngambil merangsang kita lagi ngerapit kaki kawal kita laki bini
0: kita bisi Alicia Mila tuk min kianti aku kianti udah carut jaku ndak meh aku ngau ya ku ya apa sari ukai laki ku jak takut nanti ku ndak berjaku dalam sari sampau kan bisa bila takut ku ya nyak ku jenak dia ngai ngagak carut ku ya
1: ne. Oh, reti ya jarang ya tu kak ringat.
0: Iya betul.
1: Ya, kak ringat ya bisa naunya.
0: Nanti ya ringat tu tadi serasa bila takut.
1: Ya, amalnya jarang orang agak ngagak tak kak ringat begitu kelai ya begitu ne. Tik begitu kita itu. Mama dah cuba ya lemah ne mel. Sikit isian ke benar ya ne.
0: Ya, nanti begitu dah lama nak dai ditunduk ke orang ngenya kak ringat. Tak lama ngak seringat ne. Ngigak tai kan ngak seringat dia mel ngai tu nak ku ra bisi
1: gigak aja penyalah dia ne kerana salah gigak aja penyalah ngicak kena undak kita
0: okey maka malam hari ada pengawak ku dek lalu saya tanya
1: gigak layak ni
0: gigak layak saya tanya aku ke dek saya aku ke dek hari kita nanya lelaki tu dek saya kena ke aku ada dia hari nya tak ngasa cara aku pun ada nama pemodis orang lelaki nyawat saya mesti kak ya panjai deh min mesti kak carut berdia
1: anak-anak nyamut saya aja mesti kak patut mayu hage kini kita yang ada hanya penerang ya penerang berkawal dengan saya
0: nama dia saya kaku dah lalu mayu ada alu lalu start dia carut hari kini kurang ada hari ai ke tenang kurang nyanyian temu berumbak tadi
1: ya nyak meh
0: ada macam-macam ya ketino tu complicated kurang
1: aman
0: okay misi Lisa Wati Abdullah temen ku ya nanti aku maya kena ada mood ku ya maya kena ada maneh mood tu tadi ngau pengen diri tak dia diri ku kianap jago mina aku madah tika makan mi panduak panduak ku aku udah nyak ya ma ya nak maliak ngagai kene ku ya tenem udah nyak nak maliak ngagai ya ku sari nyak ku yang ngicak ke nakal nak tanya ku ya kira ke soya tu tadi ya tu tadi nak nanya laki ya dan nyak yang sengaja nak maliak maliak mua laki ya mi kenap tanya ti ku nak tan ku min lawan ku tu segi orang jago berumah
1: enggak ya enggak penama ya pedih kita antara jadi ku DJ
0: antara kami dua balaku aku segi berjakuk gi ari balaku
1: ya ya memel ya ne segi ku tu ku tau ama mel nah, nemu nama ke buah kita kenyang ni boleh sebut ganti kita DJ. Padam je radio ni kan dia ajak aku ya. Udah kita teninga kita ajak udah cukup baru mah. Tu bisa ge Helen juga itu ne. Pagi sedua DJ duo aku kalau ninga anti ngong ke aku subok ke anti bayar ingat tu padah ke ketok ku ya tinduk beluanuan ku ya ana ngau ku lagi ringat. Biar ku ibu enya atau kanti enya madah di angka. Jadi angka itu nyawat berkata, au berani nong ke diri, bisa hantu dengan wana. Kita indah, apa mah denai ke bukanya? Sikit takut na. Kita hantu, Mel.
0: Kita bisa Jimmy Nguyeng pagi itu, kaya apa mah sudah kino pagi itu nih, kaya namun na, sudah cara-cara itu, kaya tucung ke diri, kaya tinggal sedawai. Kaya terima kasih Jimmy Nguyeng, masih mendiang ke YFM pagi itu. Okay, terima kasih yang bagak, ngagak bila peninggal ke buka ya ke udah kena tag ke komen kita ba 2 pagi y pagi tu punya komen kelang indo rindo sarito
1: ya tu rindo muka kelang pagi tu laban sida kelaki nadai dia tu kami dua ml dah muka kelang agak balas sida ke indo ngaja kita okay ngasuh kita belayak na win-win situation ku kita cara muju rindo ngambil kita nemu berkeniati rindo
0: betul bisi siti tu men aku tu tadi hari tadi ku cross kro ngigak komen orang sila ke lelaki tu kebenaya min bisi capuk kira tu selamat pagi ku ya kami dua melaki bini kru semangat DJ kianang sigi sampai saya ke Suluati belabuh jadi bak tahun 1979 subak kian 47 tahun udah ku ya temunyi ke jakut tuai indah batu tungku deh nemu besengki ku ya nanti carut pampe pagi sepeda malam endang udah settle DJ ku ya nitiah ke Ajab Kudus tang bisi gak cerita carut malam tadi kia datai kelemai siti kia lalu ikan bawang gak undang jadi masa kaya dengih labuh anak nanya utai boleh nyala kaya ikan nama tu abak bawang tu dia abak kaya undang sahut dia panjai min aku macam baru ikan nama tu abak bawang kaya tu tadi capuk

0: Kita ngasuhnya carutnya belayak datang kena bertanya kai bekenya tuju kami do mel ke pagi tu kemana mak kami minta balas sida ke laki tu nemu bekeni cara atau ke sida induk tu tadi mantai ke cara sida mantai ke pengeringan sida ke laki pun patut nama tindakan ko kita ini
1: nama patut ke digagak
0: nama patut digagak sida ke laki yang te maya sida kindo tu mansut ke jakuk keringat maya kita ke carut pampe bakal ngai kawan de tidak berluar kebenar keringatnya minta umbuah
1: iya betul cara magang
0: iya
1: Eki jadi ngatup ninga pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai dengan Nancy Nanggai ba program Indo pagi tu Y9 12 ninga ke kita ngau lagu ke dibai Jennifer Jack Makin Sari Makin Sayang ngatup mumpah dulu kami doa min bye bye.

0: sejalan.
1: Program Indo di YYFM Perenggara pukul 9 Naga 12 Dinyangka program Indo di YFM bertemu baru kita peringat mayuh bak segmen petua.
2: Bertemu baru kita bak segmen bak dapur ya kedengkup ke ngagai minggu tu.
3: Selamat temu baru ngau kita peningai induk semua. Sekali lagi kita boleh pula baru bak segmen resipi.
4: Jadi bertips mengenai kita ke pagi tu bala peningah berkongsi dengan kita segeda hari cara tak tips kena mutar ke Penanggul lepas maya kita tadi dengan saya kederin pun nak nyamai si rengak pedis pala ngam megak Penanggul susah ke tinduk tak dikumai insomnia.
1: Program Indo, bukulai dengan kami, Semina.

Ya, jam kita di dalam ini lepas pukul 9 pagi sama pagi. Okay, semua bala peningat kaget mending ke YFM bakal ke pagi tu ya. Lalu terima kasih yang gay Min ngau megak Emelda. Kau dah mulai ngau kita tumbu pagi tadi bawa penggak pagi. Jadi datai bawa aku Gaby dekat bulan kita 3 jam ba awak 9:12 ke pagi tu. Ya nama berita bala peningat kita ya jam ke diatok lebih agak peningat induk kita bisa anguan mimpi ke mana malam tadi wai ya. Lalu pihak megak kita ke benua berjalan ke pengawak bayaknya bala induk-induk kita di rumah ya. Benuang bertesah ke gari bisa orang bertesah kini semua mesin dia tahu nak pihak ya. Lalu pihak mega sekedar hari kita benda berjumpi ke gari bersapu kini jam ke diatuk bisanya ke kebun lalu bisa merambu dekat ke pasal kini medak lauk-lauk nama kini lauk ke dekat dibeli kita. Kanya kak medak bak sebelah tamu kini jam ke dia tau ke mayu hari kita 8 jam lagi tunggu 14 min lepas pukul 9 pagi bagi gak kan nul nyirup ya lebih lagi kita ke gawak-gawak perintah tau ke upi-upi suka dikuasa perintah nyong ngigak palan dua makai ke kita ya habis saya makai bau upi serta mega bala peningat kita di rumah nyomo ngirup berapa ke kita jam ke dia tu ya. Lagi aku dekat berkongsi sekedar berita ngau bala kita. Datang sebenarnya dulu meninang kita ngau lagu ya.

0: Nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita bak ayat ke 21 dia ngak terus ngagai ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus tu rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi kepelasal ti badas dekena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidiri ke kita nya, disebut aku rumahku, serga aku.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, GS Glass dan lain kami ba program Indo ke pagi tu. Atau berkawal ngau bidang sains teknologi ke juruteraan ngau matematik STEM ya. Jadi ya tiga bengkak tu patut di kemarahan kenyari sekolah ngambil kuliah ngada ke rapan nembi ya. Ati bisik penglandi ke tinggi ti uliah nyukuang pemansang teknologi serta ekonomi digital Sarawak. Pihak ko jakok kaban parlimen Batang Saduang Rodia Sapai mari ke merik penerang ngau tumu guna benar lalu tu dikena nariat serta ngangkat ke pengarap ati bala nembia ngau masuk wak stem sebedang ni milih aliran maya masuk puam 4 ngau puam 5 ya. Lalu ia bersyuana ke STEM Hub merik peluang ngau bala nembia nguliah ke penelabak belajar cara praktikal ngena 3D printer, drone, robotik ngau mega aktiviti inovasi. Yang tadi info ke Truba akan dikunci aku ngau bala peninggal kita bawa program ini ke pagi.

0: Safa, kedekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010 itu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Lagi segulis jalan kami buat program induk ke pagi tu peningah. Jadi lagi berkongsi sudah berita ngau kita. Yang ambil ke bala peningah nemu lebih lagi kita ke bisik kebun ya. Kalai 25 ikut perkebun min apuang di kabung. Bisi menerima bantu barang kena bertanam dengan program perkebun Miat Apuang. Yang ditundang Siti Jarai dikena ngetan ke setua Aik Mira Apuang hari baru langgul pemangsa Malaysia Lumpal ke-13. Pihak Kokaban Kaunsel Negeri Siti Kabung Dato' Muhammad Chi Kadil madah ke program kebangsanya di pejalai ke upia pemansang muluang ngapuang ambil ke bisik nyukung pemansang industri muluang ngau mega apuang ya bantunya mega dikarap ke ulian uluang raban pekebunnya ngeluar ke air mira puang ngau likun serta merek hasil kemana hagi kelimpah hari tinambah ke hasil ngau penatai pemisik yang tidak tahu.

Jadi tu ngenang pelajar pasal pengerai patut berengkah diajar buat sekolah. Ngambil ke gaya penghidup tik berpengerai nya ulih digagak nyadi kebudaya nyengkawum nagang diri hari nginsap tau ke berkena ke web kelimpa hari tik nyaga pengerai rundiang. Jadi jakut tu dipansut sapit senior director pampang promosi pengerai buat upis pengerai menua Sarawak. Siti Suyani Jami madah ke pengawak nyaga pengerai megak nak patut semina di kerja lebuah siku-siku orangnya bisik penanggu pengerai yang madah ke pengawak nyiliah patut diguna atau ke digagak nyadi ke pengawak nintiang hari nyak tadi peningah kawa ngau pengawak nyaga pengerai nyawari bak sekolah ya. Lebih lagi kena nagang hari nyinsap tau ke berkena ke web. Ya pukul 10 atau lagi kita dekat ninga tanduk ranau Priska Inti ya. Ngau temuai ke bisik di kangau ya bak konti. Atang sebenarnya kita lagi berperinah ngau lagu-lagu peningah. Ya kita agi berperinang dulu ya.

0: Penerak Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lentak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Sebulan Sejalan
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
3: Dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9 Ramles Walter Donny Lark Dara Helena Winnie Albert Wat Rob Ika Saiful Phoebe Chloe Mawan Diana Shini Jonas Joni Ahmad Masterpiece Tau ke Tanah Berenyang Band Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCS.

0: Yuk kita sekali lagi yang lalu ke penatai Puan Dia ngagai Konti YFM. Selamat pagi Puan, apa berita pagi tu?
1: Selamat pagi, mana?
0: Mana? Jadi tajak pan hari tu kadang nak tu mana di luar ne, kadang hujan, kadang panas. Tajak pi Arab ke pengawak ke di kerja kita nadai tanggul meh. Jadi peningah aku dulu website terima kasih ngagai Puan Dia laban dulu limpang datai ke Konti YFM pagi tu tajapan mayu lah ngau pengawak Yempo ya. Nyalai ketubah tu Puan Dia minta nama dah ke penerang dari Yempo dulu ngagai balau peningah.
1: Okey, terubah ya. Terima kasih ngagai DJ lah berdah ngangau aku datai ke Konti kali tu serta selamat nyambut hari radio. Jadi aku Diali, tau ke nama amaiku Lydia Sherry Anak Seman. Asal aku hari menua sibu hari Stapang Oya. Dia tahu, tapi dia tahu dah menam dia berkucing lah.
0: Orang sibu tu tadi pernah. Dah menam dia sibu laban di kucing laban yang kan itu ke pengawal apa laba aku ne. Jadi ni pengalaman dah di kucing tu Puan Dia.
1: Tahun tu masuk ke 16 tahun dah.
0: Lama.
1: 16 tahun.
0: Nama segi arimiat suba.
1: Biar aku pum lima alu nyambung pelajar ba kucing. Alu nyentuk ke kerja, nyentuk ke berumah tangga mah. Lalu berkucing.
0: Untuk dah berumah tangga lalu tentu dah bisi ruang bilik terimpu pelabu aku. Jadi dia tu nama tak kini batang pengawak untuk Puan Dia.
1: Okay, patang pengawak aku segi bekerja ke diri punya ke orang ngadu pengawak dagang mah.
0: Jadi awak kembali peningan mu nama tak kini dagang ke di pejalai kenuan dia tu?
1: Okay, aku muka palan pemaji tau ke kumai orang beauty center. Pusat kecantikan meh. Ba Pine Square ba MJC dia.
0: Ba MJC lah. Kira pelabak kurang ke dia di bandar ya kucing tentu nemu nanti kita bisa mansak palan Puan Dia tu engkau ke kalau kini ngelawak palan dia tu jadi badau ku nanya ke pasal palan pemaji atau ke beauty center atau tadi Puan jadi aku mengkak bisini ngan Puan sikut orang kecakah ngatur siti pengawak engka jarang pengawak tu tau ke baru kini kang lama tu kita suah ninga orang ngaga produk produk ke kena ngamanah ke gamal baka kena ngamanah ke kulit kena nuci mua kena macam-macam eh. Jadi nuan tu ngaga produk ari engkabang buah engkabang
1: ya amainya. Produknya tadi ianya sabun engkabang. Sabun engkabang tu ya digagak ngena minyak engkabangnya lah. Minyaknya tadi dah dicair ke kita lalu ngagak jadi sabun. Kebuah pihak aku milihnya tadi laban engkabang tu orang selalu orang nemunya tempak aja. So bila kita nyebut produk engkabang lalu macam aliat hati sedak aliat tu boleh boleh nanti produk kena tadi aku main boleh kedempak aja
0: okay. Ya nama tau
1: tau dia nya produknya tadi engkabang tu ia tinggi kau kena nyebutnya kelembapan ia boleh melembap ke kulit kita kering ne kelimpah harinya ia bisa tanya namanya anti penuaan ejen anti penuaan
0: Jadi mana tu diungkup ke ngagai orang kebiak ngau orang ketua ini?
1: Ya, laki Indo tahu
0: belak tahu namanya. Jadi produk aring kabang tu ni pengalaman udah berengkah ngadu ke pengawak tu?
1: Okay, produk tu start dipansut ke hari tahunnya kemarin lagi ke baru mah jadi ngarap ke boleh diterima bala mayuh mah
0: Ya tadi produk engkabang jadi engkabang tu nanti suba kita meda ya dan segi berbuah berjarit ya berbuah jadi dia tu nyu jarang berbuah nyengka pelabaku lepan kabang nyu tuai jadi orang ada nanam ya baru nyala ya nyu nak tukar berbuah bakal ke keliak meh lagi maya kami tu suba Puan Dia sigit selalu gagal lepun maya bisi buah kabang lepan minyak meh oleh peluang oleh ngumpul buah oleh nyual ke derimpu oleh nerima duit ke derimpu nyu kena nas ngau orang iga
1: aku suba agi miat lepas kami suba mula kami suba dia ba ulu sungai neh ba ulu oya
0: oya
1: nageng na prau mainnya meda buah kabarnya lah buah dari prau jingkau dan dia tau na nyangka dari empung agak produk dari buah kabang
0: nama bermenyu kenuan subok semina kita baka udah digumpul buai umbang dan ya disalai tau ke dijembui udah rangkai baru dijual bukan kita ke nyual buah ladanya jadi nadai ketemu ngagak ya kadir mo tu
1: na nyangka ya boleh di commercial ka kita nya di produk
0: nama kelimpah dia mega engkabang tu bisik mega di dempo menyukun wan pakai gagak keminya tang bisik gagak orang ke dipitan dulu udahnya dia tecal ke bawah kasih
1: tak tengok malah peninggal bawah aku
0: ya. Kita masak pasal acau kadang bisik kita meda orang nyual ya oh, kumbai kita diluntang-luntang baka si pulutnya tanya engkabang udah dipitan pama diri regoi pada aku
1: kena berasa
0: iya kok nama jadi leban kabang tu jarang berbuah dini leban boleh ya utai kada kena dengan agak kabang tu leban kau ndak tak berbuah ndak berbuah tiap tahun yali yang kau bisi nuan ngambil hari nuan bukai kini kelimpah rim nuan Sarawak tempuh
1: ok tu yang bentar bakal kena aku tahu buah ya ke udah di apit saya dah nyata tadi ambil hari kapit leban munyi ke nuan tadi di susah ngiga supplier punya ke pembekalnya tadi. Jadi nya meh kadang kos kita itu ngagak produknya bisik kat tinggi-tinggi mimit laban susah ngegak deh. Nak bakal nanti utai kesenang tu sikit pansak jalai belama nang awak buah tu tadi punya ada berbuah ge kan ada tu.
0: Iya nak
1: kasak karus memansang nyu nada urang nana mage nanti bisik pun pedih kita ngigak.
0: Iya nama yang kau dah tu dia laban buah kabang tu mayuh diguna dia tu yang kau bisik orang nanah mekin
1: ngarap ke bisik pengusaha baru muni sedak ngagak-ngagaknya ambil ke khas untuk orang ke guna produknya deh ambil ngigak ke bukai.
0: Iya nama nak ya nak kita ingat tadi ngambil hari mena bukai engkau kurang ke agak ungkos tau ke kos ya nanti bermula ke tempo tu bisik nah ni mu kini dia ilak kini kita sebilik oleh nanam
1: amin
0: dia pun mayuh mata nam dia tiga pun.
1: Kenang agak. Kenang agak produk aja.
0: Ya tadi yang peninggal pun dia tu boleh berunding dekat ngagak produk hari buah hengkabang. Jadi mana tu yang tu nak lama puan berperindahan dulu ngau lagu tu lagi nampung ranau tu kujong kaki. Ya tu lagu hari dia pun tu au kelimpah kita ke ningal ke berita ria. Kita maka suah ningal yang berlagu buat radio. Tu lagu ria sebening medak bujang.

Ya, jadi bakal selama munyi ke udah disebut aku bapun program kita tadi datai bapak maya kita berulai ngau temui bapak program induk kita ke minggu tu ya. Jadi ke minggu

0: Ya, peningan kami kan pula yang kami doai puan dia apa program temuai buat program ini kita ke minggu tu. Jadi nanti kita ingin nyebut pasal buang kabang tu. Aku rindu ninga berita atau cerita lepon dia oleh muji ngaga produk dari buang kabang leban tu jarang ditemu kita. Jadi ke rubah subak tu puan dia. Bekini ke jalan nuan nemu bekini jalan ngaga produk sabun tu hari kabang bisi training atau ke bisi belajar kini?
1: Ya ke mula kini nyebut terinspirasi punya korang kawan ke kumpul enya puan Cecilia laga alabai ya tu tadi segi ngaga sabun ga ali ngoya tu tadi beras pulut aku tu aku bisi mainnya aku ngaga produk aku nyual produk minyak wangi tadi yang ada uji jin wang ngaga produk basah ke sabun lo kuya ngano aku bekeni kita ne oh nanti kita ngaga hari produk sekini semula jadi gana basah ke tumbuhan nya engka bang mane aku ya nya kalau dipuju ke nya tante idea nya data ya mata tante alu alu dipuju ke kami dua ya alu belajar ngaga hari ya meh labai segi udah nyulut age
0: iya nama jadi ke apa lebaku nya ka bisik kini ukai tak lalu terus jadi sabun yang kau bisik jalai dicampur kau utai bukai meh awak ke boleh jadi sabun bakal ke ayan tu
1: bakal tu ya ukai lalu namanya kikis kita tenyanya tadi ya sudah diapitnya tadi kayaknya ya ancur ke dulu mulai ngau beh sabun bahan asas sabun ne mulai ngau kelimpahnya bisik minyak kelapa darah ke dalam tu ambil kena di sebuku sabun kena
0: jadi ia sabun ia dah jadi gagak jadi ke sabun tu puan dia tadi ke dikena kita nuci mua kena tau ke kena kita mandi kini
1: mua uliah tubuh uliah
0: ya nah
1: tang ante uliah kita nak nyampur ke ngunsut ke sekali agak skin kita agak kulit kita deh gagak kita pupuk dulu agak mua baru kita agak tubuh laban ngai ke laban kadang ada bisik kulit orang tak sensitif yang mana nak boleh kena sabun kebenar ya salah cara guna kita tahu sekejap sapu ke mua sekejap sapu ke tubuh
0: ya naman
1: lagi tubuh kita berjerawat ngampik ke mua ya kenyaknya tadi cara guna yang mesti kat betul lah walaupun yang pada kita pakai sabun
0: ya naman kita nak tahu nak agak mua dulu
1: nah mua tubuh antai barang ya meh tapi kita nak nyapu ke pakai kita berunsut kena mesti pupuk ke kita dulu ya baru kita nyampu lagi tubuh lagi mua
0: kena anak anda bakal kita kena sabun bukain apa kata kita berunsut
1: lepasnya berampil lagi bakal sabun tubuh ke selalu kena kita nyak ingat sikit temu kita nak sapu ke mua nyak nak dengan awak ke lalu ke tubuh lepas tau ya kelimpah hari ya kena kita meresi mua atau boleh kena scrub scrub tubuh muai-muai dah kek kita ni
0: nyak pemanah ni jadi tu sigi bisi dijual buat palan pemajik nampu beauty house nampu tau ke nanti bala peninggal dekat guna katuk kena ke jalan sida ya boleh beli tu hari nuan
1: okey lah bentuk agak baru yang nak tahunnya kemarin ya bisa dijual bak palan pusat kecantik akumpul meh udah nak bisa stokis bisa dropship sidak ke kang iga kena side income korang kang aga bakal suri rumah nada pengawak deh sambil dak berumah hasil dak boleh berjual ke top mah aku sikit ngiga bala dropship bala agent stokis bakal kita ke bisi kita bisi palan kedai tapi produk kita kurang kita ka engkah produk aku top bak kita penulia aku sikit nerima meh nerima penatai kita semua dia lalukan
0: nama ya tadi peninggal kita ada uji ngena sabun kabang tu tau ngiga puan dia tau ke datai ngagai palan kecantikan empu ba dini tidak puan dia nah
1: Pine Square MJC
0: Pine Square MJC betul kawa
1: ya betul
0: okey jadi nya tadi pasal produk buah kabang jadi dia tu kita ada kena nanya ke laban puan dia tu bisi muka spa jadi spa tu nama lah kini bangsa spa ke bisik di buka nuantuk puan
1: okey spa tu tanda yang merangkumi ngagak kukut ngagak bulu kening ngagak bulu mata udahnya ngurut ngurut tubuh deh, malas pak. Sekali kena ngena tenaga manusia ngena jari, tau kan ngena mesin. Kami laban deh tu, nyu bisa harus pemansang nyu dah makin berubah deh.
0: Yeah.
1: Kita pun upgrade ke kita, ngai ngena tenaga manusia ge nyu kan ngena mesin. Udahnya bisa makeup, kelimpah renya kami bisa megaknya dia ke kus, siapa kak ngaga kukut, ngaga bulu kening, bulu mata, bisa magang.
0: Bisa makan eh. Jadi bakal spa tu ketika sikit dibuka tiap hari?
1: Spa kami tu buka setiap hari 1 ngagai hari 6 pukul 9 pagi ngagai pukul 6 lemai. Siapa ke dekat datai sikit di perancang agak temu janji dulu. Abang selalu full. Ngai ke bala temu tu lagi lama ngantai deh.
0: Ya, jadi pelabaku laban mayu bansa utai bisik diatur buat spa tu ketika bisik orang dulu non?
1: Bisik partner aku, kami dua berpartner dia bisik sikap part time. So tiga ikut jam kami dia. Mesti temu janji tadi mesti cun ngai ke berserak nah.
0: Ya naman au. Ngai ke lagi berserak tau ke ngai ke lama nganti mana. Nanti dah ngagak appointment dulu nyamai.
1: Ya.
0: Datai ni terkejam.
1: Ya kita ngagak kita ngadu servis nan telefon nyamai deh. Ya. Kita boleh ngadu ngoman nakak man nakak pemaneh ya. Nakak pengelengkah ni terkejam udah di luar saya dak customer ya. Tadi.
0: Jadi badau nak buka spa tu suba dia ketika bisi training dulu. Tau ke bisik belajar kini?
1: Ya, mayanya aku sikit dah start belajar sikit dalam perancangan meh. Maya aku pergi kerja, aku sikit selalu ngambil kurs bakal ngurut, ngagak kukut, ngagak bulu mata, ngagak bulu kening. Sikit dah bisik meh. Bisik kena berbayar, bisik kena free. Laban nanti bakal perancang kuagi orang bak luar dia lah bala sida induk kelebih ya. Nanti kita bisa peluang bisa meda orang ngiklan ke khusus atau ke kurs ke free anang nak ngambil. Laban sida mayu sida madah. Wah aku nak ada gunanya aku nak minat. Tapi kita nemu dudi hari utainya ila oleh jadi penata pemisai ruang bilik kita ni.
0: Iya nama au. Kelimpah hari ke dikenal dari empu punya ya,
1: dari empu sampai ke kebak rumah panjai kepai kita kaban bilik sepia ngaga kukuat
0: ya naman dia tu kita ada orang mana kukuat dia tu jarang kita ada orang kukuat orang ndak entu mana ndak tu bersih bakal keliak laban kita nyen mau bersih kukuat dari empu kelempar nyen magak bisi palan mandua kita nganjung nom bersih kukuat ngadu ke mana kukuat
1: kelebih gay baka nyuka semak ramai start mesti nak ya
0: namat nanti kita nemu ke dari empu menyi ikut nuan kelimpah bedau kita ngagak kurang bukai jadi kita puas hati muji kepada dari empu dulu
1: kan empu okey nanti guntian kita pedihan ya kita guntian kurang bekenya pedih
0: ya lekum madah ke mana kita nguji dari empu dulu. Okeynya tadi orang ke ngadu ke kukut ukan tu tak pengawak senang tajak kita ukan bakal kita ke muai kukut dari empun pun dia
1: senang sekali antai sudah akan orang ke terubah yang agak kukut nah ku mayuh mai ke tanya langkah-langkah tok sira ku mai melu cuak-cuak kena nak ya kakau ngano saya nak buai dulu tak kena patutnya
0: iya nya baru kita ngadu ke pemanah ya jadi cat depan engka ndak sitik cat kena ngecat nah
1: iya kadang sidaknya dua tiga te cat curek lagi design lagi kok lukis berkenyak berketok hanya kan ngambil masa mah
0: tentu lama mimet ni hari kita ke seminar nuci kukut aja. Ya, namanya tadi sekedar dari teknik orang ke ngadu kukut. Jadi kita ngatu dulu tua puan tau lagi tua beranau kujong kaki lagi mayu cerita kat ditemu puan dia laban dia tu mayu ngatur pengawal pasal pemajak gamal.

0: Ya, terima kasih peninga agi mengkambulai dengan kami dua Puan Dia ke pagi itu. Jadi itu agi nanya ke pasal kukut tu Puan Dia. Laban munyi ke sekedar orang kukut tu semina orang Indo selalu ngadu ke mana kukut. Ya. Nanti orang kedatang agai spa nuan. Bisi sidak ke lelaki kini?
1: Okay, bisa. Mayu masih nak nyasarau. Indo jangan agak kukut sedak ya. Laki bisa. Mai ku aku. Yeah. Ketika kami tu laki bercat kukut. Nah ini bercat ku kita ku ngano ya. Pakai sidak ke kerja bah hotel. Jadi ke pemakai atau ke tukang masak aku kita deh. Hanya sidak yang sigi perlu nyaga pembersih kukut sidak ya. Hanya ke buat sidak datai kia ukai ya. Nyebut dari impona ulah nguntian yang berumah nak tapi bah dia. Lain gaya tanya ya, as pengasah ya deh, sikit ka, udah kak reward di rakyat kini.
0: Amannya alban orang ke ngaduk pemakai itu, tak kurang ke nyaga pemakai itu, nyedia ke pemakai itu, nak tahu nak bersih, nyala siti rutek dah tahu nak bersih, ini aku kuat. Tadi ngagai bala bala tu tukang masak ke di luar din, yang kau bedau kalau kini ngadu ke pembersih kukuat kita, ngagai spa, tahu datang kelimpar kita ke mutung atau ke utai kukut dari empu yang kata dengan juang gitu yang kau bisik kini atur ke mana lagi atau ke cara ke meruan lagi dikena orang nyaga pembersih kukut
1: ya bakal kelimpah hari kukut jari kukut kaki mega kadang bisik ke orang laki tu yang ngai madah kukut inya nak diguntir mana mangga jadi tundu wak kini
0: ya naman au
1: perut kita kan kalau besar mangga jadi tundu wak nya kan ngasuh orang sambil nya lu scrub kaki lu muai kulit keringnya kenyak me proses ya. Ukai tu alu segendang agak kukut ja.
0: Tapi ada mai kulit mati.
1: Kulit mati bakal kulit kaki kita kemerekeh. Kulit kering yang gata-gata kakinya tadi ya bisi ubat ya. Mesti kat di scrub kita di rendam kita dengan air suam dulu.
0: Nyak tadi sama ke berkaul ngau kukut tak kengok kaki tadi puan nah. Jadi nyak tadi kukut lalu ba ke ngurut orang tu tadi.
1: Okay, ngurut orang tu tadi kami lebih ke bakal kumpul kumpul pelajar sikit lebih kepada relaxing aromaterapi korang eh ngurut bakal kita tahu udah stres bekerja nyu nadai rehat nadai hari nyu jurut hari kita gawak soalnya sidak kebuah dak datai ngurut ambil nanto pedih sik lah udah kami kebisa mesin tu tadi mesin tu terlekat kadek kenyak aja. Yang pun giga urat ke bersintek kurang ya. Yang pun giga nya. Yang nak karan deh. Nak karan dia yang pun akan denyut asai. Asai nak karan ku kita tapi ngena mesin tu nadai tak lama. Ya semina 40 minit aja. Dalam 40 minit dia dah cukup bisa pengasai lagi. Sikit asal lempuang dah kaki bakal kaki dia pedih, lengan dia pedih. Udah kena kita tinduk senyum singit dah. Pedih lengan kena tinggang kita tinduk. Udahnya lagi udah di kena mesinnya lagi. Tahu.
0: Hanya mai lagi.
1: Dari namanya lima tanya pemedih tadi tahu jadi dua aja ini. Okay, galu nak alu kan enak agama dah munyinya.
0: Kira ke bisi okay semula ngurut kita ke sakit ya tentang orang kelelak gawa menyukun wan tadi orang ke dekat isi pedih-pedih selapan baik kita yang gereja pengawa sama baga oleh datang dengan spa waktu tadi puan eh.
1: Maka orang ke bisi insomnia ko sidak deh nak susah tidur ya bisi misian kemitnya kan engkah badito ba belakang yang bisa puen deh okey gak sengapa ngecal ke bisa puen empo udahnya lagi udah cukup nya migraine pun ulah kurang anak nak nguji lah tau nguji kita
0: ya nama atau maka pelbaku guna ke latih berdaunan ngadu ke subak nah
1: yang guna latih kita belajar mesin dan dulu ngak ke sanah tekan
0: ya
1: tekan kita dan ya laba bisa puen batubuh kita nak tau ditegok ke nya ke makin melarat ya lagi.
0: Makin soya raya lagi.
1: Kena ke kita kat gerainya makin pedih ya lagi. Bakal kita ngurut deh, bakal palak patung nak tak ditekan kita ya. Lagi nanti deket tekan deh, nyu kunim gaya lagi. Nyanyi berjalan ya lagi. Nanti mesti kat dipelajar kita ya lah.
0: Jadi bakal ke dia tu nya tadi ni balo ke suahgi datai kia sidak ke induk tau ke lelaki.
1: Sidak ke induk ke selalu ke datai laban sidak ke lelaki ngumainya. Sidak nak berguna ke servisnya tadi tan oh. Sebenarnya segi laki nak segi tau di perancang datai lah laban kelimpah hari bakal ngaka kukutnya tadi sidak tak meresi kukut bisa facial mulai mulai bakal masalah mua bisa ke berjerawat kadang bisa ke bintik-bintik hitam ko sidak ya utanya kita nak sedar kita nak nyangka kita berguna ke utanya sebenarnya tang udah dek galek dia dek dia ada kurang oh ke mayoh man ke utak kamah mua ko tu tadi nama tu celum ke mayanya sedak sedal bisiknya oh mana tau ku sedak bulan dudi datai baru aku sige alu alu berjurut me datai tiap bulan ya udah ngasainya deh
0: ya ngasai ke penyamai
1: penyamainya
0: ke tiba mau ngasai ke mau diri antaranya ko bersih lagi kini jadi bakal orang ke buruatnya nyu lempuang ke sisi
1: tiap bulan sige dah jadi tanya sedaknya bulan tau bulan depan sige datai baru bulan di sini datang baru.
0: Ya, jadi bawa kita ke urut orang terdekat puan yang ke sekali kena ya urut semua tubuh tahu ke bawa nur ke pedisnya dia tahu ke bisik nak nyamai sik kene.
1: Bawa tentang urut tu tadi segi ya ya bisik dua setengah aja tahu ke seluruh tubuh. Selalu je sedak ngambil seluruh tubuh lah. Kecuali sedak ya atau beruman. Aban antik ngurut tubuh paling manis 2 jam. Antik dia beruman sejam ada kau ngam eh. Setengah 30 minit. Bakaki 30 minit bertubuh tas. Paling manis segi 2 jam.
0: 2 jam nah. Hari palok sampai ngaji
1: ujung kaki.
0: Ujung kaki nah. Jadi bakal orang ke kelimparnya mega lalu terus sama orang ke ngerendam kaki atau ke jari kini bisik kumda lalu ngerendam tapak kaki sida ya nyak kediri
1: nyak kediri nya
0: kediri nah
1: orang ngadu kukutnya tadi tapi bisik ke bakal sida ke laki sida ada ngecak kukut nih sida ngambil foot spa orang nyebutnya berendam lalu berscrub bisik masah mimik lah bisik masah dalam 15 minit bakanya nyak bisik ke sapa ke ngai bisik ke geledek tubuh ngai diurut bisik
0: ya jadi kelimpah hari orang kedatai ngurut ada rimpu orang kau dah lelah dia kenuan moisturize kati kesidak kau udah beranak bisik kak kini datai buruk ke kita
1: nak kak kena tau empai bisik orang laban nadai kepakaran
0: kena
1: kesalah di intu
0: ya ni nunggu kejamai lah kini puan yang ke bisik hati dia muka palan spa tau ke ngurut orang ke udah beranak
1: ya bisik bisik nganti bisa balik kapan ya kesige nyaga orang berpantang nih nanti bakal kita berluar dia bisa berminat kita tahu nguji nganjung resume lah lepas kami sige gini ke orang kecar eh sekali kena kita ke full time part time sige dia lalu kan datang
0: nama abang dia tu orang kenyu nibia dia tu sida aku dah beranak mayuh nganjuan terimpun jatuh berurut udah sudah ya habis pantang deh nyalai ku madah ke utai tu nyu majak mansang menjadi berguna
1: ya sikit berguna nyak ke buah ku maka bala peningai induk kita berluar dia nanti kita maka nak ke madah kita nadai pengawak dan nanti kita ngasai kita akan nambah ke kemahiran laban dia tu baka perintah kita buat menua Malaysia atau kelebih agak sidak sikit merangsang bala nemia kelebih agak ngambil latih kemahiran.
0: Iya, nama.
1: Nanti bakal ngasai diri nanti ngujur buat pengawak sekolah atau ke pengawak kerja upis sama korang. Kita tahu nguji kemahiran ke laban utainya tadi. Kita nak bakal kita kemacam bub ya.
0: Iya.
1: Kemahiran tu tadi. Munye ke nyu sampai ke tuai uliah sama kita ngeritanya. Nyak nadai bila-bila masa utainya nak bakal kita antek kita itu kak minta kerja upis sekian umur kita dulu orang antek kita kemahiran terakhir nak
0: laban penglandia nak nang
1: ya dia kemuan sampai nanti kita kemuan
0: namat nanti lebih lagi nanti tua besi penglandia adanya lebih tuanya nak boleh ngadu kaki engkau boleh tertampung abalo anak abalo kaban tua bukai kita boleh berkongsi ke penglandia kita nak engkau orang bukai
1: antek kita nak ulang gerejanya lagi lah, kita ulang latih bisik semampai bisik nak putus tenyak penantai pemisik kita nak tadi nyak pemanah
0: namat menyeko puan dia lalu kelimpah harinya mereka kati ke sekumpulan wan ke udah buka palan ke begitu bisin tak kini nerima bantu dari perintah tau ke kalau minta bantu kini
1: okey kalau minta bantu kita terubah ya bantu dari segi kini orang yang punya digital banyak 10,000 10,000 aku segi nyebut lagi segi nyebut lagi di DJ anggang ke sidak ke ninga baluah dia awak kasih untuk merancang hati sidak ame apa mayu orang agak pengawal lagi untuk sidak ada yang register dagang sidak ya ada lisin ada permit duitnya bisa ama bisa sidak ya tapi sidak mayu ada lisin ada permit dan bisa kena nak nemu nak nemu dini kak minta dini kak ngatur ukai sengaja nak ngai-ngai register dagang sedak ya meh.
0: Ya.
1: Okey, nanti kita bisa permit, bisa lesen, kita boleh minta bantu. Nanti geran, nantinya geran, ya nanti bayar baru. Nanti bayar balik, nanti bunga, nanti charge, nanti interest semua. So rugi nanti kita nak ngambil peluang tu. Udahnya ya kedua tu tadi geran hari program atau bank ba Malaysia itu meh geran tu 7,000 nyak meh kena aku mutal ke kena nyebut nyak mutal ke modal kau udahnya sitek ge kita setiap kadang-kadang kita diberi perintah bakas kas subak brim kenyak ngak aku subak DJ nadai dikena aku supir ngutanya tengok mati aku medak balah kaban bisik kesempat melancung nadai ngak aku tu subak kena aku beli perengkau beli printer 300,500 kena aku beli printernya lalu kan tadi baru kedempak aku mungkin engkau bala kita nadai nak terpikir nak mansak runiang kita lah utai tu jadi dia tu nanti kita udah ningaran tau kami dua DJ tu engkau kita bisa terbuka hati lah kita akan ngumpul modal bakal orang madah kan nyetat ke pengawal dagang tu nadai modal nadai bantau nadai dini kami nya duit tahu peluang kita sebenarnya bisa tapi kita mesti pandai guna ke ya
0: ya nama tau
1: bakal ke dia tau SKAS kurang lah SKAS ko sidak ya nyak kan kita beli barang makai kita guna ke tanya lah kena ngepon ke pengawal dagang kita pandai-pandai kita mutal ke
0: ya anang tika anang semina ngarap ketulung hari perintah man
1: kita guna ke tulung ya ke perinya tak tadi ukai ke frame nya tadi ne kita ngunanya kena ngagak pendapatan baru
0: kena kita nambah kena kita ngembesai ke kena kita beli ke barang baru ngembesai ke dagang tua besar lagi tau ke ngadu ke perengkau maka dia kena
1: ke, tau ke kita nya baru ke start baru ke ngangkat ke diri berjual baka nyua saya mana ke saya mana goreng ke cucu ke utanya tahu natai ke penatai pemisik sebenarnya tanya tulang rajin kena aja
0: namat menyeko puan dia udahnya baru kita boleh minta bantu mah hari agensi kebisik mereka bantu ngai orang ke dekat pun ke penawak awak dagang jadi dia tu megak puan dia harinya aku bisi meda bersimbai ngau pengawak ke berjadi Ari Indo Antarabangsa Zon Sarawak di UBS tau ke Balai Dagang Induk Bumi Putra ya bisi dekat memberi bantu ngagai induk ke baru dekat ngepun ke pemak dagang ngebesai ke pemak dagang lalu ngemansang ke pemak dagang sini.
1: Ya aman jadi bakal kita bisa orang tu tadi cita ada ngau persatuan ya nyak kira persatuan yang tadi DJ bakal perintah tu ya kak meri bantu tu ya nak nuju oh sano tu berguna ke bantu nak ya nitiah ke database titik-titik persatuan ya hari perintah nurun ngagai persatuan hari persatuannya baru yang mecah ke ngagai anak-anak ya tadi bala rakyat ya tadi jadi bakal kita kenanya nur kita diau kawasan kita tadi nanti kita boleh minta bantu dari YB tahu nanti salah kan anggai wakil rakyat meh wakil rakyat persatuan bakal aku bisa masuk persatuan enggak DJ labannya kena kita yang ngeremai kaget dagang kita deh kelimpah hari nak kita madah kita alu alu berjuang nak.
0: Yeah.
1: Tapi kita kena orang yang punya networking kita. Kau kita yang sama-sama orang dagang tau.
0: Yeah,
1: asyikau tau berjuang ikan. Berjuang ikan. Ini ikan ni. Dini pegung ikan ni. Nyak kita bertukar-tukar pendapat deh.
0: Iya, nama tau.
1: Begini, nangkat ni bisnes dia tu tadi. Nangkat Sarawak aja. Nak, aku tu bisa import ya, bisa export ke. Begini channel dia tadi. Belajar. Abakah aku. Kena aku kak promote aku pun produk tau. Bukan setakat dalam Sarawak aja. Aku tau kak ke Indonesia, kak ke Brunei. Nama tak perlu aku. Halal. KKM. Utau-utau bukai meh. Permit-permit bukai. Nitiah ke penerian adat cerita-cerita menua ni.
0: Ya, nyalai kelimparnya maka maka kita ke keluar ke produk tu tadi puan maka natak nak bisi hasil maka sijil halal ngambil ke semua orang boleh nak produk kita.
1: Amat kau kita utai tau nada campur kita tau nada campur kita nak maka ni nak patut kita bertemu ngosiko-siko kita mandai hanya nak so bisi sijil atau sijil halal aku bakal aku kau sikit empai bisi sijil halal tapi utai nak sikit dalam proses lah. Ya nak terkalanya ya namanya orang kat ngecek produk kita tau bisi racun yang berbahaya ke kulit. Abu tanya mesti kat dicek magang.
0: Nya perlu kita boleh minta sijil halal tau ke sijil kebukaan.
1: Ya,
0: nya tadi manah dar sekedar itu nya ajar tau ke cara kita dengan pun ke pengawak dagang munyi ke udah disebut pun dia. Jadi awak kemerik perangsang ke semua bala peninga okey seminak bala mia bala kita induk ke bukai tau ke semua bala peninga ke bukai. Jadi asai abang nuan tu pun dia laban tu gawak ke derimpu laban ke dulu suba engkau bisi gawak engkau ora bukai nana badau ke gawak ke derimpu tu jadi ni asai udah spin one dalam berapa tahun tu kuda
1: pengasai ya sige nana itu nyamai ya laban kita bakal kita gawak ngurang kita makai gaji munyi ke sidak ya.
0: Iya.
1: Cukup bulan kita terima udah nada rundiang bukai. Bisa bisnes ke bisa untung ke nada yang nada peduli kena. Tang bila dia kerja ke dirimpu nyo munyi ke sidak kita badok kerja 9 sampai 5 demi kerja 24 jam aman nang aman. Dan celak lah ke mata lu sampai mata pejam malam lagi memikir kena nak apa pengawak aku pergi lah aku bisa kena dai cukup nak kena aku maya sewa cukup nak aku maya gaji orang cukup nak ke dempak dari rempo utanya semampai ngacau rundiang kita okey sikit nak mudah mah perjalanan tapi baik hati kalau rindu deh nyak te jadi keperansang kita empo mah nanti kita nyu kena nyebut putus asa kita ngetus tengah jalan nadai mia.
0: Lama. Jadi ngajadi ke kita berengkah speak nak bujul lalu kang ngetau ke diri tu tangannya dia bekenya
1: nganya dia nyemunya ke sempama Jakob Melayu menyelok pakasan biar sampai ke pangkal lengan
0: ya laban bakal ngenuan tu nang julu ati tuju ati nang dekat ngepun ke pengawak dagang ke derimpu tau ke ngeluar ke produk ke derimpu jadi engkau nak ke uliah mah jadi kelimpah dia maka ke jemaah ilak tu puan dia yang kau bisik kini julu ati dekat ngerembai ke dagang atau agi ngagai ngagak produk ke bukai bisik kini udah bawa rundiang tau ke dalam hati dia
1: dalam hati sikit kak mai produk ku tu jauh lagi kak mai lagi luar negara laban kelimpah hari kita mai produk kita boleh kena nyebutnya memperkenalkan kena hasil dalam menua kita Sarawak tau nama Sarawak pun ikit nama kita pun ikit kelimpah harinya kita ngarap ke boleh jadi perangsang bala rebak baru awak kena jadi contoh sidak ya awak kena jadi inspirasi sidak ya nyangka dia tu sidak sampai bisik rundiang makanya engkau ilak ya berasa itu megah hati medak pencapaian siku-siku atau jadi tenyak sidak ya meh jadi ke perangsang hidak ya atau dititih ke sidak singkang
0: iya nama tau jadi apalah bakunya udah tai bahungujung randau kami dua puan dia harap ke berita tu tadi boleh buka hati dengan rundian kita kita akan bersih hati dekat ngepun ke pengawak bakal dia

0: yang nyadai ke penduduk itu puan badau tua berserak ngah pada peninga jadi yang ke bisi jaku perancang ngah belon biar dapat baru tok ke pada peninga bukai ke bisi mending ke program tua baka ke pagi tok.
1: Okay, ke penduduk ya aku merek jaku lalau ngah semua peninga induk ke balua dia antik kita bisi pengelani ya bak siti-siti pengawa anang anang nak nerus kia anang nak mujo kia meh baik baik ke kita nya landia ngaga pemakai ngaga craft ngaga nama-nama meh betanam betupek ke pujuk ke ja laba kita yeah. Nak nemu ni maya tanyanya tadi kita makai hasil untung ah laba bisa tu mada oh nada itu muju tu nada yang aku untung nyuwa teluk manu aku nyuwa daun cangkuk ke laban kita itu nak kena nyebutnya salah salah platformnya salah orang dititiah ke kadang-kadang ne bisa orang tu salah orang dititiah tang nanti kita nemu di ni no kita patut belajar apakah kita tahu gang uji nanya aku uji nguna ke uliah nyawut nyawut tahu ke nyawut kita meh nanti aku nak nemu aku akan nanya orang ke nemu ke apakah kami bisa persatuan bisa orang ke udah lebih nyulut ke hari kita kita nanda salah lah kita belajar hari sidak ya utai ke mana utai ke positif si kita dititiah ke kita awak ke kita uliah mansang diri uliah mai ngangkat ke nama diri sebilia
0: Ya tadi peningah perancang ke cukup mana angkeman dari puan dia lalu ngatu muka peningah tu menaka kita lalu bergulai dengan puan dia temuai buat program induk kita ke minggu tu di bisik peluang baru ilak kita ngangau kia baru berkongsi ke sekali lagi berita ngau pemansang produk area. Terima kasih lagi puan.
1: Sama-sama serta terima kasih ke DJ Labadang ngangau kaku gai konti sekali tu.

Sapa ke dekat Mai Pulai Trofi Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara.

jadi pelakon. Ya, jadi pelakon bakal pagi itu ya. Ya, mereka selamat pagi. Sekali lagi kita kembali muka radio jam ke dia tu. Biasanya merambunya dekat kebetulan pergi lah ya. Biasa aku baki aku. Madah ke dekat ngusuang bala pengeluar program kita betuang. Ya. Jadi pergilah anugerah catat siapa juara ya. Anak ingat pergilah bala peningah.

270 ikut Raban Nembia Arimas Gading. Jadi sila tu udah nerima insentif penyampau RM135,000 hari baru skim insentif nampung pelajar Nembia Mas Gading 2026. Pihak ke Kabang Parlimen Mas Gading Moldi Bimol madaka insentifnya dikena mantuk ngelempuang ke ungkus belajar Raban penerima ya. Jadi ia megak merambung lembai ke program pelajar Mas Gading. Jadi carnival nembiak Mas Gading tik ngempuruk ke palan pelajar, agensi perintah, pemain industri, urang dagang, ngau komuniti. Lalu kenibar tu dekat meri penerang berkawa pasal pelajar, latih pengelandi, kejaya pengawak dagang, teknologi, lumba ngemain, serta peluang ngemansang kediri. Ya, 9 minit lepas pukul 11 pagi, kita lagi sekolah sejalan buat program ini. Kita ini dengan lagu terdolok.

0: Payah main nembiak. Pansut dari universiti, narik kerja, nganggur, minta kerja pun pedis. Antik uliah lah, kita bisa peluang bakal kita bisa tanah pindai kita. Tak diusahakan lah hasil derimpu. Hari kita kena dari pengawak, menganggur, kerja. Kita perlu ke itian derimpu, usaha derimpu. Nak perlu kita perlu ke ngarap ke kerja anggur perintah, kerja anggur company itu cukup pedis. Kita bukai. Ngarap ke kita sama maju ke derimpu lah. Anang kalau ngarap ke bantuan dari perintah kah? Nama-nama kah kita perlu kak usaha lah bang detok barang pun mahal ke anak kita pun perlu kak bersekolah jadi bunyi ke jakok lalau bala pembesai kita mesti kak berdikari anak kalau ngarap bantuan dari perintah
1: Puan Rebecca.

Ianya tadi lagu Herpa ya. Ngunjung ke jam kita 19 minit lepas pukul 11 pagi. Agi berkongsi sekedar berita dengan balap peningat kita. Berkawan dengan pemansang infrastruktur pelajar menjadi semengkari batang perkara ke dikarap dekat di kemeran ke perintah besar dalam bajet 2027. Pihak Komentri Pelajar Innovation dengan pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiing yang ada ketuk yang kawan pengawak ngadu ke sekolah-sekolah kenyau dah jahit kelimpai hari ngagak sekolah baru ke bisik di pintak ya. Jadi perkara ke bangsa tu oleh nyawab ngadar ke palang pelajar ke mana serta lantai yang hari ke bala nembiak ngau pengajar.

Ya, lagi berkongsi info dengan bala peningan. Ianya pengawal ngajal ngau belajar matematik, ngau sains, ngau nak jago English. Sebab sekolah pemeri di Sarawak dekat di Tegap kaki Inisiatif tu ngawal pengawal ngau cara pedagogi hari Singapura. Pihak Kuala Kaban Kaunsel sendiri ada nangkap Datuk Dr. Anwar Rapai madaka aturannya diperjalai ke ngau kerjasama Yayasan Antarabangsa Singapura atau ke SIF dikena ngangkat ke pengelani ngau prestasi nembiak menua tau. Lalu cara tu berguna benar dikena ngangkat ke kualiti pelajar sains, teknologi, engineering, ngau matematik, STEM di negeri itu berindia dari hasil penilaian antarabangsa bakal PISA kebenaran.

Itu berkawa dengan Raban Ambiya. Ti ngarap ke bajet 2027. Dekat terus fokus nampak manyuah agi peluang kerja ngangkat ke pengelandi serta merek suku yang dagang ya. Lalu sekedar Raban Ambiya ke Dikangau dimiri ngarap ke inisiatif bajet 2027 uliah mantau sidak yang nampak pemujur dalam kejaya ngangkat ketika sepengidup serta nguliah ke penata pemisi di Meruah Nagi ya. Ya, nitya ke penerang Muhammad Noor Irfan Izzuddin bin Juhairi peluang kerja ngau lain ngau latih pengelandi dalam bidang pelajar dagang teknologi patut dikermai ke kelebih lagi ungkup Raban Ambiya di menua pesisir ngau menua ulu ya. Berbaik ngunya irang Rudy Ross ngarap ke persijilan ungkup sidak di nemuk ke pelajar Tibet memudah lagi nerima aku lalu warinya muka peluang kawal ke lebih besar lagi. Yagi merinang kita ngau lagu-lagu untuk bala peninggal sedaukun kongsi sekedar lagi info ngau kita.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berindah kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nuh.

Nerito alalau ngagai nambia rebak baru. Jadi kita patut nyikap diri ngau penemu ti bekawul ngau teknologi hidrogen. Serta kuasa bersih dikena nyedia ke diri napi ubah gaya ekonomi dunia lebuah mangai tahun 2030. Pihak ko lalau ri Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke nguasa penemu ngau teknologi baru dekat ngemuntang kaki Sarawak Mansang nyadi pemain global dalam industri hidrogen. Jadi yang mega madah ke Tok Guna Amat dikena nentu ke peranak menua Sarawak bersedia ngiring industri baru serta nyukung aspiration negeri terdekat nyali hub kuasa bersih tikas antara bangsa. Anangkan kenyak pemansang modal mensia mesti tipe ngau pemansang teknologi ngau digitalism dikena nentu ke Sarawak terus kompetitif dalam ekonomi dunia.

Ya, pendengar Mayua, jam kita tinggal 9 minit lagi. Nyau ke pukul 12, pukul 12. Ya, kita dekat dengar ke berita hari bilik, berita YFM. Lalu nangkap kenyap gelai dengan Daniel Stephen awak gelar tengah hari. Untuk pendengar Mayua, ngujuang ke program induk kita. Dengar ke berita lagu. Kena berlindang kita semua, ya. Okey, ngotok mumpuk dulu aku. Gula baru kita, hari kebukai, ngajam kebukai.

Selamat tengah hari bukan dengan aku Daniel Stephen berita tengah hari YFM. 496 hari 1582 IT projek di diregister ba inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB udah mujur temuk digagak. Kepala Sekretari Besar Perintah Malaysia Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar mada ketuk berkawa dengan ngalimat ungkus belanja perintah RM3.21 bilion. Tutup nang setipak ngau juluk Malaysia Madani ngau perkara reformasi pengawak perintah Malaysia di sikar mutal ke pengawak ke berkawa ngau penantang rakyat tiberat ke penyiruk pengarap ngau pengeransing ati nampak pemanah atur pengawak. Sarawak netapkan boleh RM3 juta hasil hari berjual ke perengka pengelandik jari buat Festival Craft Borneo ke tahun tu. Festival tu nyerombak regata Sarawak dengan Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2026. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif dengan Mandang ke Seni Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, mada ke tahun tu tadi hasil ke uliah berjual ianya RM2.4 juta. Ia maksud ke penerang tu bah awam pengarang berita di Kuching lalu besai benar pengarap pemujur bah juduk ngulih ke penyampau di mayuh bah hasil tu. Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak dekat berengkah diatur hari 23 nyentuh ngagai 25 hari bulan 10 tu. Dia dipasuk se 80 itik Raban hari 23 bengkah menua bah serata dunia. Pengeraminya ilak ditangkan ke Regata Sarawak kena 30 hari bulan 10 nyentuk ngagai 1 hari bulan 11 2026. Kenaan perkara bukai Dato' Sri Abdul Karim madah ke curak lambang papan tanah bak padang bilun antarabangsa Kuching LTAK patut mandang ke budaya ngau pesaka menua Sarawak. Tu dikenak mandang ke gaya daya budaya pendiau asal Sarawak ngagai bala temuai ke bisi datai ngagai menua tu. Nya kebuah bak lambang tanda tinadai berkawa ngau budaya pesaka menua tu patut diganti. Ya, kenang pasal motif tak ke curak lambang papan tanda ber-LTAK nak mandang ke gaya daya pendiau asal budaya ber-menua tu. Tajapan pihak yang minta perkara tu diperhati ke dulu sebelum ngagak ubah pasal lambangnya. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka dan dikena mandang ke pemanah budaya ngau pemakai asal bangsa Melanau. Kaban Konsen Negeri Sita Telian, Royston Valentine madah ke programnya ke seret tu dipasuk lebih kurang 50 ikut orang dagang. Pemakai bakar terbaloi

Ngau umai dan sekeda ari utai ting rindu kati orang ke datang agai pengeram itu. Kelimpah ari hasil ke digaga ngana penglandia jari. Orang ti datang agai muka megak tahu datang agai maya bengkian dor ti ngerindu kati baka muzium mini sapan ba telian ngapalan dor ngagak tebaloi ba tutus ili. SKS bagi menua muka berengkah sarito dipasuk 50 bengkah jinsi upis perintah upis company ngau mayuh agi ke bukai. Tolong kami nabur ke berita dari YFM, berita di Dusun Wasita Ampung lalu di Salin Edwin Nangga. Ari Seksen Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Tujuh mimpi Mary Camilla. Selamat tinggal di zaman ini ke YFM. Segera sejalan kita hari itu hari kedua bulan 10 2026. Kalau hari itu 2 bulan 10 2026, garap ke kita ke terus bergelan dengan kami bawa YFM. Serta garap ke gerai-gerai magang hari itu. Lepas hari itu aku berhenti ke IPU atau ke API Tikas Pengamai Angin di Sarawak. Gaduh-gaduh biru-biru. Mana Tikas Pengamai Angin di Sarawak nak ke Dentuk dalam lebih kurang 3 hari itu dikas pengamai angin mana magangnya di Siti Berita mana bagi kita ke dekat ngatur atau ke ngerja pengawak bak luar rumah atau ke ngerja pengawak atau ke aktiviti ke dekat diatur bak luar rumah. Dennis Stephen menggelengok kita sehari itu ngelah tengah hari catat siapa juara satu ngelah hari 12:30 terlebih macam pesan berat kita. Embujoy lagu Main Cowboy.

0: di hari taik itu klub bagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

ke lagu hari Magraim Jalang. Nyerita bersegera hari Opia Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat Terjanggal kena 3 hari bulan 10. Berengkar hari pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 12.30 hari Bang Krili, Marup Baruh, Marup Hozing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nangak Awub, Pauh Langgir, Kumpang Langgir, Nangak Kumpang Sayat, serta Kelampuk, Marup Atas, Ngau Mega Jalai Nuju Ngagai Meriuk Tambak, Kampung Langgi Rumah Nawin Kelampu, Seramat Empelam, Kampung Pengasah Ngandur ke Semaknya. Jadi penangguh putus karan tu ke Tegal, pengawak nyeruri arus tali kuasa karan. Ngau pengawak tu nyangka dekat ditangguh Maya Bukai nyemak sarinya nak manah lalu dekat pada kebaru nangkan ketuk. Jadi penerang ke silik kita boleh telefon ngagai 1300-88-3111. Pemuka kita ke bisi pesan berat, ke natai ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com. Serta mega ke natai ke mega ba WhatsApp 0138 6284 222. Setengah 12 tengah hari itu lagi dekat macam pesan berat kita. Kanan Bati, terima mai hari kerembau.

0: lu bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan ke terubah Ari Joina anak Jiram, jadi pesan madah ke William anak Jiram. William anak Jiram tau ke dikangap boy udah nadai kena 1 bulan 10 2026, jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Lugan Entasan Beratung Ruban Rumah Mawat, kawan belayan di Dayak Serikai, kawan belayan Bak Rumah Sara Nangga Dindang, kawan belayan di Gudang Marudi Stapeng, kawan belayan di Bakung Bekenu ngau kawan belayan Kebukai Tinalian di Rintai ke Dito. Jadi ni yang William anak Jiram dekat di Singgai Sarito 2 bulan 10, lalu dekat di Anjung Pegilak 3 bulan 10 2026. Jadi ni yang dekat di Singgai Ba Ming Chin Funeral Seberai Pasar Bumiko ianya di Miri. Lalu penerang ke Silia kita tahu telefon dengan Joanna 014-889-8301. Lalu isi berita pesan madah ke William anak Jiram. William anak Jiram tahu ke boy udah nadai kena 1 bulan 10 2026. Jadi ni yang di Singgahit Sarito 2 bulan 10 Ba Ming Chim Funeral ianya seberai Pasar Bumi Komiri. Lalu ni yang tu dekat dianjung kena 3 bulan 10 2026. Telepon dengan Joanna nanti dekat nombor penerang ke Silia 014-889-8301. Ok, ni pesan pemati. Lalu ke sekali itu pesan atas ulit. Jadi pesan dari serang anak amuh, jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang gindun anak nyambar kena 3 bulan 10 2026 pukul 9 pagi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Seriaman, Kedang, Kampung Sabu, Langkeng Ulu ngau Ili, kawan belayan di Kalung, Tawai, Payak, Liu, Tanjung ngau kawan belayan ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi kita semua dipinta datang ngagai rumah Andrew Sah Nangasan Undup Seri Aman ianya Nur ngetas oleh niang tu tadi. Lalu pesan ke sekretu semayang 40 hari ke niang Alexan Adit. Jadi pengawas semayang 40 hari niang Alexan Adit tu tadi ianya kena 24 hari bulan 10 2026 pukul 7.30 lemai ba rumah lot 12846 lorong 2C1C phase 2 Taman Desa Senadin Miri. Ini pesan ngintu 40 hari ke ni yang ti udah nadai. Jadi ke sekali tu hari tuai rumah sebi anak pawa, jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang ucuk ya, ianya ni yang Pretty Anne Pawa anak Charles Gerina kena 3 bulan 10 2026. Jadi nguan ulit 3 bulan 10 lalu dekat di kertas 4 hari bulan 10 ngau jalan sembayang. Jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur baru main nombor 2E lorong 10 batu 7.5 Jalai Bumi Indah di Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Rantau Limau, Rayah Ulu Ngau Ili, Kerangan Rian, Kerangan Bau, Penyangkai Akai, kawan belayan di Rasan Bunut ngau kawan belayan ke Nalah di Rintai ke Dito. Penerang ke Silik kita boleh telefon ngagai 014-605-3315 nya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu pesan semayang 100 hari. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batang Sungai Majau, Sungai Paku Tunuk, Melinau, Bukit Mabung, Gad, Mojong, Baliah, Sungai Yung ngau kawan belayan Kebukai di Kapit, Miri, Kucing, Belaga serta ke Nalah di Rintai ke Dito. Jadi pesan tu madah ke semayang 100 hari niang Bangau Batuah kena 3 bulan 10 2026 pukul 8 malam ba TTC Lorong 3C. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia oleh telefon ngagai Leo 019-891-6039. Okey, dah terlegit nampung baru macam pesan ke Bukai.

0: Bangsa kita.
1: Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
0: Segulai segalai.
2: Okey, pesan ke sekali itu. Jadi, pesan madah ke ngetas ulit. Ni yang suma anak ranggau. Jadi, pengawal ngetas ulit dekat diatur. Pengawal ngawan ulit dekat diatur kena 3 hari bulan 10. Lalu, ulit dekat diketas 4 hari bulan 10, 2026. Berumah ukau nangga bawai baliah kapit. Jadi, pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di rumah Seliung nangan cermin Batarajang. Kepemelian di rumah Puso dengan cermin Batu Rajang, kepemelian di Teluk Buing, rumah Minggat dengan Bawai Bali, rumah Filimon dengan Bawai Bali, rumah Tuan dengan Stuli, dengan kepemelian di Kapit serta ia ke Bukai Tiknala disebut di itu. Jadinya pesan ngetas ulit, lalu pesan ke sekali itu, pesan ngetas ulit megak, Ari Steven Gelau atau ke Ape Anak Balang. Jadi pesan pada kengetas ulit ni yang tua rumah Balang Anak Jatan kena 3 bulan 10 2026. Kaban belayan dipinta datang agar rumah Balang Sungai Sawak Awiak Seratuak. Lalu kaban belayan ke ninga pesan tu dipinta datang agar gendur ke disebutnya tadi. Okay. Ya, pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke bukai moga kita boleh ngetai ke pesan kita email yfmiban@gmail.com serta moga pesan ulih di kenatai ke bawah WhatsApp 0138628422. Kita dekat ninga ke semua lagu ke mujur masuk ngagar-ngagar final ACSJ ke-9 baca atas apa juara kita ke minggu tu.

Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Kini lagu Ri Angas, lagu ke diberi nama Merampau. Okey, pukul 1 tu lagi, pukul 1 dengan Lari. Aku dekat mai kita ingat ke semua lagu ke Mujur masuk berangka final ACSJ ke-9 ke dekat diatur pergilah 3 bulan 10 2026 di Betuang. Okey, kita dekat ingat ke semua lagu ya ke Mujur masuk ngagar angka final 12 lagu semua ya, serta info ke Madu Baru berkawal ngagar final ACSJ ke-9. Dan sebenarnya, dengar ke ID merindang kita semua, utai orang.

0: duduk dekat dia tu bak padang bilon lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati bak Agro Fest ke sekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas Laman Ikan Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama main kita ngerami Sarawak AgroFest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Jatah sempat juara

khabar kedekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Okey, DC Haas, carta siapa juara kena berkawan dengan ACSJ final ya. Barangkat ke-9 ketika dia tu Bak Dewan Tan Sri kalau ningkan betuang pergila. Okey, datai 8 tiket segi nadai dijual free seat. Anda enggak duduk ke bak nur artis atau ke bak nur bak penyokong fanlis bisi kerusi tidak sedia ke ngagai kita ke bisi mendatang ya ke bisi udah di ungkup ke nur duduknya tadi. Anda yang tak datai saya ke kerusi diungkup ke kita nya tadi nadai nur orang duduk laban.

Mayu agak orang yang tarik sudah diungkupkan dua-duanya tarik nak ratai lemban gandang kena percuma aja nak merugi nak ratai ko okey anda nak ratai ke lebih lagi kita bana penyokong enggak megak bana artis ya ke BC yang di kangau ke ba red carpet okey ACSJ final ke 9 12 lagu dekat berpikir berebut ke juara ke 9 berebut ke juara BC megak sekedar agi anugerah bukai ke dekat BC diberi ngagai finalis ACSJ ke-9. Kita tinggal ke dulu lagu ke di tengkebang Frankie Man, Tion Gaulakaya, penani Wat Rock, lagu terabai.

0: Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, jadi hanya tiga lagu yang kau dah didengar ke kita. Ianya lagu ke Mujur masuk ngagar-ngagar final SCSJ ke 9. Lagu ke Terubah tadi Terabai, udahnya tadi lagu Ari Doni Lang. Nah, udah aku lengkap, Dion ngelengkap di tengkebayang penanyi nyempo. Ianya Doni Lang, serta lagu ke baru dah didengar ke kita, Singkang Ari Dayana Sini. Leka Adris Kamijan, ngamegak Dion di tengkebayang Adris Kamijan Ngaudin Aladin. Okey, sebenarnya terus ke nyebut berkau ngau info ACSJ ke 9 renggan final tu gerai hari upis Sarawak Energy mada kekuasa karan dekat terjanggal kena 3 bulan 10 berengkah hari pukul 8.30 pagi nyentuh ngagai pukul 12.30 hari. Bang Klili maruh-baruh maruh housing merbung rumah kulir Bukung, Kandis, Danau, Nangak Awup, Pawah Langgir, Kumpang Langgir, Nangak Kumpang, Sayat, Kelampu, Marup, Marup Atas, sepanjang jalan menuju Ngagai, Mariuk Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin Kelampu, Seramat, Empelam, Kampung Pengasih, Ngandur Kebukai Semaknya. Jadi penanggul terjangga kuasa karan, ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu nyangka dekat ditangguh ke maya ke bukai entiknya mak sarinya anak mana lalu dekat daripada kebaru nangkan ke tu ilak penerang ke silik kita boleh telefon ngagai 1300-88-3111. Ok, nyak gerah ungkup kita semua. Ok, kita nyebut berkawal ngau ACSJ ke 9 renggan final tu mayuh kategori kemenaria dipikir ke tahun tu. Jadi kategori ya ianya finalis SCSJ di Pemadu Sporting. Leka lagu pemadu mana finalis popular atau ke finalis pemadu di Kerindu. Persembahan terbaik, vokal terbaik, kategori baru Siti Agi ianya lagu SCSJ pemadu terbilang. Ngau mega nombor 2. Okay, nombor 2 ke? Nombor 3, nombor 2 ngau juara. Jadi mayuh kebenaran kategori di bisa dipikir ke final SCSJ ke 9 tahun tu. Jadi tahunnya ialah kita nak nemu mayuh kena dan tahun tu mayuh dipikir ke SCSJ renggan final. Okey, lagi tinggal ke lagu di Mujur masuk ngagar-ngagar final SCSJ ke 9 ke sekali tu. Kita dekat dengar ke lagu Ari Band. Nyebut berkawan dengan band, kita bisi dua band di Mujur Nyingkang ngagar-ngagar final. Okey, Siti nya tadi band ya ke udah lama, Siti nya tadi band ya ke lama mega. Okey, kita dengar ke lagu Ari Masterpiece menyadi leka ngau tiun depan.

Sapa dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okey, tiga lagi lagu ke sudah didengar ke kita, lagu ke masuk final atau ke finalis SCSJ ke 9. Okey, lagu ke sudah dengar kita tadi, lagu Nada Agi Pengrindu Ika Saiful, Tion Ngau Leka, Ditengkebang Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang, serta Dayang Bintang Ari Mawat, Tion Ngau Leka, Ditengkebang Maxwell Franklin Sarannya meh. Sekedar hari lagu ia ke bisa masuk final, semua dekat dengar kita, batu sun SCSJ edisi khas final SCSJ ke 9 tu. Udah terlagi kita dekat ninga lagu-lagu kebukai ke mujur nyingkang agar-agar final ke, atau ke lagu ke dekat berpekit pergila pergila oh, pergila 13/10/2026 tetap ke hari bulan ya. Ok, jadi pihak mega SCSJ ke 9 mayuh mega nerima sponsor atau ke mayuh mega orang mantu ngemujur ke program tu. Kita berterima kasih ngagai Nancy, Chris, Dennis and A Girl Like Us Collection. Dia mega mantu ngemujur ke program tu. Ia kebukai mega Yahoo School of Skills, Pusat Memandu Betung, Kinakara Agrofarm, Sarawak Water Sendirian Berhad, MO Couture, Akim Muam, Connie Bridle Hair and Beauty Saloon, serta mega Rakan Strategik Persatuan Alumni Dayak University Malaysia Padum ngau megak Medan Hotel. Okey, jadi bisa megak pemesai-pemesai bukai ya ke mantu ngemujur ke final ACSJ ke 9 ke sekali itu, dan sebedau amadah ke pemesai ya ke bisa mantu ngemujur ke program tu, kita sekali lagi dekat ninga ke lagu di nyingkang atau ke dekat berpekit bak Dewan Tan Sri Kanun Ingkan Betung bagilah 13/10 ianya final ACSJ. Kita tinggal ke Jonas Joni Aman, Nuan Bisi, Intan di Kembuan.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah jadi juara SCSJ ke-10.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, tiga lagi lagu ke udah didengar kita. Lagu ke dekat Bukit Ba, final SCSJ ke 9 pergilah Ba. Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalul meningkan ke dekat Berengkah Lemai. Kita ke data itu mu, kita meda, kita boleh meda red carpet, kalau red carpet dekat Berengkah Lemai yang di malamnya dekat Berengkah final ya. Okey, kita ke jauh Ani Rao, kami ke mai ke kita live Ba Facebook YFM Iban, serta moga kita moga boleh ninga ke live Ba YFM. Okey, jadi hanya berkawal ngau kita ke boleh ninga atau ke kita ke dekat mendaknya tadi boleh datang dengan gai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan, serta kita ke nak boleh mendak oleh mendak Ba Facebook ngau moga ninga Ba Radio YFM. Okey, YFM moga berterima kasih ya ngagai penau utama Nugrah Carta Sapa Juara ya Bohmat Dato' Amar Douglas Ugambas, ianya sampai Premier Sarawak Menteri Karawang dan Ekonomi Kedua, Menteri Infrastruktur dengan pemansel penyangkai kapal Sarawak kemegak Kaban Konsen Negeri N37 Bukit Saban. Pemesai bukai kawisi mantuk ianya Yang Bohamad Datuk Senodan Lawan sampai Menteri Dagangan Temuai dengan Seni Pemerintah Sarawak. Yang Bohamad Tuan Roy Roy Angau Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lobuak Antu serta megak ia ke bukainya tadi. Lalu pihak megak ACSJ ke-9 ke sekali itu berterima kasih megak nyagai jawatan kuasa ia ke bisi mantu yang kawum Dato' Richard Michael Bonawas, residen bagi Menua Betuang Tuan Laga Kuih, pegawai daerah Betuang Encik Denny Lim, pegawai tik nguasa pejabat daerah kecil sepawah ngau PDK sepawah ia ke megak nyadi urus setia bersama. Pihak megak Puan Roslin Mahpun Sabai, setiausaha politik ngagai Premier Sarawak, Encik Lister Clement, setiausaha majlis daerah Betuang, PDRM Betuang, JKR Betuang, Opis Penerang Betuang, Opis Pengerai Betuang, Pusat Himat N37 Bukit Saban, APM Rela Betuang, SCB Betuang, ngau megak media ke bukai yang kaum UKAS TV S Suara Sarawak, ngau media bukai ia ke bising ngau ngelaku serta mega share berita berkawan ngau final SCSJ ke-9. Okey, jadi kita ke sekali itu lagi dekat terus ninga ke lagu ya ke dekat berpikir ba SCSJ ke-9 pergilah ke sekali itu aku Kailodong Winnie Albert.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, aku ke lorong tadi ke baru udah didengar ke kita lagu Ari Winnie Albert Leka di Tengkebang Ampan Lebat serta Tiun Jimmy Pelikat. Baru-baru amat didengar ke kita tadi mega perahu mit Darah Helena. Lagunya Tiun Ngau Leka di Tengkebang Monica Allen kemega dekat berpikir bah final ACSJ ke-9 pagilah. Dini no diatur bah Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen kalau ningkan betung. Okey, betung. Okey, ngarau ke kita boleh ndor meh, boleh do diau. Serta mega do diau nya Siti, penduduk mega patut mega diperbuat ke kita datai tumu, ngambilkan nanti kita datai tumu boleh penduduk ke mana meh ndor kita nya tadi meda orang tampai maga yang dak dilindung pala orang. Nanti kita nya tadi bisik kerusi baru meh atau meh datai mai kerusi ke Dreampo boleh meh duduk bati CTC dewannya duduk bandur yang ke bisik puangnya tadi. Okey, tang tentu ke ndornya tadi dikemnar ke namanya tadi Raban tim kuasa dia meh bakal polis ngau mega rela. Okey, kita ke nak boleh datang mendak kita ke jauh Anang Irau. Kami dekat mic kita live ba Facebook YFM Iban serta mega live ba radio YFM Iban. Okey, Siti lagi lagu ke bedau dengar kita ya ke dekat pepikir pagila ba final ACSJ ke-9 mega ngujung ke edisi khas carta siapa juara ba kau ngau ACSJ ke-9. Kita dengarkan lagu ti di Tengkebang. Dia seni cabung ngau Matius Mambang Tion ngau deka ya. Lagu tu penanyi tau ke band Tanah Berenyang lagu ti bernama Arisa.

0: собираем.
1: WAI
0: YFM. Не, барунгам.
1: Как?
0: WAI.

Okey, lagu Ray Lazarus mampu apa Ngerindu. Okey, program besar ya ke bisa megah dia tu rojo minggu tu ke dia tu di muka Sarawak ku sayang tau ke SKS dia tu ba dataran Pehin Setia Raja berangkat dia tu serito nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Okey, jadi SKS tu hanya dia ke bisa lebih kurang 50 OPS perintah ngam megah company luar di mandang ke barang serta nyedia ke servis serta megah bisa megah lucky draw. Ah, grand prize lucky draw tu megah pan sebuah kereta. Ah, jadi kita ke BC dekat ngau lucky draw oleh ngau e-peraduan tu. Kalai prize besar ya dekat diberi atau ke grand prize ya dekat diberi kena 4 hari bulan 10 2026. Kita boleh peluang boleh kereta Proton Saga. Nanti kita nyatadi BC bernasib mana. Okey, jadi berita ke pemadu baru berkawa ngau SKS di muka tu kami dekat mic ke kita bak segmen rentak ngali hari tu lagi bergulang dengan pengeluar program kami bak mini studio RTM bak SKS tau ke bak dataran Pehin Setia Raja Muka. Okey, kita berpindah ke sekali lagi sekali tu lakuang adil dengan lagu New Ai bak daun keladi.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Henti udah hutang.
2: Henti pada wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diin jawab kitainya, segi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kebantu dari kami.
4: Sway, ngau, bayar.

Okey, nak tu aja kita berkulai bersama dengan latihan hari 2010-2026 Nyurut Kediri. Dengar ke kita dengan lagu isi lekin nak ibu. Selamat tinggal hari. Selamat merarau. Nanti kita bersih merarau. Selamat tinggal hari.

anda kena tali kledal atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sumarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kledal temeka ulih melerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledal tajapan penyawah pemindah nak lama acak. Pia mega, tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kledal ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Rentang Nalihai. Y-F-M 101.3.

Okey, hari Alex Wan merampau. Ya, lagu dikenakan pun ke awak rentak ngali hari di YFM ke Sarito Peninga. Terima kasih ngagai Daniel Steven ke baru dah pukul lain kita. Kenyar dari pukul 12 tengah hari tadi ya. Jadi nampung awak kita ke ngali hari itu kita pukul lain awakku Sam. Nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi. Okey, pukul 3.15 minit lemai itu lagi peninggal. Kita ke dekat ngagai studio mini YFM Sibu. Berserima dengan program Sarawakku Sayang di bagi benua muka. Ninga ke randau pengeluar program kita DJ Mar ngau meka DJ Desmond ngau siku temuai ke bisik di kangau ngagai studio mini YFM di Sibu. Okey, udah tu lagi aku ngangau ke seduaya merindang kita dulu ngau lagu Aria Berangka Jarup tu ya, bisik ungkup diri.

0: ke Stereo Mini YFM di Sibu ke ngali hari tu. Pelabak aku dah nganti kaban kita. Mar ngomongkan Desmond. Sama ngali hari Mar, Desmond.
1: Sama ngali hari Sam.
2: Berita Sam.
0: Oh, berita cukup mana tu mon. Berita seduai dah.
1: Mana berita uji nama berita di Sam.
2: Oh, apakah hari kami di tu mana berita kami dua itu Sam. Muka destinasi kita ke 8 dalam program Sarawak Kusayang untuk tahun 2026.
0: Harap ke hari kita nyangkong meh 3 hari program kita itu di atur ne.
2: Oh, tai tidak sepi
1: kita. Nyangkung tu Sam. Cukup nyangkung.
0: Nyangkung pihak mega ngau pemakai kebisi disedia ke dia neh mar. Macam-macam pelabak aku.
1: Macam ya. Sam mentek ka dirintai ke tu. Kira ke nengok ke adik ngau bala peninga kita baluan dia meh. Tadi udah agak kami sebuat pemakai linut. Saya udah nguji ke ikan asam cicah air asam ko ya.
2: Sama mega Sam. Jadi aku tu seminar berarti ke aja. Hari itu tadi di mari kita nang sampai kunyap-kunyap ya.
0: Awnya nambahnya lah neh mar.
1: Ada ngawaknya. Laban munyi ko cakuk ke bisi dipansut ke ketua CEO hari majlis seni pagi tu tadi deh. Yang berbahagia Dr. Sofian yang ada ke banyak meh gaya nama tu adat budaya kita.
0: Budaya kita.
1: Budaya kita kita nyepe pemakai asal
2: bersiti-siti
1: dua.
2: Bersiti-siti menua.
0: Betul. Bersiti-siti menua.
2: Ya, siti mega utai kena sampai ke kita.
0: Ya.
2: Kami kita itu belak muju berjalan ke pengawak. Mungkin jalan ke kapit bisi menu yang pu berjalan ke serikai bisi menu yang pu di muka. Di tok pun mayuh menu kala-kala ada sepik kita.
0: Menu yang pu. Bahari ke terubah tu dah mon mar berkeni ke orang bisi udah mayuh datai pelabak ku.
2: Di muka nak ke depedak nak ke pukul berapa dah tu pukul 3:17 lemai tu nak pemayuh ya orang kena tai tu Sam. Kan kita sama nemu laban dah dia tu lagi hari orang gawa hari bekerja tu.
0: Aman.
2: Pama kita ke medak orang tu mayuh mat datai malam tu lagi ya.
0: Ya.
2: Malam budaya apa nak malam.
1: Malam budaya. Datang tajak pihak Sam laban nitih ke info ke bisik diterima atau info ke bendar. Hari endur ke becik pengerai dia bisik lebih kurang 2,000 iko dia becik Sam.
0: Mayuahnya udah.
1: Mayuah banyak nanti dia udah 2,000 iko. Okey Sam. Okey kak berandau betik tan tajak pihak laban temuai kita itu udah pemua tu. Udah ngantai pelabak ku badau kesal. Ke bendar ya tua ya ngampik ya muai kesal ya duduk bermua tua tu ne mon.
0: Jadi kira aku nyerah ngakai seduai mar ngau mun terus ngau nama tu ngau temuai kita meh ke ngali hari tu.
1: Terima kasih. Terima kasih Sam. Jadi sebedau tua nurus ke nya ne mun ngambil ke bala peninga kita nemu kelimpah hari ulih didinga kita ba YFM di Kuching jam ke dia tu kita ulih mega medak live kami hari Facebook Sibu FM. Tak mak dia tu medak kami ba live Facebook kita ni mon jadi mai anuan berkelala ngau temuai tu mon.
2: Okey jadi temuai ke datai ba ngage mini atau ke studio mini kita bakal ke cari tu ya.
1: Ya.
2: Ba hari ke terubah berarti tu tadi. Tajap kita tu dah berapa hari dah di tu. Okey 2000 bulan nyentuh agen 4000 bulan kalai kita di tu ngatur pengerami program Sarawak Ku Sayang di bagi menua muka di tu. Okey, jadi kita dekat berkelala dulu ngau temuai kita. Jadi ngelalu ke perantai nuan ngagai studio mini kita di tu Encik Dennis nak beringai ya. Ianya pegawai pemasaran serta megak jadi student affair College Laila Taib. Kepada tai ngagai studio mini kita di tu. Dekan hanya megak hari ni asal tu nuan tu Encik Dennis.
3: Okey, aku nang hari Sibu, hari Menyan Sibu.
1: Orang Kenawi tu.
3: Ya, orang Kenawi.
1: Okey. Nama berita tu sari tu tuan.
3: Cukup mana ada nanggu apa semualah. Okay. Kesari tu nang di gerai ni kurang.
1: Gerai syukur puji Tuhan lah.
3: Puji Tuhan.
1: Boleh datai di tau. Sama bergulai kami di tau.
2: Betul. Sebenarnya nanya nuang Silik agik tok kira ya bapa, hari berapa dah datai ada mukah ditok kini mula berkampung ditok kau orang.
3: Sari tu aku pulang hari.
2: Oh, pulang
3: hari. Berlatih tadi dekat Pulau Baru lagi lah. Tapi mesti tim aku beritahu lah. Dua ikut suaya. Yang Miss Amira dengan Miss Lydia lah. Mesti beritahu. Babut pendidikan.
1: Babut pendidikan eh. Jadi ngambil ke ranau tu. Lon ne, okay. Ngambil ke bala kita di luar. Kemudian kita sebuat sari tu nemu tentang College Leila Taib tu. Di Sibu tu ne. Ulian nuan berkongsi ke lebih lagi. Ngenang College Leila Taib tu. Ngau nama kini bidaya hari institusi pelajar kebuka itu.
3: Okey. Nuju semua bala peningat tak terubah ya ni atau keninga nama College Leila Taib atau ke Kelty tu. College kami tu Basibu, Siti College Sarawak. Ini yang Basibu aja lah College Leila Taib. Semua kita bisa dengar bermuka tu bisa College Leila Taib yang bukan anda kami, yang anda UTS. Ya sama dengan nama College Leila Taib kak. And then College tu ditubuh ke tahun 1997. Lama dah tu. Nyuka sampai 30 tahun dah ya beroperasi sebagai pengajar institusi pengajian tinggi. Jadi KLT tu megak setiap palang belajar hari baru perintah negeri Sarawak dengan Yayasan Sarawak lah. So bida kami di institusi bukai kami bisinya merik bantu ngagai pelajar terdekat belajar dengan tikas ke lebih tinggi lah bantuk tu semina ungkup anak Sarawak aja.
2: Bisa bantuk
1: dah. Kira ke ia ke bisik disebut premier kita
3: betul
1: bantuk ngagai bala anak Sarawak ke dekat belajar atau ke nampu pelajar tu ni tuan.
2: Lalu mayuh pelabak aku bala pendengar aku megak tadi tuan terkenyit mah okay. Tau ke agi nak tu nemui kak. KLT tu bisa merik bantu sekolah. Jadi tok mah tai ke patut de terang kenuan tu. Tuan. Jadi boleh nerang ke tong kau silik agi.
3: Okey. Ba KLT kami bisa merik dua itik bantu sekolah ianya beasiswa ngah berseri. Okey, kedua-dua bantu tu sama-sama sponsor sidak ya ngah yuran pengajian sekaligus ngah tempat tinggal sidak ya lah ke asrama ni ya. Lepas ya nemiak tu nemiak kelayak bantu boleh bantu tu dekat belajar ngah nadai berbayar. Tak ke free. Lapan yuran sekolah ngiran asrama sidak dekat ditanggung kami tak ke disponsor kami lah. Jadi bantu tu bisa berbeza tak ke nak sama antara dua tu ianya syarat sidak yang mulia ketu bagi beasiswa kami dekat medak hari keputusan persa sidak ya. Apakah persa SPM sidak ya ni mesti ke bisa 3A baru kami merik sidak ya beasiswa.
1: Beasiswa.
3: 3A nya nama-nama subjek. Nak kisah apa-apa subjek asal 3A 100% ditanggung oleh kami. Nada berbayar sih lah ya.
1: Ditanggung perintah Sarawak banyak.
3: Betul. Lepasnya bantuan kami keduanya berseri Kelty. Berseri Kelty tu kami dekat mendak penatai pemisai. Apa yang ngok inai sidak ya. Nanti sidak yang ada kategori B40 sidak yang dekat belajar ngau percuma megah. Untuk berseri itu 3 kredit aja SPM. Nak ngira nama-nama subjek. Asal yang 3 kredit, ia boleh belajar ngau narai berbayar. Nanti keluarga yang ada B40. Nanti yang M40, 50%. Ditanggung lah.
1: Kira kak, agi ulih manya. Lepas kita yang merangsang bala biar anak kita nyambung belajar tu ni tuan. Jadi, nama kini program atau ke kursus ke bisik about College Leila Taib tu tuan.
3: Okey, bah Kelty kami bisa menyediakan 10 itik program. Ianya 8 itik program diploma, lalu 2 itik program sijil. Semua program tu TBC Bakul Leila Taib tu antara program tik berguna benar ke pemansang menua kita datuk lah. Okey, kami bisa program ukur bahan, quantity surveying, perakaunan, architecture, interior architecture, construction management, lalu entik kejururawatan engineering ke kita ni. Kami bisa dua itik program ianya civil engineering dan electrical and electronic engineering lah. Untuk program sijil kami dua itik ianya certificate business study dan certificate in electrical and electronic engineering. So ngagai nemiak kekurang kredit tarina bakal sida kurang 3 kredit boleh sama dengan kami megak masuk dengan kami mempunyai program sijil penarai berbayar dia sida dalam kategori B40. Jadi bakal maya dan biak tetarina ia pas yang pu matematik tapi nak kredit dan kan jadi engineering boleh belajar dengan kami. Jadi matematik ia pas boleh jadi engineer kemudian deh.
1: Kira ke merek peluang baru ngagai sida ya ne. Cukup mana tu ne mon
2: ya. Jadi ya bayuh program ke di komisi bak KLT tu. Jadi semua orang akan nemu, bala peningga ke medai DJ Mark akan nemu ya. Ni bagi program ya ke pemandu yang popular. Okey, dia maka mayuh nembiak. Nami kos.
3: Okey, Aris politik program TBC Bekelti, program ti ngemuan mayuh nembiak yang diploma in seni bina lah. Seni bina dalaman, interior architecture, laban mayuh nembiak kita tu yang nang landi ngelukis. Nang landi menghias kurang deh. Laban agi pun nanti bahagian yang kan mayuh kita meda baka wedding planner, nak letak mayuh perumahan-perumahan baru yang berguna ke sidaya. Jadi nembiak kita landi ngelukis tadi sidaya yang nak buat peluang. Lagi pun permintaan kelayakannya memang senang untuk saya masuk. Okay. Which is nama tak mati mitik sidak ya lah. Okay, and then kedua ini diploma in ukur bahan, diploma in quantity surveying lah. Bagaimana kita nemu nak premier Sarawak kita bisa bahawa quantity surveying itu sangat diperlukan bagi menua Sarawak. Jadi nembiak dia tu sidak yang belum maklumat untuk mendapatkan dek program. Lebih lagi itu percuma. Siapa kat Merik ni ya? So nama kebuahan peluang yang tadi lah, peluang pekerjaannya pengudah sidak yang habis belajar bagi kami yang luas.
1: Cukup anehnya tadi ini tuan. Udah gak belajar, ngambil pelajar ya ke besai me peluang, mayu peluang berluar, udahnya ada berbayar, laban kita dibantu perintah menua kita. Belajar gak berendur ya kena ya udah lama tu tadi 30 tahun tu. Tentu ya mayu pernah lebah ne mon.
2: Tentu ya.
3: Jadi bahkan itu nak ukat bekang kami itu KLT ukat semina mere pendidikan, ukat mere pengajian tidak percuma. Yayasan Sarawak pun mereka tidak ya bantu. Maka dari segi laptop tidak ya, book voucher, duit saku pun diberi oleh Yayasan Sarawak. So detok nadai kebuah atau kedalih hari bala pinai ngai nganjuan anak tidak sekolah nangi kena udia. Mereka nyedia ke pekakas lah. Kerasa ke kena tidak ya belajar. Lepas semuanya sudah disedia oleh perintah. Datang mai tubuh aja tidak ya belajar.
1: Mai tubuh. Agi tambah meganya bah menua kita pun tuan. Betul. Bapak nak kita pun muka kau bersibu. Nanti semak hari kucing hari miri pan mesak ke penyawahnya.
3: Ya. Dia tu nak nanti kita ke perak kami ni. Paling mayuh datang dengan kami sanggup nurun hari miri. Sanggup nurun hari kucing ke sibu.
1: Ya aku tu nyebut menua ke, kira ke Jawa atau hari Limbang. Menua betul. Kita di Sarawak atau ke Jawa. Betul. Jadi kepenudi benar tu nah tuan nanti bakal berkeni cara nanti sidak dulu dia bisik minat meto kemaya sida bala raban nebia to tadi uliah minta nyambung belajar be sekolah college Lela Taib to tau ke KLT to nah.
3: Okey, kami bisa muka tau ke ngagak dua intake setahun inya bulan 6 ngau bulan 10 lah. Jadi bakal ke minggu to pergilah ngelusa kami bisa pengagak pendaftaran. So ngagai kena sempat mohon tak kena sempat ke apa namanya ngisi semua form tak datang ngagai college lah, which is daftar terus lah untuk intake kami penudi tahun tu. So maka sidak kak masuk lagi tapi kak perlu nganti tahun dudi lah, bulan 6 tahun dudi. So maka orang muka tu meminat tau ngagai boot pendidikan MAITD pun boot ngigak tim kami badia bisa tim kami deh atau ke agi sempat asai kun dia sidak yang ngelawak kami mempu website nya www.kelty.edu.my atau ke WhatsApp ngagai nombor kami 0163809818 atau ke bertelepon ngagai kami balumo 0843118888 atau ke ngelawak media sosial kami. Lagi senang. Gigak lumur kami berdia, bah Facebook kami bisi, Instagram kami bisi, TikTok kami bisi, YouTube kami pun bisi.
1: Bisi maga-maga.
3: Sempat gig nanti ke belajar dengan kami untuk tahun tu lah ngagai nembiak ke bisik ninga maka ke lemah tu deh.
1: Ngagai bala pindai.
3: Betul.
1: Umur sidak yang tadi nyo pulai ke kian baru ke tau umur sidak yang ada kata
3: baka sidak tik kak boleh program bantuan kami tu tadi sidak mesti berumur 25 tahun ke bawah. Nanti ya lebih dari 25 tahun anggi udah belajar berdia sampai 30 tahun tak ada boleh bantu lah. Nanti baka kak minyak piti-piti yang udah lah utak kena. Ada yang nak gua lah.
1: Amat cukup aneh tu namun tanya meran tau kita itu kira kenyo ngelansang-lansak pihak aja tang ente kan mu lebih lagi tau ngiga tuan Dennis meringai ari college Lela Taib tau ke dia tu kita benar ba program Sarawak ku sayang di muka tau ngiga bala ya dia kita tau nanya lebih lagi
2: mulai ba booth predikat tu
3: betul
2: okey ba pavilion
3: ba pavilion
1: Sarawak pavilion and services.
2: Okay. Ya, terima kasih tuan,
3: again tuan. Ya, terima kasih mengganggu guys Dubai. Beri peluang bagi kilometer sekali lagi berkongsi ke penemu berkata lah ambil ke ngagai sila ke nangkak sama belajar, nangi ke Belanda semua ni ya. Detok nak ibu nangi. Ambil diploma free, ilak degree pun free.
1: Ya.
3: Nah, nah, tapi berbayar lagi.
1: Ante bakal tua Desmond tau. Kira kau dah nyau meto. Ninga tadi muan 25 ke baru ah. Oh, terima kasih Hanja Dennis. Oh, udah meri awak derempu. Apa kunci ke berita mana tu? Ngagai bala kita.
2: Ya, penerang ke. Hari college Laila Taib.
1: Okey, terima kasih nya nak randau kita begulai ngau Encik Dennis meringai ari college Laila Taib tomon ngau bala peninga siko ari nya pegawai pemasaran ia ke mega student affair atau ke ia ke berarti ke bala bala nambia pa college Laila Taib ke lemai tau. Au. Jadi Sam ngomong ke bala peninga kita beluadin sebedau kira ke nutup randau ke hari studio mini kita di tau berkunci ke ngau ngelansak mai tau kira ke berkunci ke ngau ngelansak program kita ke dekat diatur sari tau lemai tau ngomong ke dekat diatur pergilah ngau ngelansak dan Sam.
0: Okey. Au.
2: Mar padah tadi tu Sam
0: terus-terus eh. Au. Ya. Nanti ngau Mar. Au. Au.
1: Okay. Jadi Sam pagi tadi nanti bisa ni ngan eh bisa ke berandau begulai ngomin pia mega ngau email dah pagi tadi ngena program kita sari tu jadi lemai tu dia dekat diatur pengawak nyuak ke pingat setia ngakai bala raban orang ke dekat bulia pingat setia nya lebih kurang nitih ke penerang ke bisa diterima 100 lebih ke bisik dekat remak Tok Sam lalu muak ke lemai lagi bisik makai bergulai ngau haraban ketuai KMKK kita ini dia nyak duit pengawak ke dekat diatur muak ke lemai tu lalu muak ke malam tu dekat diatur pelabak aku kita lama nak ingat nyawa Desmond nyak aku mai ya bergulai kita bukan lama nak ingat Desmond pia ya lapan ia nyu dah berjaku Melayu tu tak lagi landi SM dengan dia berjaku Iban eh
0: lagi landi aku mai ku ya berlagu tadi Amar aku mai ku tak berlagu malam tu
2: untuk anda semua
1: Ya,
2: dengar okay, ya. Malam tu. Malam tu ya, malam budaya Sarawak ke, dekat diatur dia palan kita ngatu ngadu ke Sarawak tu mah ba dataran Pehin Setia Raja Mukah 2010 tentu ya sari tu malam tu pukul 8 malam. Ya. Malam budaya Sarawak tu dekat ngemai ke semua bala mayuh ke datai malam tu lagi. Rindang kau Ricky Anderson ya. Nizam, Haris, okay, Sazia, Mariani, dia maka kita bisa artis bukai Kenan Libau, pemising kau, bala sida hari, kata sida hari Mukah, Mukah Basker pemising, DJ Ajri pemising itu, DJ Sonic maka pemising. Jadi itu bab seman kebudayaan tu kita dekat medak tanda sida hari Sarawak Harmoni. Warisan etnik ngau bega begendang serta bertanda. Jadi kan malam tu bisik nopeng ngau bemukun tidak salah.
1: Nopeng nyatanya meh. Nemu den ni Sam.
0: Nemu bemukun namanya tadi mana?
1: Bemukun berjampak meh.
0: Bemukun berjampak namanya ne.
1: Nopeng ko sida jako sida dito.
0: Tau ne.
1: Nya sekedar hari pengawak kita ke malam tu tang dia tu pukul 3:30 udah tutup. nama tu register di Pungau I Peraduan Hukup ya Sarito, Sarito ya. Lapan nak lama dah ge, sida ada ka cabut baru tiket bernasib. I okay tiket bernasib tau. Nyabut baru siapa ke dekat nerima prize I Peraduan Hukup ya Sarito.
2: Ah. 85 prize.
1: Ya, 85 prize. Pegila ge bisa baru lege udah sida nyabut lege. Kita tahu berengkah register baru Hukup pegila. Dengan ya keempat hari bulan hari ya ke penudi Indo nutup program Sarawak ku sayang di Mekah di tu. Nama tak kebisa pada dia.
2: Nama tak nanti kita 4 hari bulan. Okey, Siti temannya hari bulan ke anang sikit nanti nanti bala mayu lah.
0: Ya.
2: Kala ya bunyi korang tu tadi Sam. Okey.
0: Tau.
2: Mansang puang. Pulai rigang.
1: Oh. Pulai. Ngelenti. Oke, ngelenti. Pulai sempet mai.
0: Mansang puang.
2: Ini mai motosikal nasional. Sebelah kini mai dua titik lagi e-bike. Tak mau bagi tahu siapa ya, tapi 4 bulan. Oke, tahu ingat ke hari bulan tu. Siapa bagi sedak ngemai tu, ilah mungkin tak ada.
0: Aman.
1: Okay, Sam. Nak kita bergulai.
0: Ya.
1: Hari studio mini kita di Mekah dito.
0: Ya.
1: Okay, terima kasih Sam. Ya. Kau bala peningah kita.
2: Terima kasih, Sam. Terima kasih bala peningah.
0: Ya, selamat berjalan ke pengawak guys doai.
1: Sama. Okay, sama berjalan
0: kawan Sam. Okay, okay. Ya, nya tadi ranau kita bergulai ngau DJ Mar ngau meka DJ Desmond. Hari studio mini YFM Sibu berserimai ngau program Sarawak ku sayang. Bagi menua buka ya, ke udah berengkah diatur Sarito nyentuk kari minggu tu ila. Jadi pihak meka ranau bergulai ngau hari mini studio meka dekat diatur ya, nyentuk ke hari minggu tu ila.

0: Sapa dekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa dekat Mai Kulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Mai Kulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: CSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Tiempo Nualcico.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

hari Tanah Berenyang Pen ya. Siti hari lagu ke dekat berpikir bak malam anugerah carta siapa juara ke sembilan malam pergilah pendengar. Anak nak ingat ya, bak Dewan Tan Sri Steven Kaluning kan di Betong. Lalu pihak muka program tu ditabur ke terus hari Radio YFM. Kau muka live hari Facebook YFM Iban. Harap ke kita ke semak andor bala nungatur tu tahu datai berbala mayuh sama-sama nyukung bala finalis ke dekat berpekit malam pergila ya. Dapat malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke sembilan. Tinggal sari daki andor bala finalis kita ngomongkak bala kru kita ke nyedia ke diri. Kita sama ngarap ke malam anugerah carta siapa juara tu mujur diatur. Lalu pihak muka kita ke nemu ni bagi lagu ke bergelar champion ACSJ ke sembilan. Okey, jadi bakal selama muka jam kedua awak rentak ngali hari. Hari lima ya, kita bisi program Raja Joget udah tu lagi. Jadi berdau kita bergulai bahawa program Raja Joget berperindahan dulu ngau sekedar di lagu muka. Atau lagu hari Reza Reho, Kerapa Babas Mali.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Okey, lagu joget dari Steven Kanang, joget pengerindu hati, kena mungkal program Raja Joget kita ke lemai tau. Ninting lemai hari 5 ya. Kita sama nemu penyanyi Steven Kanang bisi merindang kita malam pergila malam anugerah carta siapa juara ke 9. Okey, terima kasih kita ke mendiang ke YFM begulai ba program Raja Joget nyentuk ke pukul 5 lemai itu lagi ya. Merindang ngau lagu-lagu joget kita dalam kandang sejam tu. Okey, jadi lagu kita ke sekali tu aku merindang kita ngau lagu dari Andrew Bonnie James Berpadu Nyawa ngau Linda joget bertimbal pantun. Lalu nangkan kenyal lagi dari Kate Jelema joget buah peria. Dahulu Siti lagu joget Bidayuh ya. Enya joget Seribu Kali Sayang hari Udenkan. Okey, haram sama berperindang bawa program Raja Joget kita ya.

0: Raja Joget. Pukul 4 lemai, nyentuk ke pukul 5 lemai.
1: Eh,

dengan joget Seribu Kali Sayang, lagu Bidayuh, ke dipilih apa program Raja Joget kita ke lemah itu di YPM. Merinang kita ke agi mendiang ke program Raja Joget kita ke benung Europe lemai jam ke dia tu. Lalu pihak mereka kita akan ke berjalan sebelah luar lebih lagi nguluk pengerami ke benung dia tu jam ke dia tu. Jadi anang tak berjimat ya, lebih kita ke berbaik kutai ke berkah ke biak sandi kita. Muka barang berga kebukai kita sama nemu ya bawa palan mensia mayu atau keba tugung orang mayu kadang kita yang tadi anda berasai lebih orang ke nak mana hati yang tadi deka curi utai kita ya. Okey, lebih ke di randau ba studio mini konti RTM ba palan program Sarawakku sayang di bagi menua muka sehari itu tadi. Madah ke Kepala Polis Pelilih Muka DSP Muhammad Rizal alias madah ke 62 iko pemesai ngau raban polis diraja Malaysia di anjung kawa ba palan pengerami itu ke diatur tu dikena nentu ke pengelikun mensia mayu ke datai ngulu pengerami itu ngamaka bala pemesai ya, ke bisik datai maka ngagai pengerami program Sarawakku sayang bagi menua buka. Okey, hanya di sama berjimat meh kita ke angka mai utai ke berga mai duit kini ba biasa dia kita harap ke diperhati ngomana ya ngai ke rindang meda pengawak ke diatur orang hanya nak ingat ke barang berga ke di baik kita pihak maka kita ke berbaik ke nak miat maka ya anang kelalu rindang ngai ke anak miat kita nak temu tunggak lagi tersat ya. Okey, jadi okay, terus merindang kita ke lemah itu program Raja Joget. Nangkan ketau aku merindang kita ngau lagu Joget Merindang Hati hari Datuk Zamri Amira. Nangkan kenyal lagi kita berperindang ngau lagu Joget Jeman Jepun hari Maxwell Franklin Saran. Lalu pihak meka lagu hari Betty Joget Ngindiak Mulung.

Kehanya joget ngindik mulung hari Betty maka lagu ke dipilih bawa program Raja Joget kita ke lemai itu peningkat ya. Ninti yang lemai hari 5 pukul 4 nyentuh ke pukul 5 lemai itu. Di pukul 5 lemai itu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan ke berita pukul 5.30 lemai kita ke mendiang ke panggau cerita tua ya. Okey, atau berkongsi ke dulu berkawal dengan program Kuching Ka Free Morning. Bisik dekat diatur 4 hari bulan 10 2026, ianya hari Minggu tu ilah ya. Pepalan Tugu Pahlawan, Padang Merdeka, Waterfront Kuching, Pangkalan Sapi, ngembekak Dataran Ibu Pertiwi. Jadi sekedar hari pengawal ke bisi diatur, berserimai dengan Kuching ke Free Morning tu. Baka Fun Run, berserimai dengan hari pengerai runding serata dunia. Ke diatur palan ngengkah ke kereta Waterfront Kuching. Bisik diatur aerodance ndur ke sama Merdeka Spirit Run Tugu Pahlawan. Yang sekedari pengawal ke diatur berserimai dengan Kuching ke Free Morning 4 hari bulan 10 2026, hari Minggu tu lah ya. Berengkah dari pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 10 pagi. Okey, okay, bah program Raja Joget kita ke lemai tu. Lagu kita ke sekali tu Arya Celestine Ai ngau Fazira Dom joget salam berkala. Menangkan kenyak lagu lama Ari Niang Michael Jemat joget baru berkala. Ngau lagu ketiga inya Ari Rizwita joget burung kenyalang.

Okey, joget burung kenyalang Aria Lizwita. Maka lagu ke dipilih bah program Raja Joget kita ke lemai tu. Nyo nak berasai 9 minit dekat pukul 5 lemai. 5 lemai tu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Mulai baru bah jam ke penudi awak rentak ngali hari. Okey, jadi berdau kita mendiang ke berita. Aku merindang kita ngau dua buah lagu lagi. Okay. Lagu joget ke sekali tu dari Sylvester Andy. Joget makai belalai. Nangkan kenyal lagi. Lagu joget dari Margaret M. Jalang. Joget ndak cemburu. Lalu nutup maka program Raja Joget kita ke lemai tau ya.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: as soon as possible.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh. Ia agar lebih responsif dalam mengedepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2046 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
2: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
1: Tambah Datuk Sri Anwar, Malaysia mempunyai peranan penting dalam memperkukuh ekosistem kewangan Islam global. Bukan semata-mata mengejar prestij, tetapi juga bagi membangunkan sistem kewangan yang berpaksikan etika, keadilan dan ihsan, termasuk menerusi kerjasama cendekiawan, pengawal selia dan institusi kewangan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu. Program itu bertujuan memperkukuh penguasaan kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti untuk pembelajaran, pekerjaan dan penyelesaian masalah. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, AI Nadi dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga technical melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
1: AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung pelakuan tidak wajar dikesah tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan. Beliau berkata semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Malaysia menyasarkan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing iaitu kepada 10% daripada keseluruhan tenaga buruh menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, langkah itu akan mendorong industri meningkatkan automasi dan produktiviti. Katanya, pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing juga membuka ruang kepada peningkatan kemahiran selain menyokong usaha kerajaan, memperkukuh dasar gaji negara selaras perkembangan teknologi.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwan Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
6: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam, namun mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia, Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MG.

0: Sapa dekat Maikulai Trofi Pemadut Pilang. Mak Adu Gerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa dekat Maikulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Pilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai, Trofi Lagu ACSJ ke-9. Memadu Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Memadu Terbilang. Tau kategori lagu ACSJ ke-9, Memadu Terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 dari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis di CSG ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik Iban.

Sapa kedekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Okay, Hadi Rantai, pengingat manis hari Rambles Walter, finalis ACSJ ke-9, kediatur malam pergilak yang bak Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di Betung. Datai bak jam ke penudi awak rentak ngali hari kita di YFM. Jam ke penudi tu pukul 5:30 lemai tu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai. Dan sebenarnya berkongsi ke dulu penerang gaya hari ke diterima RUPIS Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Ke di pelabak kenyadi dalam kandang 12 jam berengkah dari pukul 4 lemai nyentuk ke tumu pagi pergilah. Kelemadah ke lemai tu di pelabak ke beribut serta berkilat bak sekedar kanan dor di Betung, Bintulu, Kapit, Kucing, Miri, Mukah, Serikai, Sibu, Ngamaka, Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi maka di pelabak ke dekat hujan. Abah sekedar kanan dor di Kapit, Miri, Ngamaka, di Limbang. Lalu gaya kandang Tasik adap ke barat Sarawak, ribut berpuput dari barat laut pengaju 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Lalu adap ke utara Sarawak, ribut berpuput dari barat laut pengelaju 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Okay, terima kasih Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil, pemesai RUPIS Meteorologi, ke baru dah berkongsi ke penerang kaya hari ke di pelabak kenyadi dalam kandang 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu nyentuh ke tumu pagi pergila. Okey, berinang kita ngau Siti agi lagu ke dekat di peket ke malam pergila. Lagu Singkang Arya Dayana sini udah terlukis, kita terus mendiang ke program Panggau Cerita Tuai.

Tapi pening amayo ah. Kau semua bala kita ya kau udah jenuh semak radio kita. Mendiang ke PCT tau ke pangau cerita tu ai kita ke sekali itu. Jadi ke sekali itu kita lagi ngenang cerita rampai. Ya kejadi ngau bunsu antu induk kuat lir. Bak menua kedekumbai sungai Senanga. Jadi ke pengundi benar kita dengar ke cerita tu. Dia lengkap ke lebuah rampai seruai bini ya ke nganyuan tua tu. Pulai ke menua laban dia yang tadi. Nyau nak tahan lagi dia. Di menua antu kuat liar. Ya kita udah dengar ke penusah dah. Pemudia sia tu dah tua tu. Mati udah ya tempat ino antunya tadi. Ya lah harinya tu dah tuanya. Nasihat na boleh hidup baru ya nya. Semangat ya boleh tangkap rampas bini rampai itu. Lebuah bala sebayan nyokan aban ke ngagai menua macam manai kian ke. Tangga nyak meh laban nasihat dia ke ka hidup. Nyalai sebenar aku nampuan cerita tu ku jong lagi dah. Aku dekat ngelansak mimiat pasal menua mana hidup, ngau mana mati. Di menua Indonesia ke Delawak kami empat lama ke udah. Ianya hari 20 hari bulan 9. Tu tadi nyentuh ngagai 24 hari bulan 9. Au penemuai kami kekian kadekumai kami berjalan nujah menua ke betuai ke Tajim Sinua serta ada bantu kaunselor ya Matthew Iguah anak Lingkuang Ariah Geranang Jiri Linggir ngau bala bukai yang tadi mayuah bala lalu sama bisik ngau kian beka ianya lemambang padiang anak nyayum hari nangga mutuak di layar ya ketebal lagi ianya ngemeran kadat adat kita iban lebih lagi baka pengawak miring ya kena kami minah kin kia ke maya kami ke di mana idin suba. Jadi pemayu tu buah kami ke kian ke bisi 54 iku inu ngau lelaki kedatai hari serata menua kita itu nya di Sarawak tu. Lalu ngkus pejalai kami kian dokumai on sharing basis. Artinya sama berkunci. Berkunci ke semua belanja akan kena kian. Lalu ia kena tahu nak dibayar. Ianya RM500 duit kita siku-siku. Lalu bayar bukai ke sama di pesawat kayaknya. Nuluang orang kempu kereta di depan kita ni tadi beli minyak. Nitiah kini kok ia madah. Nanti ya kak dia bayar. Bayar tik ngai. Nak agak bisik dia berkenyaknya tadi dah. Nyalai dipukulai ke sekali me. Kurang hari RM1,000 duit kita Malaysia. Tau ke kira lebih RM2,000,000. Tak ada yang tahu tadi. Dia suak ngagai siapa orang ya ke batang atur pejalai kita kian. Jadi duit belanja ke desadang dikena kita iba beli kutai dian tadi. Ega macam kutai dian ketau de beli kita dan de baik kita pulai kita ke tanda pengingat tadi. Tau ke dikena lebuah kita ke bisi. Makai ngirup kini de menua ur dian. Nya kena tau na de tukar gagai duit rupiah. Jadi RM1,000,000 kurang lebih ya RM300 lebih ya. Ha? Duit kita ini tiah ke rate atau ke bunga ya lebih maya kami ketuk tadi. Menua yang nak nerima duit kita lagi sila ya. Tanya. Ngai-ngai pe kita tadi mesti kena duit rupiah kita. Berbelanja ada dia. Oh, kingan ketuknya tadi. Semina ada badau. Bala sidak ke berjual tadi. Agi nerima duit ringgit.
Kaya laban siraknya semak agak lewat. Antau makanya kini. Sirak yang lalu kaya. Kaya nak duit kita. Lalu nama kaya megak. Yang kesama nak tahu nak di kemuan kita. Yang pasport. Antara bangsa kita. Jadi utai bukainya. Aku nak ibu silik lah madah kita. Laban utai tau bisik dipadah ke siapa orang. Kaya dituai tau kengatur. Pejalai kita kian. Peringat mayu eh. Ya kenyala dekat aku tu si ngagai kita. Ke sekali itu. Ba tampung cerita rampai itu dah. Ngenang pasal menua ke. Bisik depan sak kita lebuah kita kian. Ianya batang mandai. Nyalai tu menama menua kecukup terbilang. Ba kenang cerita lama. Ba lekas sahabat. Lalu pihak mereka. Leka sampai biau tau kemai nasar bukai ketiban. Bisi mansak menua batang bandai. Ketiban, asai sepiaku, berengkah hari umur 40 tahun ke atas, tau ke biak agi harinya, sikit nemu sungai tersebut uranya batang bandai. Semina, yang kau tak nemu aja asal speko, oh, dini alai menua mana itu, lalu nama kebuah ya banget terbilang, ba cerita ketiban, ba senantang tu yang kau mayuah kita di pelabak kaku, ya, nak entu nemu, tak mayuah kau kita nemu KRT aku, tadi ngumai kita nak nemu sekali, oh, sikit mayuah, asal sebut batang mandai, sikit nemu. Batang mana itu mati, bak batang kepuas. Menua kadiwan, mensia bak palak menua batang mana itu dukumai nangar rawan. Lalu, bangsa ti ngibuan ngerengkuan ke menua nangar rawan tu, nyak dukumai orang daan. Atau bangsa salur dia tu, amik kebandingan bakal kita di menua Sarawak tu dah. Bangsa Penan, bangsa Beketan, utak ke kenyam ya. Apa kenyam ke orang daan tu tadi hanya sebangsa di bangsa asal ke diau. Ba dengan rawan di batang mana itu. Sida tu nak nemu jaku kita lalu kita pun nak mengen nemu jaku sida ya. Tang bisi kita di menua tu nya tadi ampiat na ampiar. Orang asal bangsa orang daan tu tadi. Oh. Lalu sida nya kan nemu jaku ngok kita ngena jaku iban. Lepas tu tadi, bisa dua tiga ikut lah kita iban berbini dia. Bak nangar rawan nak. Kejian lah. Nengar si dakyanya tadi. Berjakuk dengan kita. Lamanya nak sikit iban amat si dakyanya lah. Udahnya sebarang kena nemuin tadi. Kita sikit beranau dengan si dakya dengan jakuk bahasa Indonesia. Tau ke bahasa Indon. Kau kita tadi. Nyalai peningah. Aku nak ngenang pejalai kami ke Celia dulu leban ngai kenyau lama ke nak nampung cerita rampai itu. Kebuah aku ke mansut ke berita penemuai kami ke bak tusun cerita PC itu ke sekali itu inya dia tu. Leban cerita tu bisa ngenang pun surai runyiang. Tau kan surai runyiang. Ko sekedak kita nyebut. Eh ke depan sak cerita rampai itu bak dua itik tusun ke dulu agi hari itu. Ianya lebuh bini rampai ke ngerampas lalu naban ke semangat tua hari sidak sebayan kudah nganti bak pun surai ranjiang tu dekat mai yang ngagai menua sebayan ngagai batang mandai kian tang laban bini rampai kenemu bala sebayan tu sikit nganti bak pun surainya dia ada bini rampai tu lalu belalai ya dia bak babas nak jauh pun surainya tadi. Nganti bala sebayan ke dekat datai rilik berkayuah, lalu dekat sangkai bat nuarnya. Ya. Pun surai ranjiang tu medak bala kami. Datai bat pun dia. Ukai tiba bulak medak. Taman surainya tadi, ya ke dia tu, nyo anak ya. Ukai ya ke tuai kelia. Lepas ni ke tuai kelia nya tadi, nyo dah tumbang, dah mati. Maka ya, tak nasihat anak yang lagi bisa hidup. Nampuang tadi. Jalai ku cerita tuai ketaiban, bak puan surainya mah, penyangkai bala sebayan,
kanganti semangat kita mensia keparai. Sebedau semangatnya tadi lalu de baik sida ya gagai menua sebayan ba bukit mandai dian. Jadi ba pejalai kami itu tadi bala kami sebuat sempat genatai ke diri ba pun surai runyang tadi munyi kaku tadi dah. Tang mayuh kepala kami yang tadi nak ngelayang ke seberai medak gayaan surainya. Bala kebisik kiannya sida ke nganyong piring aja. Jadi batang mandai ba senantang surai runyang tu. Umasnya pemesai lalu berkerangan dia. Jalai bala ke nganti nak ke seberai ngakai pun surai tu. Dia medu-dua berkerugau berdiri berkerdegi ba kerangan ba kerangan yang tadi. Bentara ke air mandai. Jadi ya ke daripada kita dia tahu tadi menyikap aku dayanya anak tahu ke telesak surai ketua yang menyak. Nyalai lebuah ke nganti bak kerangannya tadi. Lebuah ke berniang ke seberai kian ke. Dia ada aku nyak lalu. Burung dia ngenang dalam hati diri. Tuh mem. Menua surai runjiang. Ya ketbilang benar. Kena pansak cerita tuai. Lekas sabak. Ngau cerita bukai tersebut. Sidak ketuai. Pihak kuati aku dian. Jadi. Batuk me balas bayan. Kenganti semangat orang keparai. Sebedau sidaknya. Dia baik balas bayan tu tadi. Ngagai menua bukit. Pertama mandai kerekumai orang diannya. Bukit tiluang ku sidak ya. Ku kitanya bukit mandai. Nyalai bini rampai ke belalai bak babas pan. Sama bak pun surai. Kedisebut ketua ya. Nganti balas bayan ke kayu hari li. Mai semangat tua tu tadi. Jadi bak pansa kenang cerita ke banti orang ke bernama. Orang ke berita tahu ke besai pangkat bisi mati. Dia daun surai tu bisi layuk ya. Jadi aku nanya orang pun menua sekali ke sidak bisi cerita tu tahu ke nadai. Sidak yang madah ceritanya aman. Daun dia sikit bisi layuk tu orang bisi parai. Ya aku sidak yang madah ke aku. Nanti kita dekat ngelawak surai runyang tu. Kita yang kena perahu. Hari menua ke kumai nangaruang. Harinya kita mudik kulu ke kira 10 minit lebih ke. Ngena perahu injian 15 kuda. Hari jematan dawai ke mereka sungai mandai ba nangaruang tu. Bukit mandai tau ke bukit tiluang tu nampak benar ya. Dia pedak. Kita berdiri ba jematan ke mereka batak mandainya tadi. Serta enggak bukit tunggal. Tak. Nyak me tu si pula. Bakal kau ulih tikau. Tak ada ni. Nyak ulih tikau. Jauh. Tak me. Udah nampak nar. Laban bukitnya besar dah. Nyalai. Nak kama. Nak lama kami sebuat. Ban surai runyang tadi. Kira ya bisa setengah jam eh, kami dia. Nganti. Bak kerangan. Duduk diri minyak. Nyalai udah nyak kami. Lalu mulai ke diri baru. Ngagai nangaruang serta lu terus ngagai putus ibau udahnya kami tadi. Hari putus ibau kami terus ngagai sumpak sengkuang lalu bermalam bak rumah ketiban ke dia ke tuai kebajiang. Jadi ditu aku ampiat yang kiang gawai kelingkang munya dalam tahun 2018. Lebuah sedak pegawai besai sebab bisik geraban kami yang datang kia. Jadi pagi sitik 24 bulan 9 2023 kami sebuat lalu mulai ke dari kelebuan tu. Jalai tu nak aku nusi ngagai kita ngau ngelansanya pasal menua batam mandai. Lebih lagi menua kalai kita tahu medak puan surai runjiang bak batam mandai. Jadi nanti nyemak YFM beri aku awak udah tuilak. Aku yang kau lihat nusi ke kita ngau silih lagi pasal pejalai kami ke kumai
nujah menua Batang Mandai hari 20 hari bulan ngagai 24 hari bulan 9 ya ketu tadi. Dia ilah kita tahu ninga ka utai ke peda depan sa ngau de kerja kami sebuat lebuh ke dia de menua nyen sekumbang dalam 4 hari 3 malam. Jalai kita yang lengkap ke menua Batang Mandai nak lama kira ke sesempak Rampang Pinang tinggal ke kita ngambil segigi tangga kelambang singkang kita dia tahu nyepulai baru ngagai cerita rampai seruai bini ya kenganyuan tua tu tadi pulai ke menua ya di Mandai Taman dini alai sedak tinggal lebuah kita yang lengkap ke cerita tu bak tentang sedak ke ngetu bak tengan tintiang belingau bini rampai tadi ya nunjuk ngakain tua serai rampai semua menua kuliah pada hari tintiang belingau nya tadi ku cerita mat mana menua ya kuliah tinjau hari tintiang belingau nya tadi semua antu kemansak menuanya dia sidak yang ngetu bak nuarnya magang. Arinya sidak bini rampai tu tadi engau balai ameh. Lama diri sidak ya dia bayam menua kuliah pada hari tintiang belingau nya tadi. Bini rampai lu nunjuk ke semua menua ngagain tua seruai rampai. Ya madah ke menuanya sigi udah di tengah tau ke tujah ya magang. Ya lain nemu tadi dia semua menuanya dia temu ya magang. Nada nak temu ya. Ku ya madah. Ya ke inu antu ke tenda dah. Udahnya ya lalu nunjuk ke menua siti-siti. Ngagai sedua ya. Ya madah ke dia mesidak ya lalu. Mai bunga kerkumai. Bunga kerakap. Nah, mau begini kita gaya medak gaya bunga kerakap tu. Begini ku gambar ya. Sepiak sidak ke dirinya. Mayuah bansa bunga ini pada harinya. Ia mega nunjuk ke jalai ke di tengah sirak mansang subak. Udahnya ia nunjuk ke simpang tujuh. Ya bukan lebih sik subak dah. Ingat kita. Dah buah. Sidak ke. Mulai ke diri. Hari menua. Bagai sungai senanga. Sidak yang mansak menua ke dekumai simpang tujuh. Udahnya menua ulu geluang. Ulu mandai. Menua sempulang kanal. Lalu kekibak nyin kuya nyak menua Mandai Mati. Ya aku yang nunjuk ke tadi. Bisa kami masuk ke Mandai Mati itu. Semak dar bukit Mandai harinya. Jadi nyin kuya ya ke bisa air. Lalu bisa kayu bertengah-tengah airnya. Nyak ke kumbai orang tadi. Pun pawah laba. Ya kalai burung geruna ngain tada ngeluang ngelingkang. Burung geruna ya. Besar ya dek. Kau ya madah ngagai rampai seruai yang tua. Tubuah ya mesai capi. Lalu. Anak ya hidup. Makai buah pawahnya. Tengah buah pawahnya kena berbuah. Dia dia buruangnya tadi. Ngika anak mensia ke tempat anak ya. Burung geruna tu bisik 6 ikut anak. Lalu yang kau mempu sirainya 7 ikut. Anak mensia ke selalu di giga ya. Ianya anak miat. Lebih lagi ya kebaru ada. Nyak nak kebuah anak mensia. Mayu Ahmad mati. Lebih sedak ya lagi biak. Tau kemaya sedak ya baru ada. Bini rampai madah ke. Buah pawah labanya. Mesai buah karak tungkul. Ku ya. Mesai ni buah karak tungkul ni. Aku malih pula nak kalah medak. Bekeni ku gaya. Utai kerku mayronya tadi. Buah karak tungkul tau kepuan yang pu. Kurang buahnya bisi masam mimin. Buah bawah laba tu. Nanti burung gerunanya nak makai buahnya. Dia ya lalu ngigak anak mensia ke tempat ya. Munyi aku tadi dah. Penyelai ya. Bawah labanya. Ya, nemu cunduang. Nemu kia berdiri, tegi-tegi. Nanti maya air pasang, dia air yang tadi, tahu datai bak dan dia.
tau ke terus ngelamuan dia nala di pedak ya ke kadang. Lalu pihak mega maya ai suruan urat ya tau ayan. Nih. Penyelai pauh laba tonya. Jadi batang pauh labanya mesai batang tapang. Ya. Nyalai. Dan kata dulu aku wau begulai dengan kita ba cerita rampai itu ba tusuan ke sekali itu ianya tusuan tek ke 17. Okey? Jalai. Anak-anak ni kan ke tampuang ya ba tusuan tek ke 18 ni lah ngai kita nya bisi tinggal ba cerita tu. Lepas cerita tu nya bisi naria mansa utai kerkenang utai kersebut moyi aku tadi dah orang ketuai bak cerita lama kita eh. Okey. Nangka tu dulu au. Selamat tinggal. Bye bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Ya, hanya tadi peningah kita baru dah mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai ke di Tusun Tumas Tegong Laka. Jadi jam kita 7 minit dekat pukul 6 lemai. 6 lemai tu lagi terus nampung awak kita ba segmen Sada Lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Jadi nak tu aku Sam boleh bergulai dengan kita ke lemai tu. Aku boleh bergulai baru ba awak ke buka ya. Jadi nutup segmen rentak ngali hari. Aku ninggal ke kita ngalaku hari tadi bersumpah masuk neraka. Sama lemai bertemu baru bawa ke buka.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Dekat mic pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sapa kedekat Mai Kulai trofi pemadat bilang bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Polai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemaruk terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Polai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemaruk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaruk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaruk terbilang.

0: category to.
1: SCSJ ke-9, melati ke industri music Iban.
2: Ladies and gentlemen,
3: kita tentu penuh menyentuh.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Ya, berangkat jarum dengan lagu Ya Sayau Nak Seramau Kak Pendak. Okey, sama okey serba, okey sumur kita. Ini mu ngau mau ke jodoh munyi ku orang ke maya dia tahu ya. Okey, tadi munyi lagu ke Cerubah kena ketengah pun ke awak. Sedang lemai kita ke lemai tu peninggal. Lemai hari 5 kena 2 hari bulan 10 tahun 2026 sama lemai sama boleh jalan dengan YFM ke lemai tu. Nanti saya hati nak bisik lembau kini. Baik berperindang boleh jalan dengan YFM ke lemai tu. Nah. Okey, si minat lemai tu ajak kami merindang kita peninggal tang nintiang hari 24 jam sehari ya. Lemai itu kita mulai dengan aku, Rolana Gilbert, ngarap ke berita kita mana gerai dalam semua pengawak di kerja kita. Mayuh kita itu hari dalam perjalanan mulai ke diri hari Nur Gawak, harap ke semampai berjimat ya, lebih baik ke kereta, tang tajak pihak, bisa sekedap niat kita yang lebih ke raban terabai menua, raban penglikun kita yang sidak ke gawak bak kilang kini, gawak shift, gawak ke diri impu, nak ngira jamnya tadi. Sampai lagi ke pengawak, terus ke hati kita pengenalan siang hati kita berjalan ke pengawak nah. Kadang-kadang baik hati kita yang tadi tusah ketegal bisik teka dalam hati kita yang tadi ketegal penanggur dalam penghidup anak ngasuhnya nyadi ke tegal ya. Ngasuh kita yang tadi nadai pengenalan siang lebih berjalan ke pengawak. Dan tidak pihak harap ke kita terus nak putus pengharap, terus rahsia hati berjalan ke penghidup kita bersari-sari. Nah? Dan berita kita dibetuang ke lemai itu, oh, rindu hati. Nah. Anak-anak ingat lemai lah. Siapa bagi penanyi ke di kerinduk kita? Kerekatnya di juara bak ACSJ ke-9 tau nah. Kita ke besi awak, tahu limpang ke bagi benda betung. Sama-sama ngemata ke malam final ya. Paket berlagu ACSC ke-9 ke diatur di betung. Tim YFM sudah diau di betung, di pasar betung. Bapak hari itu sudah nyendia ke dirimpu dekat ngatur ACSC ke-9. Eh? Bersamping harap ke Tuhan, merkat semua pengawak sidak di betung lebih ke berserimbang dengan ACSC ke-9, ngarap ke mujur ya. Eh? Lalu bekas selama peningah kita pula baru angkai awak sedang lemai kita bekas selama pukul 6:30 lemai lagi aku dekat maca pesan berat ke bisik diterima kami hari peningah YFM tang sebelahnya kita mendiang ke Hello Y Sri Aman ya. Kita mendiang ke dulu promo untuk peningah
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Ba Padang Bilun Lama Bintulu.
0: Ya, macam teka dipandang kelebih ke hasil bertanam tupi berserimai dengan Sarawak Agrofest ke dia tu di Bintulu. Anak-anak ingat kita ke Sarawak sama-sama minta tai ngerami kaki pengerami itu ya. Sebelum mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman state lagu baru hari Ika Saiful Cheng Ngaling-Ngaling.

0: ng program Hello Wise Riaman. Bakas lama ibian ngau kita tau ke Steven na tapas silai bekunsi kemayo macam berita. Hari bagi menos Riaman sekali kenyak bagi manua betul. Nama berita jam diato balap ninga. Terima kasih lebat semampai meniang ke YFM Iban. Segulai sejalai. Berengkah bekunsi ke berita kalai keterubah. Sebengkah berita ya kengenang sebengkah program sudah diatur empai lama 30 hari bulan 9 2026 tu tadi. Akalai sudah dipejalai ke program ya kena kumai program berjadi ke smart board diatur ba SJKC Chonghua Engkelili. Smart board tebala peninga sebengkah perengkah tambah ya kediada ke perintah Menos Sarawak lalu nyadi inisiatif kena ngenegap kaget perkara pelajar digital sekolah primary Cina yang dibantu perintah. Lalu program nyaduang smart board to dipejalai ke Sarawak Chinese School Consultative Committee. Hari baru opis menteri pengerai komuniti pengawak berumah serta perintah lokal Sarawak engkau kerjasama Sarawak United Association of Chinese Primary Aided School Board of Management. Jadi SJKC Chonghua Engkelili nerima 12 itik smart board ungkup kelas tidak kumbai kelas perdana. Lalu dikena bala pengajar ngajar nembiak tik ngemontang kaki pengawak ngajar ngena perengka multimedia video, grafik, biak mega interaktif serta digital. Ada perengka tambah atau tadi pengawak ngajar nembiak sekolah tidak pejalai ke bala pengajar dekat di pejalai ngau mana hagi dinamik serta interaktif cara belajar ia kejampat dikerinduk ke bala nembiak sekolah. Program itu mujur dipenyadi ke kaban Parlimen P203 Lubantu. Ia berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu menyatuk ia berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Bisik ngemendar ke agih belanja RM100,000 ungkup jalai ke projek ngemanah kaki atap sekolah SJKC Chonghua Engkelili. Bila datang agak program untuk mayanya ianya Encik Dunstan Igah Nanta sapit pemesai upis pelajar pelilih menua lubaan tu pihak megak temenggung kuih Ai Seng pihak megak Encik Kua Jack Seng sekretari politik premier menua Sarawak pihak megak pemesai-pemesai upis perintah ia kebisik di kangguh kedatai pihak megak tuai-tuai reban bangsa di pelilih menua Engkelili. Kita ngisit ngagai berita tik kedua. Jadi tu ngenang pesta seratuak ti dekat diatur ujung minggu tu. Berengkah hari sarito 2 hari bulan 10 nyentuh ngagai 4 hari bulan 10 2026 lalu diatur ba panggau besai pentas utama dataran Sri Kelakak Sarawak. Aktiviti-aktiviti ti dekat diatur nyerumak program tu ianya bakal regata krian tau ke lomba perahu. Pekit main pangka, pekit main petong, pekit main badminton, pekit karaoke. Bisik megak dekat diatur, bansal berjual ke macam barang. Pihak megak program ngerak juntui, kedisebut megak perarakan tokong Fung Shan Shu. Seratu, bisik megak diatur fanfare. Dekat diatur megak pekit battle of the band, pekit ngelagu perahu, pekit main ball yang kedekumai VIP football, serta bisik konsert Ari Penanyi Ameng Spring. Lalu senentang lomba perahu regata Korean diatur berserimai ngau program to pesta seratuak 2026. Komiti pengatur program to udah nerima peminta hari 26 buah raban pengayuh perahu madah kediri dekat ngau dalam program regata Korean diatur berserimai ngau pesta seratuak 2026. Program tu ialah dianang dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif serta Seni Pemerintah Sarawak lemai 3 hari bulan 10 2026 hari 6 bapentas utama Sri Kelakak Sarawak. Nangkan ketuk kita mendiang ke info todolok berkawal dengan program tidak datur di bagi menu betuang lemai hari 6 3 hari bulan 10 2026 Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen kalau ningkan di bagi menua betuang.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betung kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekade penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalulingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
0: Engkau info nyat hadik balap ninga, nyat ujung ke program Hello Wise Riaman ke Skeleto. Selamat lemai. Aku Ibin tau ke Stephen tepasilai madak direk mupuak dulu.
2: Okay, terima kasih yang ke Ibin tau ke Stephen tepasilai kudap kunci ngau kita peninga berita hari bagi Malaysia Riaman pengap di Betung. Ia nyat bak Hello Wise Riaman. Terus kasih lain ngau YFM ke lemai tau bak awak sedar lemai setiap lagu baru hari Alex One. Lagu ke besi dipintak meninggal kita. Terima kasih laban seram mendiang ke YFM. Harap ke semampai terperindah boleh secara yang kami. Syasha mendah Syasha di Sibu. Mendah ke hari cukup hangat di Sibu. Terima kasih au. Laban seram mendiang ke YFM. Terima kasih mekat nucu meninggal kita ke Bukai. Mekat ke suruhannya apa. Maya bala kami ke Gawak Bakonti ya.

0: dia kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Menatai ke pesan berat ia ke bisi jemaat kami di Peningau FM, kalau pesan ke terubah tu ingat pesan mati. Datari Lucy nak titi tak kemun, nuju kapan belayan ia ke dia baksuh. Lupaan tu batang air, sekayuk limbang, Brunei, pihak megat di miri, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai ke nama dia tu. Pesan tu madah ke titi anak ayang, titi anak ayang, tau ke lebih dikelala, ngau nama bujai, tau ke paitam, udah nadai kena 1.10.2026, bak spital limbang. Lalu niang titi anak ayang, tau ke bujai tu, dekat di sengai Balamayu, empat rumah anaknya, ianya bak Lumur 11, Lot 1463, Taman Sri Patiambun, Limbang. Jadi, mayan nyegai, ianya 1 ngau 2 ribulan 10, ianya malam tu meka, ba rumah anak ni yang tadi, ianya ba Lumur 11, Lot 1463, 1463, Taman Sri Patiambun, Limbang. Lalu dekat dikubur kena 3 ribulan 10 2026, minyak hari 6 tu bak pendam Christian Bako Libang. Jadi ya sekali lagi madah ke titi anak ayang, tau ke bujai, tau ke paitam, mudah nadai kena 1 ribulan 10 2026, bak spital Limbang. Lalu niang tu dekat di sengai Belamayu, bak rumah anak tu, anak yang putuk, yang nyak bak Lumur 11, Lot 1463, Taman Sri Patiambun, di Limbang. Yang nyak lumai tu ngau lumai kemari, sotari kubur kena 3 ribulan 10 2026, bak pendam Christian Bakul, Limbang. Jadi ya berita kecil lagi tak tanya ngagai anak niang tu, yang nyak Lucy anak titi, bak Lumur 014-385-7725. Pesan ke Siti Tok Meningai, yang pesan sembiang 100 hari nuju kapan belayan, ia kediau di Sungai Majau, Sungai Paku Tunuh, Melinau, Bukit Mabung, Gad, Mujung, Balih, Sungai Yung, Bukit Goram, Nangasipan, Suong Sibu. Pihak megak di Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Kuching, Sungai Asap Belaga, ngau kapan belayan kukai, kena larintai, kena marito. Pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari, niang bangau batuh, kalai pengawak tut kadiatur kena hari 6 tu, 3 ribulan 10 2026, pukul 8 malam, bak TTC Lorong 3C. Jadi ya sekali lagi merah ke pengawak sembiang 100 hari, niang bangau batuh, ianya kena 3 ribulan 10 2026, hari 6 tu, pukul 8 malam, bak TTC Lorong 3C. Lalu pesan ke Siti Tok Meninga, pesan ngetas ulit datang hari tu rumah sebi anak pawa, nuju kapan nak belayan, ia ke dia bak rantau limau, rayah ulung o rayah ilik, kerangan rian, ianya rumah bian, kerangan bau, penyangkai akai, rasan, matau tiga buah rumah, Tanjung Pungkang, lesih, teluk lelegam, pian mekak kapan belayan di bunut, rantau uging, ianya rumah jang kanggal, Jagoi, Pasar Kenawit, Lipus, Naman, Mawung, Pedai, Batu Nam Sibu, pihak kat kabar nak belayan ke Bukai, ia kenalah rintai ke nama dia tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang Pretty and Power nak Charles Greena, ianya kena 3 ribulan 10 2026, nguan ulit, lalu ke pagi 4 ribulan 10 2026, ngetas ulit ngau cara semiang ba rumah Lumur 2E, Lorong 10, Batu 7, Sengah, Jalai Bumi Indah, Sibu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang Pretty and Power nak Charles Greena, kalau nguan ulit kena 3 ribulan 10 2026, lalu pagi 4 ribulan 10 2026, ngetas ulit ngau cara semiang bak rumah Lumur 2E, Lorong 10, Batu 7, Sengah, Jalai Bumi Indah, Sibu. Pesan ke Siti Tok Meninga, ianya pesan sembiang 40 hari nuju kapan belayan, ia ke jauh ke Semak, ia kenalah rintai ke nama dia tu. Jadi ya pesan tu madah ke pengawal sembiang 40 hari niang Alexson Adit, dekat di atur kena hari 6, ianya 24 hari bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai ba lot 12846 lorong 2C 1C fasa 2 Taman Desa Senadin di Miri. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak sembiang 40 hari Nia Alexan Adit. Kalau ia pengawak tu dekat diatur kena hari 6, ianya kena 24 hari bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai, bat lot 12846 lorong 2C 1C fasa 2 Taman Desa Senadin di Miri. Pesan ke Siti Top Ninga datai hari Joanna anak jiram mesan kamar belayan yang kedia di Logan Tasan beratung ruban lebih ke rumah mawat kamar belayan di Dayat Srikai rumah Sara Nanga Dendang kamar belayan di Gudang Merudik Setapang Melikat Merudik Teraja Bram Seruas Bakung Lutong Bakung Kelabit Bakung kamar belayan di Tangap Niah PD Indai Unau Gudang Tengah Berkenu ngau kapan belain kebukai kena larintai kena mari tu pesan tu madah ke William anak jiram tau ke dikangau ke boy tau ke anak Juliana anak abang udah nadai kena 1 bulan 10 2026 lalu niang tu dekat di Sengait Belamayuh ianya sari tu 2 bulan 10 2026 ba Ming CYM Funeral Sebrai Pasar Bumiko inyak sepiak dengan polis trafik Miri lalu main nganjung anyang untuk kependam inyak kena hari 6 untuk 3 bulan 10 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke William anak jiram tau ke boy tau ke anak Juliana anak abang udah nadai kena 1 bulan 10 2026 lalu niang tu dekat di Sengait Belamayu ianya sari tu 2 bulan 10 2026 ba Ming CYM Funeral Sebrai Pasar Bumiko yang sepiak dengan polis trafik Miri lalu main nganjung niang untuk kependam yang kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Jadi berita kesekali lagi tak bertanya dengan Kai Joanna anak ciram 4 lumur 014-8898-301. Pesan ke Siti Top Ninga ianya pesan ke diterima kami hari peninga kita itu yang serang anak amuh nuju kapan belayan yang kedia di Sri Aman ke pergi bak beletik Sri Aman Kedang di Sabu Langkang Ilik dengan Langkang Ulu Kalung Basi Iju Tawai Pak Liuk Liuk Tanjung Pedalai, Temuduk, Lepung Simpai, Berangan Ulu, Rasau, Genting San, Sungai Keruh, Nangak Kumpang, Cangkul, Melugu, Pian Megak, Kaban, Belain Kebukai, kena larintai ke nama itu. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang gindun anak nyambar, ianya kena hari 6 tu, 3 bulan 10 2026, pukul 9 pagi, ianya bak rumah Endrusah, Nangasan, Undup. Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang gindun anak nyambar ianya kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 9 pagi ianya bak rumah Endrusah Nangasan Undup di Sri Aman. Nya tadi peningat pesan berat ia ke bisik di terima kami hari peningat. Jadi semudah lagu hari Winnie Albert lagi aku dekat Rampung baru maca pesan berat ke bisik terima kami hari peninga UIFM.

Aku Ukai Lulung. Setelah aku hari Winnie Albert Sikok finalist bak malam final ACSJ ke 9 ke dekat berebut ke champion malam elak di Betong ne. Jadi lagi yang nak tanya ke pesan berat yang kebisik diterima kami ke lemai tak mengingat pesan ke sekali itu datai Wong Anak Radin nuju kaban belayan yang ke dia bak nyelam puai kelawuh selepung gua ran biar mereka dilacau panggil melugus bemban bayit kubau batu besai tulang pakit undup ngau kaban belayan kebukai kena larintai kena madi tau. Pesan tu madah ke Umai anak tugang, Umai anak tugang tak ke ini ni yang terima Faizal anak Edmund. Udah nadai kena 1 bulan 10 2026. Jadi ni yang Umai anak tugang tu dekat di Sengai Balamayuh ianya kena lemai tu 2 bulan 10 2026 bak rumah McFarlane Garai di Engkramut Sri Aman serta dianjung kai pendam Christian Engkramut kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Umai anak tugang tak ke ini ni yang tu rumah Faizal anak Edmund udah nadai kena 1 bulan 10 2026. Jadi ya niang tu dekat di Sengai Belamayu yang nak kena lemai tu 2 bulan 10 2026 bak rumah McFarlane Garai di Engkramut Sri Aman serta dianjung ngakai pendam Christian Engkramut kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ngetas ulit datari Elizabeth anak Matthew Manggi pesan kapan nebayan ia kedia di Semah Matau Ranan, Lipus, Nangabunut, Rasan, Miri, Kucing. Pian kat kaban belain kebukai kena lah rintai kena mahdi tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Matthew Manggi anak Numang. Ianya kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Dekat diatur ngena cara semiang. Ianya pukul 8 pagi. Bak rumah Ian Nanga Germai Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit. Niang Matthew Manggi anak Nuang kalai nguan ulit yang kena malam tu 2 bulan 10 2026. Lalu ngetas ulit kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 8 pagi bat rumah Ian Nanga Germai di Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan dari wifemiban@gmail.com kalau pesan tu datari Steven Gelau tak kape anak balang pesan tu nuju kapan belayan ia ke jauh tu ke Semak kena lah rintai kena mana itu kalau pesan tu madah ke pengangkata sulit niang apa ya ianya tu rumah balang anak jatan ianya dekat diatur kena 3 bulan 10 2026 hari 6 tu pukul 7 lemai buat rumah balang Sungai Sawah awet seratuk. Jadi sekali lagi madah ke pengangkata sulit niang tu rumah balang anak jatan ianya dekat diatur kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 7 lemai buat rumah balang Sungai Sawah awet seratuk. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan ngetas ulit datari Teresa anak berawah nuju kapan nak belayan ya ke dia buat rumah Seliung dengan cermin Batang Rajang rumah Puso dengan cermin Batang Rajang Teluk Buing rumah Minggat nanga bawai balih rumah Filimon nanga bawai balih rumah Tuan nanga stuli Batang Rajang Sekayu Aik Sud, Sekayu Aik Bali, Sekayu Batang Rajang, Sekayu Batang Rajang, biar megak kaban belain kebukai kena larintai kena mari tu. Kelebih lagi yang kelala niang suma anak ranggau, pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang suma anak ranggau, dekat diatur, kalau ingin ulit, ia kena dia malam hari 6, ianya 3 bulan 10 2026. Lalu ngetas ulit kena pagi hari Minggu ianya 4 bulan 10 2026 bak rumah kau nanga bawai balih kapit. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang suman aranggau kalai nguan ulit ianya kena malam hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Lalu ngetas ulit dekat dia tu kena pagi 4 bulan 10 2026 ianya hari Minggu bak rumah kau nanga bawai
balia kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Meningal, ianya pesan ngetas ulit datai ari Patricia anak agum nuju kapan belayan ya ke dia bat rumah danggat Sungai Kawi rumah jangan Ancih Sungai Madur di Batu Lapan Bentangur kapan belayan bat rumah bangsa di Jes Langau rumah agup rumah manja Sungai Naman akhir jemaat di Semukau kapan belayan di Batu Lapan Sungai Madur Bentangur Keltuang Bentangur Sungai Lasik Bentangur biar megak kapan belayan kebukai ya kena lari intai kena marito pesan tu madah ke pengetah sulit niang Siti anak Juli tak ke indai senah tak ke atur yang nyak menyadik tu rumah Junis anak Juli dekat diatur kena hari 6 tu 3 hari bulan 10 2026 pukul 7 lemai bat rumah Junis Sungai Kelupu Bentangur nyadi sekelagi madah ke pengetah sulit niang Siti anak Juli tak ke indai senah tak ke atur ianya dekat diatur kena cara sembiang kena hari 6 tu 3 hari bulan 10 2026 pukul 7 lemai bat rumah Junis Sungai Kelupu di Bentangur awaknya teringat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tau.

0: Yeah, Rabana masterpiece finalist ke dekat berpekit ba Anugerah Carta Sapa Juara atau ke ACSJ ke 9 2026, ke dekat diatur Lemai Ilak 3 bulan 10 2026, bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betuang.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban, Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke 9. ACSJ ke 9 Rengkat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 bulan 10 2026, berengkah 6 lemai. 12 finalis ACSJ ke 9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau ACSJ ke 9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ya, nanti kita mendiang ke promoan tadi. Kelimpah hari kita mendiang, berarti ke top ke mata ke bala finalis bak peringkat akhir ACSJ ke-9. Kita tahu megak medak tiga ikut penyanyi lama ke dekat merindang kita malamnya, kelimpah hari penyanyi ke ngau berpekit ke malamnya. Ianya Hindu Kalo, Roslin Jati Biang, lalu sekut lagi penyanyi lama ke dekat merindang kita ke malam malam ila. Ianya Steven Kanang. Merindang kita ngosti lagu lama hari Steven Kanang. Lagu ya Selamat Gerai Nyamai.

0: Haleluya. Bertemu baru kita menyadai minggu tu bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah magang-magang meh. Ngagai semua kita blok gerai nyamai mujur buat semua tai. Bakal kita itu mujur buat dalam Tuhan. Tabik shalom mari aku. Ngagai semua kita. TGIF. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tinadai banding. Ngau penyiru pengasih Jesus Kristus. Serta megok ngau kuasa Roh Kudus. Tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita menjadi. Tahun 2026 tu. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dak ngasuh kita lebu ngapo. Lebuh kita itu ngerjo pengawak kita. Ya ndak ninggal ke kita. Nyo alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8.
1: Aku bersampai ke semua kita. Sama belok gerai nyamai magang-magang. Serta megok mujur berdalam semua tai tidih gagak kita. Labanti Tuhan udah ngemujur ke pengawak kita. Puji Tuhan. Nadai utai kendok manah oleh nagang pemujur kita nya. Amin. Minggu tu tadi, kita udah berkunci ke cerita Jesus ti udah ngerai ke siku induk ti di keduan ruah ti jai 18 tahun. Tuhan mega udah mpu semua sumpah penulah kita. Lalu warinya, berkat udah diberi ia ngagai Abraham, mega udah diberi ia ngagai kita. Nya alai minggu tu, baca kita, Ari Galatian bagi 3 ayat 6 ngagai 14. Kubub kudus. Perhati ke Abraham. Yo Arab kalah talo. Lalu ari

Arinya kita nemu semina orang karab aja kenyadi puturun Abraham. Lalu bub kudus nemu Allah Ta'ala dekau ngaga orang bangsa bukai lurus oleh pengarap. Nyalai berita manahnya udah dulu dipadah ke ngagai Abraham. Ianya semua bangsa dekau diberkat ke nengah nuan nengah Abraham. Nyalai orang ke Arab dekau diberkat ke sama ngau Abraham ke Arab. Kita orang Kristian kuda harap ke Jesus tetang aku ianya Tuhan penghidup kita udah diberkat kalah talo sama ngau Abraham. Ayat 10. Semua orang kemangai ke diri ba'adat ditinggal sumpah laban nang udah ditulis tulah me semua orang kendok nitiah serta ndak ngasih ke semua utai itu ditulis dalam buku adat. Nyalai utai itu terang nadai orang digagok lurus di mua Allah Ta'ala ulih adat laban orang kelurus deka hidup ngenok pengarap dan adat ukai berpangai berpengarap laban orang kengerja semua utai nitiah ke adat deka hidup nitiah ke adat ukai nitiah keberkat. Ayat 13. Jesus Kristus nebus kita dari sumpah di debai adat. Laban ia udah nejuk ke diri ditinggal sumpah ngari ke kita. Laban nang udah ditulis tulah me semua orang ke digantua ngari kayu ngambil ke uliah Jesus Kristus berkat di diberi ngagai Abraham tau diberi ngagai orang bangsa bukai diberi ngagai kita bangsa Iban bukai semina ngagai bangsa orang Israel aja. Ngambil ke kita oleh pengarap kita tahu nerima Roh Kudus sudah disemaya ke ngambil ke kita Iban oleh pengarap kita tahu nerima berkat sudah disemaya ke Tuhan ngagai Abraham ngau peturun-peturun ya kita oleh pengarap kita disebut Bible-nya peturun Abraham. Nangkap kita tadi menjadi Jesus Kristus Tuhan kita udah mampu sumpah udah mampu penulah kita ngambil ke kita ke Arab ke ya bako Abraham tau boleh berkat ti udah diberi ya ti udah disemaya ke ya ya kebatan benda dia tu semua berkat Allah Ta'ala nya nda udah diberi ya ngagai kita kita orang Kristian semua berkat ruah di surga nda semua berkat dikenal kita hidup di dunia tu dan segi udah diberi Allah pai ngagai kita. Dan nama reti kita itu nama ke reti berkatnya. Reti berkatnya tau disimpul kita berkata nanti Jesus berkat ke pengawak kita artinya Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur bawa pengawak ti digagak kita nanti Jesus berkat ke penghidup kita artinya Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur bawa dalam penghidup kita. Haleluya. Nyalai nanti Jesus udah merkat ke ruah nge semangat kita. Kita udah boleh pemujur bawa dalam ruah nge bawa dalam semangat kita. Nyalai tulis kota itu hari kita itu diadau ke baru born again spiritually. Lalu hari itu udah diadau ke baru hari itu udah born again-nya kita tahu dibaptiso ngena Roh Kudus lalu kita nemu berjakuk ngena jakuk kenyalai speak in tongue hari itu born again-nya kita boleh ningo Tuhan berjakuk ngena kita lalu kita ngelalo sero nyawa ya kita ngelalo grace lebuah ya datai serta megat boleh berjalai segulai ngena ya lalu bisik pengeri yang ngerja utai nitiah keiri yang Roh Kudus lead by the Spirit kura putih bakanya megak menjadi nanti Tuhan udah merkat ke tubuh kita kita bisik pemujur buat tubuh kita kita gerai nyamai lalu uliah megak ngerja pengawak ti patut digagak kita ngerja pengawak Tuhan ngerja pengawak gereja ngau ngerja pengawak ramo menyadai baka tu dah dikunci kita Tuhan udah merkat ke semangat ngau ruah kita ia mega udah merkat ke tubuh ngau

penemu kita. Tuhan pan udah merkat kerundiang ngau penemu kita. Kita bisi sound mind, bisi penemu ke dalam. Lebar Roh Kudus dia tu dia ubah dalam kita. Haleluya menjadi. Tuhan udah ngemendar ke kita boleh pemujur barundiang kita. Pemujur penemu pemandai kita. Kita bisi penemu dalam. Serta ulih muka pemandang jaku Tuhan. Lalu kita pan puji Tuhan. Ulih nuka cara kita meda utai. Ulih nuka jalai kita berundiang. Meta noya. Ngagai arus penekok Tuhan ke kita. Nyalai menjadi. Laban berkat yang diberi Allah Ta'ala ngagai Abraham yang muka. Udah diberi yang ngagai kita. Ukai seminak kita aja tinggumpu berkatnya. Tang muka ngerampit orang bukai. Kurang kemana ngau kita. Kurang kemana ngau kita. Bisi sitik jaku Allah Ta'ala ngagai Abraham berpesan berkat tu. Tik ditulis babuah pemungkal bagi 12 ayat 3. Ku Allah Ta'ala ngagai Abraham. Ngau ngagai semua kita ikarap ke Yesus Kristus. Ku ya, aku dekat merkat kurang ke merkat kenuan. Lalu aku dekat nyumpah orang ke nyumpah nuan. Puji Tuhan. Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur. Bawa jakuk pandak. Bawa jakuk tinyamai ditangkap kita. Reti jakuk ku Tuhan yang tadi. Ia dekat merkat kurang ke mana ngau kita. Nanti sidaknya mana ngau kita. Sidaknya dekat boleh berkat. Kita suah muda orang kemana satu. Orang kemana ngau kita. Tak maju dalam penghidup sidak. Bekanya muka. Nanti kita mana ngau sidaknya. Sidak kebisi kawal sempekat ngau Tuhan. Kita pun dekat muka boleh berkat Abraham. Laban sidak nyepan dikumbai bab kudus keturun Abraham. Laban sidak nyepan dikumbai Bible anak Allah Ta'ala menjadi kita dalam Kristus. Nyalai bekeni ke kita tau tan tagan lalu ndak terkinsit hari kungkuang berkat Abraham tu. Mudah hari kita itik ngemendar kurang bukai boleh pemujur. Boleh pemujur berpengawak ngebuat penghidup sidak. Anang jealous ke sidak. Tulung sukuang sidak. Angkat ke sidak. Tusui berita manah Yesus Kristus ngegai sidak. Tusui pengasih. Tusui grace Allah Ta'ala ngegai sidak. Tusui pemanah pengerindu Allah apai ngegai sidak. Beri pengharap. Beri harapan kebaru ngegai sidak. Padah ke sidak dia tuk berdalam Yesus Kristus. Ukai lagi kena jaga perintah dunia. Padah ke Jesus ni omeh Tuhan ngau penglepas sidak. Ia omeh jalai. Pemendar. Ngau penghidup. Padah ke Tuhan rindu ke sidak. Lalu ia ndak lagi ngingat kerusa ngau penyalah sidak lagi. Sidak udah diampun. Sidak udah dituci bersih ngena darah serga. Darah Yesus Kristus. Hari punyung palok. Nyentuk ke tepuk kaki. Sidak udah bersih. Ukai sinus safe by grace lagi. Lalu sidak dia tu lurus. Sidak ulih datai. Lalu berdiri bermua Allah Ta'ala. Nyadi anak yo. Ukai kuli. Beri penemu kita ngagai orang bukai penyandik. Kunci ke rahsia kejayaan kita nya. Berkat ke sidak. Anang lukik. Beri 10% hari utai tiulih kita hanya ngagai gerijo, ngagai rumah Allah Ta'ala. Tiding ngagai gerijo kita empu. Aku nando. Tiding ngagai gerijo tindur kita semiang. Berkat kemeh balau padri, balau pastor kita. I bless you, ku Allah Ta'ala. I bless you to be a blessing. Aku merkat ke kita. Ngambil ke kita merkat kurang bukai. Ku Tuhan. Anang bako Dead Sea. Dead Sea deh. Tak siap mati. Air ulih tamok ngagai danau nya. Tang air ke tak tamok nya tadi. Ndak ulih pansuat. Nadai nur pansuat. Tak bertakuang aja. Air tamok aja. Tang ndak pansuat.
Anang bakal tersiap mati nyok menyedik. Anang seminok nerima berkat ke diri empu wajak. Tan beri berkat kita nyok ngegai orang bukai. Tuhan berkat ke kita, ngambil ke kita uliah nyedi berkat ngegai orang bukai. I bless you to be a blessing ke Tuhan. Haleluya. Sekena kita ngetu ayat tiga penudi ya. Nyambung ayat yang dikenal kita muka program itu tadi. Galatian bagi 3 ayat 29. Lalu nanti kita nyanggi Yesus Kristus, artinya kita keturunan Abraham, bempu waris nitiah kesemaya. Puji Tuhan. Kita yang menjadi udah sah keturunan Abraham dia tu. Lalu sama bempu waris ngau Yesus Kristus. Kita udah diberkat kalah talau. Lalu ketika grace diterima kita nya, kita megak rindu merkat kurang bukai. Rindu deh kita merik orang utai. Rindu kita mendak sidan nerima. Tu aku ngendak nyebut itu. Amat me kita kok merik berkat, kok merik grace. Nanti orang ngai nerima, nanti orang ngai ningo. Watu do nang botanang, kui boti kui. Tanya sama itu hut-hut ma ngermai ke jari. Lalu bako induk sudah dikunci kita minggu tu tadi. Kita pan sudah dilepas dari kungkung pemedis penyakit. Kita sudah dilepas dari penyakit tinggai berkunci. Kita sudah dilepas dari penyakit tinggai meri. Kita sudah dilepas dari penyakit tilukek kenengali ke diri aja. Kita sudah dilepas dari semua utainya. Lalu Tuhan megak menyadi. Haleluya. Udah ngemendar ke pemujur ngagai pengawak, ngau ngagai penghidup kita. Nyalai Allah Ta'ala tiapai, ngau Yesus Kristus di Tuhan kita. Merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Tuhan ngemendar ke pemujur ngagai kita. Lalu Tuhan nak ngemujur ke utai kejai. Utai kena manah datai semak kita. Tuhan mungkur kita kena sayap ya. Lalu kita likun di ibun dijaga ya. Kini-kini ke pendengar kita minah. Saritu, ngau ke jemaah hilak. Kita selamat dijaga Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Aku dekat merkat kurang ke merkat kenuan. Lalu aku dekat nyumpah orang ke nyumpah nuan. Tuhan merkat ke kita, ngambil ke kita uliah nyari berkat ngegi orang bukai. Bertemu baru. Shalom.

0: lagu rohani dari Yorick Lee dengan lagu yang bisik pengadang.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

Sama lemai peningat Datuk, kami nak buat ke berita lemai 2010 tahun 2026. Projek Palan Seni Pemerindang Sarawak berjalan jampat lagi dari Tusun Pengawak, tembuk bulan 6 tahun baru tu ilak. Fakulti Undang-Undang UNIMAS menerima Seraban 30 ikut nembiak keterubah ngelatih ke pelajar undang-undang di Borneo. Yang tadi batang berita, lalu tu isi berita.

Mengawak diangkat ke pemanah bangunan Konsel Negeri Lamaknya di Palan Seni Pemerindang Sarawak, diriput ke jam 4 pagi dari Dusun Pengawak ke Udah ditetapkan. Menteri dengan temuai industri kreatif dan seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madahkan projek yang diatur ditetap ke Udah Manggai 46%, kalai pengawak tibenun dipercayai diatur, ianya pengawak bak ruang dalam bangunan, dengan pengawak tinggalus ke projeknya. Palan Tu Ilamaka ulian dur ngatur program kebersimbai dengan lumba ngemain Asia Tenggara tok ke SEA Games 2027. Projek ti bungkus lebih 241 juta ringgitnya disadan dekat tembuk dalam bulan 6 tahun baru Tu Ila. Datuk Seri Abdul Karim Mansur Kecakut tu ngagai pengarang berita udah ia kengabas tabak projeknya di Kuching Sari tu tadi. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim madahkan sekedar elemen asal dalam bangunan lama Konsel Negeri Sarawak endang endak diubah. Tuk nyengkam panel kayu ngatap ke dikenak ngetan ke pemanah bangunannya. Sebengkah galeri mit megak bisik di perambu dekat ditumbuh ke, Nur mandang ke cerita lama bangunannya ke udah berumur 53 tahun. Siti Bob Mija Kupi megak dekat dikeluarga, nanti projeknya udah tembuk ilak. Kelimpah harinya Taman Rakyat megak bisik di perambu dekat digagak, Nur Rakyat ngelantang ke ati. Perkara kalai pasport Malaysia Datuk Benung bak penduduk ti kedua peringkat dunia, nyak ngayan ke dunia tuk bisik benar pengarap ke Malaysia, tuk ngembuan sistem ketegap, likun serta bisik integriti. Menteri Dalam Luar Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, mereka perkara tu muka udah nguntung ke rakyat, ianya nengah akses ti lebih luas ngagai pecalai antarabangsa. Perkara ti bangsa tu muka ulih muka menyukit peluang pelajar, peluang gawak, peluang dagang ngau peluang meranak ke pukul. Media yang riput ke pasport Malaysia Datuk Benung bak penduduk ti kedua peringkat dunia, ianya belalau ke pasport Index Global Ranking 2026, rutinya belinsur ari penduduk ti kedua dalam tahun sebelumnya. Orang kebisi pasport Malaysia Datuk oleh mindah ngagai 175 bengkah menua. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat nerima seraban kira 30 ikut nembiak keterubah belajar bak fakultinya bak sesi akademik kebaru. Tu ulinya memujurkan niat hati rakyat di Sarawak dan Borneo tidak nampak menyakit graduate bidang undang-undang. Dekan bak fakultinya, Profesor Datuk Dr. Johan Samsudin, mereka kelimpah di undang-undang sivil, kurikulum pelajar sidak megak dekat sama mekuh ketiga kos besai, ianya undang-undang adat, ngaraban bangsa asal, sejarah konstitusyen Sarawak dan Sabah, tiknya kaum sempekat Malaysia 1963, serta aspek undang-undang ngau-pengau ngatur polisi pemansang ekonomi. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Nengah program Sarawak Ku Sayang SKS, perintah sudah berjalan ke atur ti nyengulai mensiam ayuh dikenak nabur ke penerang ngagai rakyat. Sebarang penanggul tak ke isu mereka ulir dibaik terus ngagai agensi tak ke upis ke berkawal. Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka nengah atur bekanya tiap penanggul ulih diperundiang serta diputar ke ngau lengkas. Ya Mansur Kecakut tu bak pengawak ngelancar ke program SKS bagi menua mukah bak dataran pen setia raja. Ya mereka merah kediri berasai terpantau hati dalam programnya udah sama di pesawat mempengkah raban ngau rakyat di menua tau. Berbangnya pengerami malam budaya Sarawaknya sebengkah hari pengawak ketika diatur nyerumbak program SKS di muka. Programnya ketika diatur malam tu dekat mic konsep penyerakup engau inklusiviti. Tuai Pemegah Eksekutif Konsel Seni Sarawak Dr. Sufian Jalid mereka pengeraminya dekat nur mantai kami macam pengawak seni engau budaya raban bangsa asal di Sarawak. Malam budaya Sarawak kediatur buat tiap bengkah palan SKS megak dekat ngemberan ke pengawak mandang keseni ngau main asal sebengkah-sebengkah kandang menua. Nengah malam budaya Sarawak mensiam mayuh boleh merti ke diversity raban bangsa asal kebisi di Sarawak. Lima projek ngadu kejalai dekat dipercayai ke Disnadin Miri. Nitiak penerang dalam Facebook Upis Kejaraya JKR Sarawak. Projeknya sudah dikemudar ke nengah langgur pemansa Malaysia lumpar ke 13. Dua di projeknya dekat dipercayai ke ngenak belanja hari perintah besai, lalu tiga kebukainya ngenak agih belanja hari perintah menua.
Jalai ti diadu dito ianya jalai cahaya nuju ke jalai penama Hospital Miri, jalai ari simpan traffic light Hospital Miri nuju ke stesen bas Pujut ngau jalai Canada Hill. Dua projek kebukai ianya pengok ngadu ke keliling Pujut 3 ngau jalai bulatan Pucung Sungai Lutung serta pengok kengagak simpang traffic light kebaru bak simpang jalai Miri bypass jalai Eastwood. Bak perkara bukai JKR Sarawak madah ke 5 buah sekolah dibagi menua bintulu dekat ditambah ke ngau bilik kelas. Tok Endang dikenak nangkup guna ari bala nembiak ke masuk kelas primary 1 ke sesi tahun 2027. Sekolah tu ianya SK Tanjung Batu, SK Sebauh, SK Asyakirin, SK Ulu Segan ngau SK Bintulu. Sekedar sekolah bagi menua Miri Megak sama dekat ditambah bilik kelas, lalu tok nyengkam sekolah SK Tudan Jaya ngau SK Merbau. Perintah Besar Udang Agih ke belanja RM807.5 juta ringgit dikenang agak 681 itik bilik kelas tambah di Selampur Malaysia. Di Sarawak tu nyerangkum 84 projek agak 210 itik bilik kelas tidi pelabak ke bungkus RM81.5 juta ringgit. Polis PGA Brigade Sarawak ngerikut ke barang rampas di bungkus 84.42 juta ringgit hari 21 bengkak operasi kediatur sidak kenyau hari 14 dengan 30 hari bulan 9 untuk kemari. Komander Polis PGA Brigade Sarawak Datuk Lim Bak Pai pada ke pemujuk operasi nyemegak ngujung ke sidak udang angkat 41 ikut orang di nyengkam 11 ikut rakyat menua luar. Barang kemaduk mayuh dirampas ianya Bak Ops Taring Libas kediatur Bak Tatau, Kucing ngau betung, ti bekaul ngau pengau ngumpul serta ngadu ke asil kayu ngau nadai permit ti sah. Barang rampas beroperasi kebukai ianya bansa barang ke dijaga perintah, daging ais, daun ketum, memacam bansa insap ngau air bisa. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita di Baca Baru. Projek Palan Seni Pemindang Sarawak berjalan jampat lagi dari Tusun Pengawak, tembuk bulan 6 tahun baru tu ilang. Fakulti Undang-Undang UNIMAS menerima seraban 30 ikut nembiak keterubah ngelatih ke pelajar undang-undang di Borneo. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemai tu hari WFM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Rosi Tampung, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Upis kunsil negeri Sarawak di Pedah tambah bebenang ari seberai pasar Kuching, tebing sungai Sarawak di Pedah cukup benar merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar undur balau kaban kunsil negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit, di Diriyat tuan ke melandi arkitek lebih hadir siling atrium kemanah di ayam mata, kalau upis bun Sarawak tu, kelimpah bisik Dewan Berpawum, bisik muka upis untuk bala kaban kunsil negeri, Dewan Indur Makai, Indur Semayang, serta galeri. Di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin, kena 27 hari bulan 7 tahun 2009, kalai tun temegah tercubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia, di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004. Bercurak, pandang ke melu bengkak etnik, kubur haban bangsa dengan bumi kenyalan. Sekian astana negeri Sarawak mantek kanan, lalu dikepit kubur negereta telah ketibak di gagal usai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Sapa kedekat Mai Kulai Trofi Pemadu Terbilang Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9 Hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat Mai Kulai Trofi finalis ACSK ke-9 Pemadu Terbilang Kau ke Popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai Trofi lagu ACSK ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemadu Terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Okay, terima kasih agak peningan kita kaki mengkamu lagi sejalan dengan kami ke lemai tau. Terima kasih mengkamu peningan kita ke bisiknya apa lebih ke Raban hari page YFM station YFM Iban station pemerintah kita memang hari peminat YFM tak ke PWI tak ke page kebukai kesuruhan milih YFM suruhan nyukung YFM. Terima kasih hau Monica Maria Bunggang selamai DJ hari miri panas hari kamdi miri seri tok ke ya misi minta putar ketebah ke lagu hari Penny McLean Nuan Mereh Pergi. Terima kasih DJ. Sama jalan ke Pengak Nuju Nuan. Terima kasih Monica Melia Bunggang Malikai Kenyalang minta putar ke lagu baru dari Reza Reho Kerapa Baba Semali. Harap ke Mujur Pengak ACSC Bak Betung Semampai Nyukung kok ya. Terima kasih Malikai Kenyalang. Memang kat Juni Band mesti nyapa kak mereka gari sidak di Miri mana ke lemai tu Lina Bugis hari Johor meraka gaya hari di Johor panas hari itu selamat lemai sampai jalan ke pengawal Nujunuan Bak Konti kot ya Sindun Idi hari Miri mana hari kami di Miri minta putar ke lagu hari Walter Bana kot ya kena menina Dreampu dan juga semua peningah grup peminat YFM Iban Station Pemindang kita. Thank you DJ sama-sama Serina Sendai Canang saat lemai DJ hari 100 nuju semua ke hari ke lemai tu mana kami ditok ke ya Nora Piling hari Batu Niah mana ke hari kami ditok ke ya saat menjalai ke penguat nuju Nuan DJ. Terima kasih Andrew Ujai masih yang hari Sungai Tulang Bakung Blok B minta putar ke lagu Melikai Pengerinduk nuju semua kaban Facebook, WhatsApp di Kuching yang pemkat di Dinindur. Salam saya sama lemai hari Andrew Chemasi yang kau ya. Agnes Inerubin sampai jelek kemua nuju nuan. Minta putar lagu hari Linda saya tinggal bersara kena merindang semua peninga di sebaran dur. Merdan Ashadi sama lemai DJ nyapa ajak nah. Terima kasih Merdan Ashadi. Dari ni Sabai jalan ke pengawal Pak Konti segmen Sada Lemai gaya hari di Sri Kaimana kot ya minta putar ke lagu hari Stella Philip sikut lagi peningat kita Magnolia Mel minta putar ke lagu baru hari Reza Reho kot ya terima kasih DJ sama-sama Richa Unup Megap Sinyapa hari Jalai Simpan Semuncan minta putar ke lagu hari Linda Repak Pantik Jalai kena merina Dreampu ngau peningat YFM Clarence Semidan sama lemai DJ mana hari dipakan minta putar ke lagu hari Lucy M ngai tunik dek kena merina Dreampu ngau kaban FB ngau semua peningat YFM anything ya bisik mandang ke share gambar mengau sikok finalis ACSJ ke-9 lemai lah bak betung yang nak Dayana Shini rindu hati nah ini tinggi mesti mendak yang tadi bak Facebook mantai ke dirimpu tu tadi berkongsi ke pengagak hati diri bulai ngau bala DJ ngau bala penanyi kebikik bala finalis bak ACSJ ke-9 di betung kedekat diatur ilak nah Jadi Francis Sanchez semoga bisinya apa kelemah itu. Terima kasih Catherine Robin. Salamai di Jasmine Assalamualaikum Hawat. Terima kasih David Iko Mega Cindy N bisinya apa Roy Kuang mandang ke gambar radio ya. Merah ke Gayari Mengkang Sebun di Sri Aman. Selamat gawak sambil mendiang ke YFM Iban serta selamat hujung minggu. Apa yang lambai muka bisi nyapa Iba Vincent, Rina Ina, Rose Lia mana hari kami di Bayata si muka lemai tu ko ya. Cuma muka bisi nyapa ke lemai tu Alice Spencer, Polimasi yang tucum selalu Brody Muyang, Lily Anthony yang muka di Limbang minta putar ke lagu hari Lucy M nak tinggal buka Nita Sapit Kandau hari Seluruh Sebuti ke bisik minta putar ke lagu hari Walter Bana Anita Nawai. Terima kasih yang buat James Pengiran ke bisik nyapa ke malam tu peningat kita kebukai ke seluruh mendiang ke YFM sekali ke bisik mendiang ke kami di Selampur Menua Sarawak di Sabah kini di Semenanjung Malaysia ke bisik mendiang kami muka ngena RTM Klik Portal Radio RTM Bat Dinindur. Harap ke semampai boleh sejalan dengan YFM ya. Maya ni kita minta putar ke lagu baru Ari Reza Reho. Terima kasih kerapa Bapa Semali.

Ya, yeah, harap ke peningan sama pula udah terperindah dengan lagu nyak tadi nah. Jadi ya tu setiap lagi lagu ke bisik dipintap peningan kita hari Penny McLean 1 milih pagi sudah utam dia ke tanduk program Randolph Mansang hari YFM.

0: Pekulan Sejalan.
1: Okey, selamat pagi pendengar manyuh kita lagi dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah guna RTM Klik atau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di Kuala kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tadi dengar hari 6 pukul 10 pagi ke Sari Temegak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan Siku Megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program Arah Mansang untuk ya Sari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kalau itu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau hanya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai itu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatian wan gulsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tak kemaya ti ti agingan.
2: Terima kasih ngagai wan DJ. Mati abu kewedah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wau hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
1: Iya.
2: Lalu pencen tahun 2021 aku lalu ciri ke jadi pengulu bulan 3 tahun 2024.
1: Iya.
2: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke yang kaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah ngau 4 buah rumah dari Bawi ulu mana
1: semua ya
2: semua ya
1: 15
2: 15
1: awak tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pembesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerangan dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita ba
2: kira nak jawa iga aku ngepun hari pengari dun dun N34 batang air.
1: Iya. Yeah.
2: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu kedia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu pak peringkat parlimen

0: geng gue. Kelebih harinya tempat itu daerah Lubuan itu.
1: Yeah.
0: Lalu dia itu Tuan Dio kami hanya akui hijau.
1: Ya ke Bendung Bangku Pengawal
0: itu ni.
1: Okey, jadi peringkat banyu ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live mega. Okey, Bendung beranda engkau penghulu pergi anak wow bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ke dekat dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di lubuk antu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu penghulu. Tu menang senentang perkara pelajar dulu ne. Au. Jadi anu biak ba pelilih menua kita di tu dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Dia yang nampu ngagai sekolah primary ba dini.
0: Jadi ba kuasaan batang kari. Di tu bisi do itu sekolah primary.
1: Ya.
0: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto. Di itu sudah belajar hari prasekolah ngagai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngagai secondary,
1: secondary
0: tahun 1 ngagai tahun tahun 3 tahun terus ngagai 5 bukannya kemayuh ya ngagai SMK Lubuk Antu. Lalu bisik sekedar kata pilih ya ngagai MRSM Betong. Pempat pun lima.
1: Iya.
0: Bisa sekedar terpilih ngagai sekolah sains dia tu.
1: Iya.
0: Amanya berapa tahun tu bisa dikirim ke pembuan.
1: Anu biar kita bawa pilih
0: mana tu. Lalu amanya kagai pun enam. Dan biar dia tu sudah masuk lagi SMK Kelili.
1: Iya.
0: SMK Semanggang. Lalu lebih harinya bisi ya bukai keterus hari pun 5
1: yeah.
0: Masuk politeknik sebelah Kuching ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG Institute Perguruan bekerja Kuching de Batulintang ngau de Bentanggur lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk agak tanya universiti Unimas UITM UPM kada Bentulu ke terbukai ngau sekedar kebukai ke ngambil technical mayuh maka buat simpan kebukai
1: ngau sidak ke nampu pelajar berenggat secondary ketika setinggi akhirnya kiranya pula ngagai negeri kin
0: ya, negeri kin semua ke negeri kin
1: jadinya sekedar hari penerang ke dikunci ke penghulu pagi ke kita senentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua engkari lebuan itu.

0: buat tu. Tu laban nuan ke nyadi pengulu abak sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi keratai ke bala manyuah ngagai nuan. Tu agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke bagi aku mayu agi ngak orang bertanam tupi.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi penatainya nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun. Oh. Jadi yang perlu ke belanja. Mm-hmm. Ba belanjanya ke kurang ba ke penatai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya ba primary kurang lagi masalah. Maya nyonge secondary.
0: Lebanya nyukulai ngagai negeri nyu jauh lagi.
1: Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar. Ting nengah ai bisi 3 jam. Bayar motor ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Awak.
1: Dan yang pulai bukannya enggak ngah. Jalai bala ngena kereta. Nanti mayuh berkongsi bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu keng keliling 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 nanti berkongsi lepuh lagi tiap yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah
0: amat
1: 2 minggu bala nembiak pulai
0: 2 minggu sekali
1: 2 minggu sekali Siti penanggul ke besai dikira maya namanya masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya. Laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4000.
0: Iya, iya.
1: Gulai ngop kayan macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Labannya nyu mungkal baru.
1: Ada rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Tahu ah. Jadi kita nemu laba benua tungak ke ulu engkari lubuan tu tu sikit benua ke jauh di lawak kita tempat lagi kami sebuat laban ke datai dari benua Bandar Kuching dan nemu gitu kira-kira ubas jaga apa jauh penyawah penjalai ngagai benua di ulu engkari itu nah atau kenang ngambil kenuan pu bercerita engkau lenak gigai bala menyuah kudu dengan kita engkau bala ke benua kita, kita live penyawah benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedua tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tutup tuan dengan manyuah awak berkini cara kita boleh menatai ke diri dengan benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan palsut dengan negeri awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengalaman nanti bukan lorong mudik kira 3 jam ongkos sudah aku sebut tadi
0: ya
1: dia tu mana mimit bisa jalai raya nama jalai raya tanya jalai bala
0: ya
1: jadi penanggul ya tu jalai bala konsesi bala 60 tahun orang ke kerja bala 2-3 tahun habis lama nunggu mulai baru 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minten jalan
0: jalan nadai itu nih
1: nak itu lalu ngarap ke kami rumah panjai ke mana bagempuang kin gitu bagetua ruyung tapi jalan 50 km nadai daya kami
0: betul
1: ruyung
0: iya iya
1: hati ke tulang ke sejam dua jam sari ke lebih harinya jalan majak rusak hari-hari lalu ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalak ada sapu larti jadinya kangen usah kami
0: tu nyu nguyeng agi kenang serentang pemansang bak menua kita di tu bergulau bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke engkau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru ni nuanya udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan kepada saya lah untuk kita ke di obat menulu itu
1: ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas
0: ya
1: pedih mimiat lebih pedih ya nama kebuah dulu peruntukan perintah lagi kurang
0: ya
1: nyari susah nara berbagi kenya lalu ngarap kenya data ge kami menua ulu bisa susah mimin nyalai coba bisa nih nggak cerita aja kadang-kadang ada daripada data iba kami nyalai dia tuh dalam kandang 5 tahun ke tahu ke tanya dulu mayu ubah laban perintah nyoda bisa ya peruntukan yeah,
0: yeah.
1: Maka jalai bala ke dia tu bisa pemanah hari perintah Sarawak perintah GPS tidakkah ngambil alih jalai bala
0: yeah.
1: Ya ke pengarap kami ngambil semua jalai bala ke seminat jalai kuliah dikenal kami ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah oleh dami perintah pulainya di jalai negeri.
0: Awak.
1: Kelebih harinya jalai. Udah mupuk-mupuk dan itu.
0: Awak.
1: Ah, mayu apa case ya? Beka dulu bukan yang kami tu ambil kebanding jalai kami itu.
0: Ya.
1: 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak.
0: Ya.
1: Tanda itu jalan kancur bangsa kita sadar. Ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu dah bisi peruntukan nengah. Ya, okay, neng itu jalan kok aku nengah.
0: Ya.
1: Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR lalu nambahnya bisi RTP ke YB melalui YB lalu dia tu megang baru dah beri YB Datuk Malcolm bisi 100 ribu kena ngeripe jalai ke depan saat kita tadi ke tu dah
0: iya.
1: Nanti kan agak ada kalau lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai ceruk, YB, impi pun kena jangka pendek, sudah merek 5,000, kena ngerepenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balik rusak ya nih?
1: Nanti RTP nya ke masuk. Nyalai, terima kasih, agak YB, dua ikonnya, udah, ninggal sebana kami.
0: Iya.
1: Rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
0: amat
1: jalai ketusur udah suah kok nganjuangnya jalai ketusur bisa pangsa kita tadi gambar tang nanti mah maya hari ini hari JKR ke hari seda YB
0: agensi kebekawal deh
1: kebekawal
0: jadi peringat manyuh balik kita ke di bedak kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedar di klip video lebih kami sebuat ke data yang agak menua ulung ke hari itu video tak dipadak oleh kita ungkap ya penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antudin nyentuk kami melihat data yang agak menua ulung ke hari itu tua bengal dulu program kita akan tahu pemansang tu untuk titik lagu dulu lagi tua nampun baru balik kita lagi dengan kami terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Play Talk channel My TV terima kasih ya lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemah itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat gak merendau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemah itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak baru randau tua itu penghulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kedia itu nyengkau projek ke udah dipinta kepala kita tadi itu ada ngelasa bimbit senentang projek jalan eh nyengkau si projek bukai
1: au mahu projek-projek udah dan beri YB kami loikonya. Ah, bekal rumah, bekal ngeripe rumah, bekal atap,
0: yeah.
1: Siling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyuka datai. Tajaknya udah lama kami nganti, yang udah lama berdiri 6 tahun ku udah. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, kita kira pinta tadi nih. Kita kebenar kira pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira sisi lorong lah. Oh. Jembatan Valley Bridge apa? Karena nukar jembatan gantung kami nya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik lagi, nanti berbaik barang. Bekar itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni. Boleh di pasar, beli baja, beli terbuka.
0: Itu sana. Berangkut di pedias.
1: Ngalai. Ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari. Rantau ke Manis itu. Boleh ada pujur ke tu udah ada taiba MP lalu udah ada bayang ngagai ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu kene ke pengujung ngarap kata okey mah. Lawan pedes narga kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa diperkunci ke video megat sentang kami sebuat ke data iba menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nunda tadi gantungnya. Ya sigi. Maya tua ke ngenaknya tua ke berenggut barang segi pedias ni. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tu ngak ke Ulu Engkari itu pengulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perni jari baru tadi ke banyak benda lada ni. Kan oleh berkongsi ke mimit.
1: How? Jadi ia ke dia tu. Kota itu balat dah kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Bukan kita nak benda, bukan jalan yang tadi sebiang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mengenai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup tiga tahun, sudah habis ke dulu. Tidak datai itu baru. Lalu tidak rindu, benda pengerindu, pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap. Mujur tahun-tahun ini ada tulung lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nyak pajai cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Duri-duri itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia bisa. Forestry kenyin tu dah. Tanya lalu dah nyari. Ya kedai tu nyampau. tulung hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah mampu mayar kepsai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun apa ya nubuh ke sistem tagang tagging kan?
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okay.
1: Ada tu nyuh sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari utai tanam tadi pengulu, engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu, engkau hari pengelandia jari bala badi tu, engkau bisa sudah dijual kita ba market luar. Lepas itu kita sudah bisa internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisa kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak ngena pengalik jari itu amat hari dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu.
0: Oh.
1: Itu tiap pintu orang agaknya ngagak apa kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari itu.
0: Oh.
1: Agak skim gemporo ada airo dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Sriaman, banyak ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan pak kumbu sekali sedang agak 4 itiknya.
0: Oh.
1: Oleh jauh laju lagi kan.
0: Oh.
1: Kelebih harinya untuk kalau segi ini agak buat sungkit.
0: Oh.
1: Hanya malu. Oh nyak. Sekedar bisa dijual. Kayak sekedar anti minuman bisa peluang. Medak maya pengalami maya ketertai. Tiap ke laki, tiap ke Indo. Hanya baju sungkit. Sirap sungkit. Kain sungkit. Ya, maya ada kena.
0: Yeah.
1: Kain kebat sekedar.
0: Sudah ke belajar ke pasal hasil punya jarinya. Sehingga belajar di bala tua di tubuh.
1: Oh.
0: Pernah di tubuh lah.
1: Nang belajar dari orang ketua ini
0: lah.
1: Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia.
0: Yeah.
1: Lepas dia tu orang yang ngerja manik, yang ngerja buri. Engau mayo tu buka ya, sedai berjual ke diri kiri. Nada pedanya orang online
0: yeah,
1: orang
0: yeah, kita tay.
1: Nada ada peda. Dan sumpah ada peda.
0: Yeah.
1: Baik berapa itu nurun pulai nada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kita tu lepas kita ada mesti internet sambung ya cukup mana. Yang kami sebuah tadi lepas sangkai pendaik tadi jematan tadi pun lain dari segi sudah kira kita tak kembali kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar tadi. Ok berdengar banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih benua di antara lubuk antara itu untuk perasaan itu kedengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan. Okey nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikedekat ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap pun nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
1: Oh ya.
0: Yeah. Oh.
1: Tiap ikut tuai tidak enang bisa berniat. Niat ke pemujur.
0: Ya.
1: Niat ke pemansang. Bak tiap menua ke pegawai. Jadi bukan hanya aku tapi aku sending dia tu.
0: Ya.
1: Jembatan. Jalai. Sebenarnya apa jalai? Bisa laban bukan jalai simpang kami nya 6 km. Kedai tu nya 100 meter kada kerja RTP, nak 5 km sudah ambil JKR ke ngeripeng, nanti dah ada, nanti dah dalam nak bulan tu, bulan tu di lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi ambil sudah mujur, sudah meruan lalu kelebih harinya sekolah Kula kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Diau, aduh itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dah. Yeah. Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba doela sekolah udah ada. Udah ada aduk baru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi,
0: oh.
1: Keselamat lagi, lalu kenyamai lagi, no nembiak belajar, no balai cikgu ngajar,
0: iya.
1: Semua balai ke mana, kemujur, sekolah apa menolak.
0: Iya. Tu kenang tentang sebana engkau peminta peranak bagi tu pengulu, labanuan kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Oh, okay. Bagaimana cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke serana ke diratai ke bala rakyat pernah kita di tu kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bagaimana tau ke berkongsi mimpi
1: jadi abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah abad upis aku kerja bawa upis pejabat daerah Lubuan tu
0: yeah.
1: Tiap hari lima aku milih hari lima laban bala de rakyat de ulu tu tidak bisa peluang nurun kenya labannya maya sida yang ambil anak bawa kebanyakan anak ke sekolah kelebih harinya kami bisa grup saya dah tahu hubung aku dengan grup. Aku dah ngadu ke grup.
0: Ya, ya.
1: Grup. Tu air rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tu air rumah. Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup Batang Kari. Grup Batang Kari.
0: Oh.
1: Yang tadi tu air rumah Batang Kari. Bisa hanya grup Batang Kari. Kalau lebih harinya saya dah tahu kontak aku mampu.
0: Oh.
1: Ngena. Nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nomor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba skrin itu bala kita engkau ceritai ke dekat di kenatai ke gai pengulu secara direct laban yang tadi madah nada rahsia jadi nomor di ayan ba skrin TV kita di tu neh. Jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu. Engkau mesti sekedar pernah bukai ke dekat dikongsi ke Nuan. Oh, engkau mesti sekedar tanya yang ada di tanya aku.
1: Oh.
0: Ke dekat dikongsi ke Nuan.
1: Oh, mana kanya?
0: Oh.
1: Laban, di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh nanggul. Sedang ikan. Mansa aku, dah dengar pendiang aku. Sedang melalui... hari WhatsApp grup tadi
0: oh.
1: Hari minit itu yang saya dah kedanyuang 6 kali setahun lagi ofis harinya aku medak nama penanggul nama kena bincang kelebih-lebih lagi maka dia tu semua rumah panjai melalang kari itu udah berumah baru magang
0: oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi ini rumah nangga mengka nangga rumah nangga hukum kudangwa semua segal tabak. Tabak kalau ada kerja sudah siap. Jadi nge nangga mengka tahun tu tadi sudah ada sungkur orang mena nembuk ke dam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu YB, YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak nang bekerja ke pengawas sida.
0: Oh.
1: Terima kasih akannya kaum lalu kami aku muka selalu WhatsApp, selalu nganjung peminta dari bala rakyat kadang-kadang terus lagi sida sekedar nanya dari sida asu anjung ke pusat khidmat nya selalu danjung
0: yeah.
1: Lalu nya bidang otai kerja kerja aku melama tu nguji nolong bala rakyat mujur sida pemujur aku nya ngambil gaga kecengke udah ngatur
0: yeah.
1: Udah minta nanti nyak bisa dia kerja orang nyalai hari nyak aja hari aku
0: oh.
1: Oh. ngarap ke kita boleh ketemu baru nyamai kerai lantah senang beda lansia ngarap ke kita terus bertuah berlimpah dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya, jadi randau kami dua pengulu bagi anak wau ke lemah itu kebenarnya kita itu berwainya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedia hari penerang dengan tai ke pengulu pergi tadi enggak peringan manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih menua lubuk antu atau tu begak kita nya berasai gagati sampai kita ke sudah ngasai kita sudah ubah pemansang sudah dibaik perintah ke bagian kita di itu tempat lagi ba pengari rakyat kemegah kita hari cerita dun ke hari cerita parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching. Jadi ke kami sebuah tu pengeluh enggak bala kru perbitan kita jadi dengan ke kami sebuah hari RTM Kuching kemegah pengurus YFM Inya Cik Monica Midi enggak bala kukai sama enggak kita ba ulu kari di itu ba rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Berbesar terima kasih ya bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua di tok di Ulung Kari Lubang tu. Beribu bagi kita ba awak bukai dalam program randau pemansang bawa kebukai enggak kami seminat di YFM sebulan sejalan. Terima kasih.

0: Safa kedekat Paikulai trofi pemadu terbilang menganugerah carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Safa kedekat Paikulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Paikulai trofi lagu ACSJ ke-9 memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memandu terbilang tau kategori lagu ACSJ ke-9 memandu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bahagian acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okey, aku hari berangka jarum dengan Sylvia G yang irai pengerindu. Mai jam kita pukul 9.18 minit malam. Lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam hari 5 ke malam tu ya. 2010-2026. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM. Kita di Serata Menua Sarawak kena frekuensi FM mari stesen RTM ke semak ngau kita ya. Tapi yang muka kita ke uliah mendiang ke YFM kena RTM klik ngau abah channel Isro ke malam tu. Kalai abah awak pemerintah malam kita bergulai ngau aku Sam abah selama 3 jam tau lagi ya. Jadi bak tusun program pemerintah malam kita nak bakal selama pukul 9.30 malam tak lagi kita mendiang ke program Rana Ruai 10 malam nabur ke berita malam lalu bak jam ke penudi lagi yang bakal selama malam hari 5 pegulai pak irama etnik pupu bangsa ya, ke tusun segmen pemerintah malam kita ke malam tu. Okey, jadi berdau kita mendiang ke Randau Ruai 9.30 malam tu lagi. Okey, Baprina ngau lagu-lagu. Ada lagu kita ke sekali tu hari Gilbert Gawong. Ini ke Pancar Panas Malam.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegak Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Kita tentu, penuh, penting.

0: Jadi aku selamat teh ke daun cangku wak bertengalaman dien dulu. Selalu bekas kula baik deh lagi.
1: Eh, antuk.

0: masa kuat mak sekolah lagi. Upah deh, main bekal kopi ngau asik, naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi itu, nemu dah jam buat. Nah ibu minta upah ke buka air meh. Alah jampak lagi deh. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai ke ben kincuang ni ada saya. Jampak ke? Itu kanan janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh mereknya makai lagi. Wari, nada rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
1: Indah, lama udahnya.

0: Manuan, naman tu kadinya maka kebisa ngelantek utai bermua.
1: Akai, angau. Nasib amai tadi angau. Nasib aku jumpa nyeliah ke tisi jalai. Nemu dek tadi, aku tu ngelantek batu buat tisi jalai tadi. Nemu dek, nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sigi ngelantek kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tadi angau. Ya, gebenu yang berbaik kesedan biak pulai sekolah tadi.
0: Nasib amai kita banuan ne. Mama aku buat kereta buat muanya nyinyit brek biar. Nale mesti driba bakenya. Asu belajar ngambil lisian baru urenya.
1: Ya mangau, ya nyinyit mebreak tadi aku nyinyit me. Sama belat kenyit minta ina jani memesainya mansa jalai nemu de. Sapa kebangat ngelepas ke indok jani ngemesainya. Puji tu residen lah banyak. Percuma berbadi ngapa. Mai balon nembia agi dalam kereta, urap pulai bambit nembia sekolah.
0: Amai nak meleti ulang kenupik janiknya. Uji ke kurang janik. Darling, kami dua yang mucau. Likurnya janik dibuat. Pintu kan tutup lapik. Udah mereknya makai. Nah, ni nak naraya ke lepas.
2: Sejam udahnya.
3: Kangau kini dia jabut. Ini dia jabut lah kangau kelah. Asok ke muar rumah. Tu rumah dulu ini dia jabut. Dia tu lah jempat.
4: Misai ini pada puan. Nyumai buan tekai. Gulai daun cengkuak. Ia nya tadi. Lagi dulu. Ibu minut. Lagi aku ngangau kia dulu.
1: Nai nuat. Nama dia nyoga geseh nuat. Nama ke belakang pilek tu rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nah, nemu di Banuan. Kami sedak ke rumah tadi. Nyoka belantak dah nemu dek. Bisi kereta bermua kami tadi. Nak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mangsa. Nyau terkerempiang ni kereta tu dah jarak. Kami kebab belakang tu. Nyoka belantak sama diri manggang tadi Banuan. Nasib aku nak laju mai kereta. Nyak ke rumahnya. Leban ya kenampung keritanya tadi. Aku nampung ya di belakang. Tu rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ya nyak. Lalu lantak ya baru me janiknya tadi ya.
1: Apo kadang nak janik ke nyau ka ngasuh kami sidian tengah hari tadi nyeminuan. Besaya mah janiknya tadi minuan. Kami tadi ke sidian dah me bajalai nak jauh hari sekolah. Dia kami medak janiknya tadi tumbo tu nyemerai jalai nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah peti yang ada. Bakal janik sangau ko ya. Aku tu nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangau nya. Nyin. Pedak di atas tilak tuai rumahnya. Udah parai me janiknya kena lantak. Pedak rimu mesainya.
1: Nai. Nama janik sangau nya di kandang yang makin linun. Kati kenyak tau lepau dah. Nyin sangau. Baru pansuk ribiliat. Uji nanya ya.
0: Nama utai ke capuah seluai di baduan tok minuat. Nu tergeseh ngangau. Nde bisa mai makai janik panggang. Ha. Baik makai serumpuk magang kita serumah bak luai. Lagi. Ama gagai.
3: Bisa sangau bisa ukai mimimimit nemu dek. Ukai stibang nemu dek janiknya. Nyin siku janik nemu dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban ngudik tu. Minut. Ha? Bapak dia gerak jari. Bapak dia nak bam. Ni janiknya minuan.
5: Oh, sangau. Kita ni. Sangau dia jempat ni. Kita pelak ni. Sampai kempu janik tu. Belakang pilak aku tu. Pelak dulu. Menak lagi. Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Ke besar kenyuaknya lagi.
0: Apa besar janiknya tuan rumah namanya panggilan kita selama itu gini dia meli nyak tuan rumah nama janik tu janik siya orang pihak Gama jani tu asai ke kalak di pedak. Di si abis cat milah bak dada. Nama tu bakal induk jani aku tuai rumah.
1: Nai ama jani dek tu angau. Nai tu me jani ke kak kena lantak kami tak ada angau. Kati ke jani dek tu lepau dek.
5: Iya, mengempu jani tu banon, banon. Pedak dek, bisi tulih bak nama bak bak belakang janinya bak pendiang pun bisa tulis nama yang puluh dia ya tulis hanya tulis jawi ngambil ke janinya mereka laku ya ukai dan mu kai sanggau nya bisa sekolah sekolah ya aja si sekolah jawi nya nulis pendiang janinya ngau tulis jawi
3: apa wantau bisa cap es badada janin to Sabrina sanggau patut di ngelala jani ia tu rumah. Nek hati kita tak lepas sangau.
0: Hah? Nama tu jani aku deh. Daya aku ke jani aku tu. Tuh ke jani ke diri kalau ke lamang ku yang tiang ilah. Tuh ke jani ke pemandu besai. Sesikit pengawal jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Kita belum deh.
4: Nama nenek, nama terma di sabak deh. Siapa keparainya?
0: Pernah di pegawai di jamuan. Di kekembali jalan yang makan bagi jari dan untuk pagal. Pernah di jalan semuanya lepas kena langgar kereta. Tunggu jalan ke pemandu di kesayang kaku lama pemandu pesai. Tunggu mati jamuan, jamuan. Nama gede dan untuk pagalnya teriak.
4: Bini laku nemu jani terlepas. Ini pukul 5 pagi tadi di tengah suah kondon ke belakang beri jani ini makai. Ukainya nama di belakang lagi petang. Nyo petang tergayam di belakang lagi. Beri jani makai. Hari ke petang hari pedak sudah jani nemu di. Aku mari jani tadi penyut tindakan palak jani tadi nyom masuk alam kerumpang babi nyomri makainya kaki aku nyom tu dua bajani aku nemu di nyom terujuk sidak ya aku nanti pada utai ukainya nama bak kita nang suara mri jani lagi lagi petang ukainya pada utainya.
5: Di tu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak dia bangat mencari kucu dan nyamri jani makai tunggu-tunggu pagi. Nama dia pun nyamri jani makai dah. Utai ke memir kenyak pencari kenyak. Haruh tu sanggau sanggai nge badu-badu perangai dia tu. Wih uji terjabutnya. Tergigit jani dulam jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh baru di putih mata baru kuat gigi mata adanya nyebak rogi nyawa adanya
4: ukai namanya ya ke rumah pagi tadi ya ke pansut keluarkin ukai nganyung ku ngagai sekulakin ngagai ben sekulakin laban kebisik cigo ke baru ngajar bak SK kanyok dia ia ke depan ben kincuangnya nyak-nyak ya terdinyang ya jajak bak ngelamat tau setiap pagi nanti kalak-kalak nganjur kongge ben temu nganjur kongge ben nanti ya temu merik janik makai nyobau sekau katulah tuai ajarak kok ya nyobau janik ngai kecilunya nyiwa mah ngai ke setindir dia lah buah kok ya ngai ke siom cigonya lah buah setindir ya setindir tu dah ini kunya
0: kejulah amai tu jabuan ya kau kudu nada jaku main watu tu rumah nama jani aku dah kena langgar ulan aku kan minta ganti rugi ngagi ulan ting langgarnya kilo jani dia tu 60 ringgit paling-paling jani tu siko kerga 5,000 sapa orang kan ngantak jani aku tu aku kan ngasuh ayam ayah duit
3: engkau dek kena bayar urang duit sangau. Dek kepatut kena ukum duit. Nemu di sangau?
0: Nah, katik tau bekerja minuan. Ula ke munuan janik aku ngelantik janik aku. Katik tau aku ke maya ulang ke ngelantiknya. Aku sayang aku bergetuk minuan.
5: Aku madah ke dek sangau. Dek, kalak ninga kak atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010. Pasar urang kenglak jelu, tupi sesegau bebelah jalai, nyentuk kengasuh kereta urang belantak, tau ke urang isidin bebelah jalai, belantak jelu ken tupi kitain sesegau bebelah jalai. Kalau ningak tanya deh. Nah, ingat kena ilah. Ngai kena tanya semua tu. Lantak kena yang dia megang.
0: Ha? Bisa tu berkenyap piap.
1: Nai, kati kena bisa dah ngau. Ku madah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupai sida yang sesegau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam baka bas, kereta api, inyak perengkah pengangkut mensia mayu. Orang ke ngempu jelu nyak tau kena tinggal hukum. Nemu dek duit RM500 ke sikut jelu. Nemu dah ngau. Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa kan 5,000 hukum dia nyak nemu dek.
5: Nanti jelunya sesegau. Ngerusak utai tupi, kebun orang, sayur orang kini. Tau kan ngasuh orang berbadi lebuh maya ke ngena perengkap pengangkut. Ke diguna mesia mayu pun, kita boleh dihukum merasa gau. Nemu dek. Nanti majlis daerah kenyok kita itu. Kita itu. Hukum ya, ngai kedai nak nemu RM250 kesikuk jelu. Erti ngedeknya nanti 10 ikut kali ngau 250. Pikiran ini kumai dia nak mayuahnya. Di maya duit, maya tak nyampau nyak pun. Ngkasih mai jengkak aku. Anak ke macam-macam ngau-ngundang.
3: Nyak baru hukum mimitnya sangau. Enti orang ngempu janik, enti orang ngempu jelu nyak ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupik sidak. Lalu jelu tupiknya tadi nyadi kebuah orang melantak. Baka kami sidak ke rumah petian tadi, dek tahu kena hukum baru section 289 kanun keseksaan. Ke tahu mai hukum jil 6 bulan, tahu ke hukum duit 2,000, tahu ke dua sekali.
5: Bedau lagi ke bang lantak ke janiknya dulu tadi. Udah dibaik silas petang kenyok ini. Nanti kes tu nyentuk ke besi orang berbadi. Besai hukumnya sengau. Ngai kedai nak nemu. Dia aku ngasuh adik berpikir-pikir aku tak tahu. Anang kak bermamayan dengan undang-undang. Kumpai di sebarang, tajak pejelunya ukai mesia. Nanti orangnya berbadin tadi. Ngantak jelu ketupi kitainya kena tinggal hukum. Besai hukum ya.
0: Apa, nanti bekerja jabutnya masalah lah. Ya, aku ngelupa ke janiknya pagi tadi. Ni tahu nyalah kaku.
4: Mestilah di salah ini. Laban aku lagi mit. Lagi baru umur. Asal di mereja ni makai. Di ni kena hukum. Nanti di nak ada duit. Jual aja emas dia kena mayar. Nanti tak ada cukup emas dia. Nanti punya masuk. Nanti kandang janiknya. Nanti kurang jual dia. Pemama. Kena nambah mimit. Pemama.
2: Ya, bekerja apa cerita tidak mata mahu kanyua kalinya ucau. Saya umai kejamai sangaunya. Tanya apa tadi si ke udah salah orang ke ngempu jelu ke jelu sila ke lek sesegau. Nentu ke ngacau ta cupai orang ngangujuan ke kereta orang belantek. Nasihatnya enggak berbadi banyak laluan. Nyalai balak kita ke bisik jelu tupi ucu. Anak ngelak ke jelu kita lepas gagal rumah ulang. Anak ngelak ke jelu kita lepas gagal jalan pesai. Pesai hukumnya ucu. Ingat kisahnya ucu. buka pendiam kita ucok dengan mereka. Kita merti lagi kejel minta kejelu tupai kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri, jadi sangau nanti manggai. Jambut ngelukur rumah petiam melini di band. Banuan melati badi, rumi nuat monika midi. Program landa luar itu dikeluar ke monika midi. Anak kesal utuh.
6: Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program Randau Ruai ya, ke malam tu. Jadi pukul 10 malam kita mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus Ari YFM. Kita berperinan dulu ngau dua buah lagu bedau kita mendiang ke berita malam. Tu Arya Rudy Peter 7 bulan 7 malam ditangkan ke lagu Ari Linda lagi ya, kawal tua.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Anak mit ke ada binseng mulut ngau kelekanit dipinta berubah tumu ke hospital ngambil pendiau sidak nak tasal. Pakar perunding pembedahan plastik ngau reconstructive HUS Dr. Depni Dewi Steven Kalung madah ke berubah tumu lih mantuk raban perubat ngagak perambu cara berubat ngau berputung nitih ke pematut orang ke sakit. Yang mereka minta apa indai, kelebih haki Pak Menua Ulu, ngulih ke sanding penemu pasal perubat. Nanti nyemak anak ke diada, bisi binsang mulut, ngau kelekanit. Yang madah ke mensia mayuh, ndak patut percaya, ti madah ke binsang tu nyadi ketegal kena sumpah, laban penyakitnya ulih diubat. Nambah kenyak anak miat ke binsang megak berguna ke perati ari suku tusu ngau pemakai kenyeng kaum ngena butul khas serta mbing ngau apa indai. Yang maksud ke jakunya maya kediranau ba Kaunsel Sarawak Cliff Awareness Day 2026 di Kuching. Tiga projek baru dekat diperjalai kari baru agensi pemansang betung BDDA di Kabung. Taban Kaunsel Negeri Kabung, Datuk Muhammad C. Kadir, madahkan RM450,000 agih belanja disediakah kena berjalai ketiga bengkah projek tu ianya masang lampu trafik ba simpang Jalai Kabung, Jalai Kerian ngau Jalai Nyabur. Sama di seluruh inya Padang Petong, Pantai Tanjung Kembang, kebungkus RM187,077 serta perengkau guna ngau infrastruktur ba Tanah Pendam Islam Kabung di bungkus RM400,000. Projek itu disadang dekat merik penguntung ngakai mensia mayuh ba kandang menuanya serta nyukung peminta pemansang ba pelilih menuanya. Yang maksud ke jakunya, ngakai media maya ngabas palan projeknya di Kabung. Sekolah SMK Sri Semarahan berengkah nerima nembiak dalam bulan tu. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Kanan Menua, Datuk Rubiah Wang, madah ke sekolah ti baru dibukanya, nyedia ke palan alih belajar ke mana lagi ngakai peranak menuanya. Projeknya mandang ke perintah ndak ngetu nyedia ke fasiliti ngau perengkau guna pelajar ti lantang maneh serta liku nagi akhir apa nembia. Yang maksud ke jakunya maya ngabas SMK Sri Semarahan ndur medak gaya sekolahnya nyedia ke diri sebedau nerima penatai nembia dalam kena hari lima tu ilah. Datuk Rubiah ke Megak Kaban Parlimen Kota Semarahan ngarap ke perengkau guna ti disedia ke dikena ngau mana ngambil oleh nyukung pemansang akademik ngau Sasyah Bala Nebia. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat ngatur awam terabangsa kena 22 ngau 23 ripulan 10 tu ba Yayasan Kebudayaan Dayak Kuching. Chairman Komiti Pengelola Profesor Dr. Rami Pulan madah ke awam tu diatur nur berarti ke isu tiba kaul ngau pluralisme undang-undang. Tunjeng kaum jalai ke undang-undang adat ngau undang-undang raban bangsa asal ba pramu undang-undang menua. Berapa punya Direktur Institut Pengajian Borneo UNIMAS, Profesor Dr. Pauline Bala, madah ke awamnya lah muka dekat berarti ke sistem undang-undang ti berbeda ketau ngeruga penghidup raban bangsa lebih haki di Sarawak. Awamnya di sadang dekat diguluk lebih 200 sekurang ari menua tu ngau ari menua luar. Nyalaka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Kiri dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Ailinda Soel. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: lagu ACSJ ke-9 memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang dan kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasanya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

Sapa dekat Mai Pulai Trophy juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lat, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

banyak dek hari harapan masterpiece ya. Finalis Braban ke dekat berpekit malam anugerah carta siapa juara ke diatur malam pergila. Pak Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di Betung. Jadi malam tu benung diatur full rehearsal tau ke raptai penuh. ACSJ ke 9 ngambil ke pekit tu malam pergila diatur ngau hamucur ya. Jadi ya tahu datai bapala mayuh kita ngagai Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di Betung. Sama-sama kita nyukung bala finalis ke dekat berpekit malamnya pergila. Okey, lagi pekit tu mereka ditabur ke terus hari YFM. Lalu pihak mereka boleh dipedak kita live Facebook YFM Iban ya. Okey, jadi pak jam kedua pak merindang malam untuk peningah merindang kita ngau lagu-lagu pak merindang kita bedau kita bergulai pak program ke penudi malam untuk lagi inya irama etnik pupu bangsa. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke program kita jam kedua tu nangira dini nur kita ke boleh mendiang ke YFM di rumah angka belalak nadai mindah ke malam tu kita ke benong kawak malam dalam perengkah pengangkut nang ira kini maka kita ke pejalai kita ke malam tu ya. Harap ke likun bertengah ke jalalun ke malam tu. Okey, jadi tentu lagi berperinang ngau lagu-lagu pemerintah kita eh. Aku merindang kita ngau lagu Ari Reza Reho kerapa Babas Mali.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Nyemak kita udah bado makai ba no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin do. Ngambi ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dunia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet, Ngau YFM.

hari Ika ya, malam Agi Muda kita akan ke Benung Lantang Kati Hangulu Pengerami atau ke Bisi Pengawak ke diatur ke malam tu ya. Lebih lagi malam tu malam hari lima, lalu pergilah ujung minggu mayuh pengawak ke nang diatur pengerami ke diatur, lalu kita sama nemu muka di muka Benung Diatur program Sarawak Aku Sayang. Kalau malam tu bisi diatur panggau pemerindang. Okey, jadi ngenang program Sarawak Aku Sayang dibagi menua muka. Sari tu tadi ya, bisi diatur pengawak nyuak ke pingat perkhidmatan setia ke disuak ke Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng. Kalai 168 ikut orang gawak perintah hari 15 bengkah opis ngau agensi perintah bisi nerima pingat perkhidmatan setia ke tanda terima kasih sidak ke udah berbenar berjalan ke pengawak ya. Jadi antara orang ke bisi nerima pingat tu ianya 44 ikut orang hari opis pelajar menua Sarawak ianya ke pemadu mayuh nerima. Ditangkan ke 26 iko hari upis resident bagi menua muka. 22 iko penerima hari upis bekal air menua pesisir Sarawak. Sama bisin terima pingat adanya sidak ke gawa hari upis pengerai menua Sarawak. Upis kerja raya, upis parit ngawun tali air, upis lin sebe. Ngau muka hari upis bertanam topi Sarawak. Ya. Jadi tanda bahasa atau kepingat ke diberinya tanda terima kasih ngagi orang ke gawak ba opis perintah itu sudah berjalan ke tanggung pengawak sidak yang ngau cukup mana ya. Okey, hanya maka siti hari pengawak ke diatur nyeruma program Sarawak Ku Sayang di muka anak ingat ya pergilah ngau muka lusa mayuh hagi program pengerami ke Bukai program-program ke Bukai ke diatur nyeruma program Sarawak Ku Sayang atau ya. Lalu pergilah muka di penyadi ke program Sarawak Ku Sayang hari Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng. Okey, nyak tadi genang program Sarawak Ku Sayang bagi menua buka ya. Okey, terus berperindang ke malam tu peninggal atau area Edi Dul berubah mesulu.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di bandur. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, endak semua orang uleh nerima, jaku ti endak belebas, uleh ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nade uleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

0: statistik bandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

kasih Arya Nelson Rangsiang ya, penyangkai kumang macam kita pukul 10.46 malam. Okey, jadi tu berkongsi berkawal dengan pengerami nyambut hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak ya, Tun Pehin Sri Wan Junedi Tuanku Jafar. Berungka hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tuilah. Kalai 8 hari bulan 10 dekat diatur sembiang maghrib ngau isyak masjid Jame Kucing. Lalu 9 hari bulan 10 renyak sembiang jalai pengarap bukai ke dekat diatur kompleks Unifo berengkah hari pukul 8 malam. Lalu pagi 10 hari bulan 10 dekat diatur pengerami baris ngau rapat raksasa Padang Merdeka ya. Lalu muak ke malamnya lah dekat diatur konsert rakyat Megak ya, berengkah pukul 8 malam Padang Merdeka. Jadi utai ke ngerinduk kati maya konsert rakyat tu lah. Kalau mensia mayuh kedatai dekat di perindang Awi ngau meka Aina Abdul ngau meka penyanyi-penyanyi ke Boka ya. Okeynya tadi ngenang berkawul ngau pengerami nyambut dari pengada Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jafar. Berengkah hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tu ilah ya. Okey, jadi pukul 11 malam kita bergulai program irama etnik Pupu Bangsa.

dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okey, Sumanda Borneo Aria Sueli. Hanya lagu dikenal pun ke irama etnik Popo Bangsa. Kalau yang buat program tu kita mendiang ke lagu-lagu etnik Pulau Borneo. Ya, nyentuk ke pukul 11 malam tu lagi. Ya. Okey, jadi ke sekali tu kita mendiang ke lagu Aria Tony Peace Band. Napa-napa, sitik lagu Bidaya.

Okey, lagu Lumpawang Ari Belri Balang Anun Bala. Maka lagu ke dipilih kena merindang kita irama etnik pupu bangsa ke malam tau. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke malam tau peninggal kita. Mendiang ke lagu Ari Heli pelakon. Nangkan kenyak lagi lagu hari Joseph MJ Cerita Melu Pesakai lagu Melanau. Lalu kita mendiang ke lagu hari Doni Lang Tengalan lagu Bisaya ke malam tau yang.

Okey, lagu Bisaya Arya Donilang tengalan ke malam tau. Maka lagu dipilih kena merindang kita program Irama Etnik Pupu Bangsa. Nyentuk ke pukul 12.30 malam tau lagi. Okey, jadi kita terus berperindang ke sekali tau untuk lagu Ari Yus Andrew Sempama Ngibun Sawah. Lagu baru nangkan kenyak lagi lagu Bidayah enya Ari Eliza Suzina Jobeng. Nauh lagu Ari Bobby Laing Peji Sayu Piah Pepeju lagu Kayan ya. Tiap malam tau.

Okey, lagu hari Bobby Layang Mega ke dipilih apa program Iratma Etnik Popo Bangsa kita ikan malam tau ya. Nyonya nak berasa peningah jam kita berapa minit lagi dekat pukul 12:30 malam. 12:30 malam tu lagi kita boleh meliang ke Timang, Kerbak, Tawas nyentuk ke pukul 6 pagi pergilah. Hanya di nakat tu kita boleh bergulai pawak pemerintah malam ke malam tu. Harapkah kita sama boleh berlelak ya, udah tu lagi. Yang mega harapkah terus segulai sejalai bak awak ke bukai. Okey, jadi dua buah lagu ke penudi nutup program Irama Etnik Pupu Bangsa kita. Itu lagu hari Spini Lazim, Ui Mawa Numuh, lagu Lumbawang Mega. Udahnya ditangkan ke lagu penudi malam tu hari Firdaus Materang, Labik Sunai Nyawah, lagu hari Pupu Hari Bangsa Melanau ya, Hari Etnik Melanau. Okey, ngaunya bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam, selamat belalak semua.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.

udah ngerja pengawak bat luar, masuk mua kita. Laban angin tikama, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuaknya wajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Tiempo Nuansico. Dayang Bintang.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: lemai. Hi FM, mulai sejalai 24 jam sehari.
1: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji ke diri pun.

0: Zina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Antik kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal dah pasta. Jadi antik kali yang tau kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
2: Betul.
1: Ya, so entik bakat tu. Bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor.
2: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai taman satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban ulih menyau jakut lawat mempengaruhi. Tau ke ulih nampak ngagak penghidup kita.
1: Ya.
2: Entik kaban wanya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban wanya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakuk. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian itu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi itu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koyak madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tua lagi ari kita. Laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku ditu, bakih kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
0: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

dekat di Penyadi, Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9, 2026. Mayuh karatik narit hati ba Agro Fest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 ba padang bilu lama bintulu.

0: cerita, belagu, ditelan, kuis, serta mayu lagi pengawal kebukai ke ngerimbo katin.
1: Ingat au, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anak-anak ingat, mai apa yang naik, minum balam nyadik, sama-sama, mendiang.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM, segulai sejalai YFM.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana? Jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana? Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebih ti maksud ke jakuk. Jadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jakuk.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemiat. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena tenguiak kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk aja tau ke jakuk tangkan ba kahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh, kedua megalai bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21 utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak Luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
0: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke suku penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Segulai Senyalai Ngawa FM, Pak Program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 kali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri music. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagan ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Kada tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudak makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke penamah luar yang kebuah mana lagi bercagal hari di perubah. Pesan saya untuk hari kami.

0: 条件。
1: Segulai, sejalai,
0: Y FM.

0: frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne. Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
2: kau. Nah, betul ne. Lah.
1: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pasta.
2: Betul.
1: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemu nuan tu deh pasta. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
2: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telepon pintal. Tang taja air kumai telepon pintal nanti salah kena kumai aku telepon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya megak teknologi itu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkal ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita nanti kita nemu ngena ya. Nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama, ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tayang ngena Facebook, mau tayang ngau ngena macam-macam mau tayang. Ya,
1: macam-macam.
2: Ya, nak namat punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatang ngagai nungun. Jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi boleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak pengirup orang bukai.
3: Sajurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Informasi.
1: Timang Kerbatan Emas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Eh, pedanuan. Penuh uras bati sigalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau kebak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak duni. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jigo. Jigo.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit, anak ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki arwini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: YYYFM Basrian 106.9 FM.
1: Tajak pen duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tua sebedau tu kalau megak aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegal tu meh kita mensia bebenar ngau nakak uliah kita deh, ngulih ke duit. Kena kita nangkup pemindak guna abak penghidup tak ke, kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu megak ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak kesalah, ngerja pengawak kena patut eh. Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tak kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh nal utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Bak tanya jakunya, puan, nak amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenar ya, duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duitnya nyati kepun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak kan ngasuh kita mayu macam ulah. Kena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ke disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyu kelalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyu ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Pak kejujurannya tadi nyu ditutup pengangkun ke duitnya. Pak pemanehnya tadi nyu ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang. Ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngau prinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya ko Tuhan tanep ya bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timoti 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai. Erti itu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan erti ya.
1: Pengangkuan kita
2: ke pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya ke ngerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat dengan duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak ini nyalai bak postal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi mencuri ketegal deka angkun ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujul ngerja pengawak laba ketegal angkun ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tau nak berarti kota tau duit tu mana enti ia jadi panganti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity lebih hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes hypertension ngau penyakit tungku lati ukai semina bujung ke tubuh nak pelawan ke gigi penyakit moyah gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iru baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayah gula dalam pemakai jaga pemayah gula sesuduk teh pan umas nanti kurang yang mana tangan ti ladai sekali nya mana haji.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak biak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: cabanacu.
1: Mi cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu kediri, adang irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kabar kita. Ningtiang.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

kau nda keseronok kan hiburan ngejo ke utai bah happy happy masing-masing kau jadi penyanyi kau jadi film star kadang-kadang guys school baru form 1 udah nemu style dan nemu agak buat panjai jo nda tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu dia lagi ingat kita bukan dek melay aku melay kita yang nganu cikgu. Taban dia tu memang dah rendah kadang-kadang handphone yang baik lah sekolah. Dia gambar utai kan dah patut dia gambar. Ya, mayo cikgu yang ajar, dia main handphone, SMS. Cuma dah ngambil apa yang dah. Nah, dah cikgu tu kan tu anak kita jahit. Ya, mereka kita yang nyuruh anak kita yang ke sekolah.

0: bisi sekedak madas mengat orang ke mati itu agi di dunia tau ke di pedak bisik ngerau kita ya. Bisik sekedaknya tadi mada 40 hari bisik berkesipak kininya ngerau minyak ne. Kati amat tu kini.
1: Aku ngena lekai jakuk tu nadai jakuknya. Okay. Ingat lebuh Tuhan Jesus bak kayu regang bala peninga. Lebuh hebat kayu regang bisik sikuk ke mau ke kiba mau ke kanan. Ya Tuhan. Labau tenje sebutai tersebut ya ianya kingat kaku ke mau ke kanan. Kingat kaku lebuh nuan udah datai bak nuol nuan. Lalu Tuhan Jesus madah sarito nuan deka ngawaku bak paradise. Ertinya bak nuol ti badas. Sarito. Erti leka jakuknya bak saat kita mati. Nadai semangat kita tak bekerigau kian kita. Ya. Ertinya nyuk kapal. Kapal. Nadai tumu tungak dini nuolia. Ngagi orang te, nak nemu Tuhan nang amat yang ke kapal-kapal semangat ya dah. Dan ngagi kita itu nemu Allah Ta'ala nak semangat ngau roh kita itu bisa tubuh baru terus debai Tuhan ngagai serga nyak kebuah leka jaku emadah ba Injil John 14 madah ngagi kita lebuah ngagai orang ti mati leka jaku emunyi itu anang tu sati kita kuya Arab kalah Ta'ala lalu Arab megak kaku dalam rumah apa ya ku mayuah bilia nanti ya nak bakanya aku nak madah ngagi kita aku dekakin lalu nyedia kendul ke kita lalu nanti aku mupuak lalu nyedia kendul ke kita aku dekak pulai kita baru lalu mai kita ngagai aku mpu ngamik ke dia nul alai aku dia megak nul alai kita. Dia alai nol Tuhan Jesus. Dia megak nol alai kita iti Arab kaya. Bak saat kita iti ninggal ke dunia tu. Bak saatnya Tuhan Jesus ngemai kita bak rumah ya tu udah ditagak kaya. Nadai leka jako. Semangat kita nyau kapal. Kapal. 40 hari bak dunia tu. Padahal ngore duduk sepiak. Nadai jakonya. Ya, bak kita itu nemu Tuhan, kita terus datang ngagai begulai ngot Tuhan Jesus.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tuh di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdila, YFM.

0: Sapa ganuno utai maya jam dia to ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan to.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu ke ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal to ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nampak nama aku buah, aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku tadi senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak miat. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ni nyaklah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tayu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nana pekutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah gedukum mata duit. Jil gage nada e petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Nyempat nulung ku ngun saya pi kemau tu. Nyempat diga nyempat puji dengan wa aikin. Nyempat nyempat nyempat nyempat nyempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

0: nganta kami suba yang spray na karga suba muda rega 5 ringgit na ambe 2 ring na ambe nangkap api ku dek ngo to to bekas anggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedek naik bujangnya tidak gue tuai dek ngkan wal ni kebasana ngai jadi kayen tu pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburaya ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang kami peridang kurang
1: nadai ia ke baru dinadai sida ia ke lama YFM segulai sejalai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningik ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Bersantuk, Ari YFM.

Simpan mengau badar, gelemak batinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketepas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kasi diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Ana ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sendiri.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti pada wisi duit kena mayar, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diri jawab kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Wey, ngau, bayar.

Khususnya dari aku, Yang Berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pu. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ngi pulih report ngagai pulis anti kiamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey

0: Mocha 98.7 FM YFM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pia seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
2: tu teka mayuwa ngadi persoalan bak setiap iko mensia tu au laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya yang ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut jadi kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lepas tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lepas tu ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lepas tu minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tua semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Bak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu nyadi manah bak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: na ma, ganoan cok tu sati.
1: Eh, kati na ibu, ay, tu sati meh. Utak dijual aku tu, barang tu nak laku. Udahnya lagi, modal ku pan, nadai pulai keuntung.
0: Nah, kebenayan tu, kedai kita itu, nadai orang mayuah nemu. Alapan, kurang ditemu orang, deh, kurang dikermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nolong ku, bu.
0: No. Ujin mah nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya, nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati ya. Di RTM kian tau.
0: Haram.
2: Pemujo dagang pepangai bepemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur melaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas liar RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, tak tertelepon, muju rumur 082-248-422, sambung 349, tak ke 2.

0: Selamat pagi, Sob Malaysia Lainnya YFM ke pagi tu pagi hari 6, 3/10 tahun 2026. Terima kasih ya. Ini meninggal kita ke seluruhan Amelia YFM, jadi ke stesen ke dikeru hidup kita meninggal. Lalu bekas lama sudah kita yang tarik ngepun ke pengawak kita, tak ke pejalan kita ke pagi tu. Aram kita sama belak sampi ke pagi tu, mai kita sampi gulai ngau Raban Christian dari Gereja Methodist.
1: Shalom, selamat pagi, belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pendri Alister dari Gereja Methodist Iban, dekat ngulu ke semua kita alam sampi pagi bakal ke pagi itu. Sampi semua kita, Tuhan di madu berkuasa, terima kasih hari kebaru, sebut kebaru keberi nuan ke pagi itu, negai semua kami. Nyalai minta iriang nuan, minta ibu nuan, minta jaga nuan, alam semua pengawak kami kesari itu. Nyalai Tuhan, kami minta Nuan ngemujur mulu ke kami dalam semua kerja kami. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami udah sampai. Amin. Baca buku dos kita ke pagi itu diambil dari Injil Saint Matthew bagian 16 ayat 21 datai ke 28. Ketuk kemunia berengkah harinya Jesus lalu belabuh madah ngagai sidak murid dia. Ia natau nak mansang ngagai Jerusalem, lalu nat kediri di perinsa bala tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat, lalu dibunuh, lalu diangkat hidup baru hari mati ba hari ketiga. Peter lalu mai ya ketisi, lalu belabuh gerah raya. Ku Peter, Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu nak sekali-kali nyadi banuan. Tang Jesus nguing lalu bejaku ngagai Peter, rari-rari aku sitan. Nuan mempang jalai aku, laban nuan berundiang ke utai mensia, ukai utai Allah Ta'ala. Jesus lalu bejaku, lalu madah ngagai sidak murid dia. Enti orang dekat nitiah kaku awak kia baduk agi berundiang ke dirimpu. Ngesan regang ya lalu nitih kaku. Laban barang siapa dekat ngidup kenyawa diri, dekat ngelenyau kia. Lalu barang siapa dekat ngelenyau kenyawa diri, tegal aku dekat tetemu kia. Laban nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia, tak ngelenyau kenyawa diri. Taukah nama utai ti patut diberi orang kena ia nyilih nyawa diri. Laban anak manusia ngau bala melekat ya dekat datai dalam mulia apa ya. Lalu ngupah genap iku orang nitiah ke utai ti udah dikerja sidak siku-siku. Ngau benar ku madah ke kita. Sekedar orang kebediri dito apin mati sebedau sidak medak anak manusia datai ngau perintah ya. Tau jaku Tuhan, Tuhan berkat semua kita. Kepagi itu yang kita akan mendak nitih ke Kristus nak berundian ke dirimpu sedia ngersan regan dirimpu serta merawan talu. Nyalai bala menjadi dalam nama Tuhan. Kadang-kadang dalam penghidup kita itu dekat ke Jesus tu tadi nibuh diregang. Kita dekat ke berkat dan kita ingai nyerah ke nyawa dirimpu. Kita ingai pengorbanan, ingai berkorban. Kita dekat menang tang kita ingai ke proses dalam penghidup kita. Penglepas, kita dekat ke penglepas tang ingai ke penaluak. Kita ingin ke mahkota tang kita ingai ke kayu regang. Tapi berita manah ingat ke semua kita jalai Kristus ianya jalai kayu regang. Ana nyukat pengasih Tuhan ngau situasi penghidup kita. Lebuh kita nungak penusah atau ke pemerintah. Anak kita bejaku. Kita madah ke Tuhan udah ninggal kaku. Kadang-kadang Tuhan bekerja nengah jalai kena mudah ditemu kita. Kayu regang ngingat kita ianya pemerintah ukai mai reti Tuhan nadai ngau kita. Pia megah bala menjadi dalam nama Tuhan kita boleh medak utai ke disebut Peter bayat 22 datai ke 23. Ku Peter berjakau Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Dito belum nyadi, pita meda ari sukut dunia. Ukai ari sukut pengharap. Pita dekat ke Kristus menang tanpa pemerinsa. Engkau perampok pita dito, inya meda Kristus tu nyadi raja berduduk ari sukut dunia. Tang penekah Allah Ta'ala belum nyadi, Jesus tu tadi nak tahu nak nengah kaya regang dulu sebedau ia boleh pemenang ngau pengangkat hari mati. Pelajar penting kau boleh diperhati kita belum nyadi kesar itu. Kadang-kadang kita megak baka pita. Kita tu tadi belum nyadi minta Tuhan merekat kepelan penghidup kita. Minta Tuhan nyawab kita. Jarang kita itu tadi bersampai atau ke berjakau menyitu dengan Tuhan. Tuhan, nama penekat nuan buat penghidup aku. Bahawa kita mensia kemayu lagi, kita yang ngasuh Tuhan nunak ke penekat kita. Tang sebagai murid Kristus, ke dikangau nitiah, kita dikangau nitiah ke penekat Kristus. Nyalai tanya bahawa kita pagi itu belum nyadi, kati kita nitiah ke Kristus, ketegal ya nang amat Tuhan, taukah kita nitiah ke Kristus, ketegal ya deka nurut ke peminta ngau pengingin kita. Ayat 24, nyadi murid Kristus ke badu agi berunding ke dirimpu. Nyalai badu kita berunding ke dirimpu dalam penghidup kita. Ukai kita itu tadi benci bad dirimpu, tang retinya dito ianya awak ke penekak Kristus nyadi bak penekak kita impo. Ukai berduduk ari penekak kita. Nyalai kita patut nitih ke Kristus, nitih ke Tuhan. Kita nyerah diri impo ke Tuhan. Kita belajar taluak ngagai penekak Allah Ta'ala. Awak kita itu ukai bijaku, ukai penekak aku tang awak ke penekak Tuhan. Kita belajar ngesan regang diri impo. Regang adalah kelai pemerinsa penaluk no penyerah dirimpu ngagi Tuhan. Regang kita ukai sengaja ngigap pemerinsa tang lebuah kita milih dekat taluk ngagi Kristus. Kita bersedia ngesan regang dirimpu ianya kesatu, kita ngampun pangai diri tajapan kita udah diasati. Kedua, kita bersedia melah Tuhan tajapan kadang-kadang kita ndak dihargai oleh orang. Ketiga, berdiri teguh bak pengharap tajapan kita nungak mayuh pemar takut penguji dalam penghidup. Keempat, kita patut mengutamakan Tuhan dalam penghidup tajapan dunia tu mayuh penguji. Nyalai kati kita itu tadi dekat nitiah ke Kristus lebuah semuanya senang magang. Taukah kita nitiah ke Kristus lebuah jalai ke di tengah kita nya tadi mar atau ketusah. Tang awak ke kita tadi meruan nitiah ke Tuhan dalam semua situasi. Nak milihnya tusah atau ke senang. Kita tetap harap ke Kristus. Kita sedia dekat ngesan regang dirimpu lalu nitiah ke Jesus. Ayat 25, barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tetemu ke ya. Jadi belum nyadi dalam nama Tuhan. Engkau kita berunding ke bakatau. Nyerah ke penghidup ngagai Kristus tu tadi ianya siti perkara ke diasai ke kita bisik kurang. Laban kita tu tadi lebih fokus sebedau kita nerima Kristus, kita lebih fokus dengan pengok dunia. Tang apabila kita datang dengan Tuhan, kita nemu, kita medak tu macara kita tertemu ke penghidup kebenar dalam Tuhan. Ayat 26, nama penguntung orang enti ia bempu semua dunia tang lenyau ke nyawa diri. Jadi belum menjadi dalam nama Tuhan. Tanya Jesus tu cukup serius ngagai kita. Kita berarti ke kita tahu boleh segala macam di dunia tu. Mik kebanding kita boleh duit, kita boleh rumah, kita boleh kereta atau ke segala macam. Tang utainya tadi nak uliah nganti atau ke nukar penglepas ke diterima kita dari Tuhan. Tang awak ke semua tai tu tadi belum nyadi utai ke sementara tu nang sigi na uleh mai penglepas ke semua kita. Okey, ambil ke contoh siko orang tu tadi boleh semua utai badunya. Tambah ujung-ujung ya nadai agi berkawal dengan Tuhan. Ya lenyau. Okey, ba nama penguntung. Nyalai kita berguna berjimat malam nyadi ke pagi tu. Ngau perkara ke sementara aja di dunia tu. Laban ngai ke ya ngalah atau kenguasa ke utai kemeruan belamaya dalam penghidup kita. Ianya penghidup roh kita. Ngai kutai ke sementaranya lebih lagi hari penghidup roh kita. Ngai ke penghidup roh kita tadi lenyau. Ngai penghidup ngai ke kawu kita dengan Tuhan tu tadi nadai lagi deh. Okay. Nyalai anang kelalu sibuk dekat niri ke penghidup badunya tau nyentuk kita nyona ingat niri negi ke pengharap dirimpu. Penghidup rohani kita lebih lagi berga lagi hari semua utai.

ngadang ngagai bala murid ya ngong ngagai kita ke sarito. Kayu regang ukai pengujung cerita. Tang kayu regang tu mai reti. Sepengudah kayu regang kita bisik pengangkat. Sepengudah pemerinsa kita bisik kemuliaan Tuhan. Sepengudah penaluk kita bisik pemenang. Tu meh kebuah kita nak perlu takut. Nesan regang dirimpu. Kita nemu Kristus dekat datai baru. Nyalai belum nyadi. Anak semina Arab ke Jesus Kristus saja tang titiah kia megak dalam semanjai penghidup kita. Anak takut ngagai regang, lebar regang tu ukai tanda Tuhan gagal, tak regangnya nur pengerindu ngau penglepas Tuhan di ayan ke. Nyalai lebuh kita bak timpuh kemar dalam penghidup anak kita mantul, tang kita terus berjalai ngesan regang kita ngau Kristus. Kita patut mengutamakan Kristus dalam penghidup. Kristus bak penuduk keterubah dalam diri kita impu. Okay? Nyalai lebuh kita nanya diri impu. Kepagi itu, siapa ngenuai ke penghidup? Siapa memimpin penghidup aku kepagi itu? Sama ada aku atau ke Kristus. Nanti aku ngenuai, tentu aku milih jalai ke dikedekak ke aku impu. Nanti ku milih Kristus ngenuai ke penghidup aku. Tentu aku belajar nyebut bunyi tu Tuhan awak ke pendekat nuan nyadi dalam penghidup aku. Menyadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Matthew 16 ayat 21 datang ke 28. Mai kita ngagai siti kangau ke cukup terang. Ianya nitiah ke Kristus. Ukai semina nerima berkat hari Tuhan. Dan nitiah ke Kristus. Mai reti nyerah ke penghidup dirimpu ngagai Tuhan. Nyalaiku Jesus, madah ke kita, nanti orang dekat nitiah kaku, awak kia badu agi berunia ke dirimpu, ngesan regang ya, lalu titiah kaku. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan, awak kepagi itu, kita terus nitiah ke Tuhan, ukai kita seminak ngelala siapa Jesus Kristus, tang kita beramamat, sedia nyerah diri dekat nitiah kia siku aja, sampai kita. Tuhan Allah Ta'ala, terima kasih ya kerja kenuan. Awak kami terus nitiah kenuan. Kami baduk berundih kerimpu. Tak sedia ngesan regang diri. Serta taluk kenuan Tuhan di Allah Ta'ala. Nyalai terima kasih kerja kenuan. Awak kerja kenuan ngubah pikiran yang kami. Medak nuan, ngelala nuan. Lebih dalam lagi. Jesus Kristus dalam penghidup kami. Nyalai terima kasih kerja kenuan Tuhan. Dalam nama Pai, Anak Roh Kudus kami dapat sampai. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal gak

0: Nugal, Tugal ga anang jarang, gagok sebulang kaki, benih ga anang besai, padi kita rugi, rangkang ga buai magang, tunung ngau api, kita ga nyamai nugal, gawok lantang hati, daro ga hati gagok, nadai ngacau kaki, batang ga udah buai, umai kita itu ci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi kagilok kekitai gawak inuk gawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi.
1: Dengar ke pengarap pagi 6 pagi nyantuk 9 pagi segulai sejalai sejalai
2: jaku prangsang kitai kesar itu gempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Bejaku reputih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika nanti mandang ke kita. Pemesai reti kita di segulai sejalai. Ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu. Nanti kita ngerja ke diri. Kau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai. Tahu ngasuh pengawal kita yang lu bahagi. Ia tahu megak. Meri hati tetepegah dengan kita. Nanti kita boleh nembu ke ia. Nitiah ketimpuh masa. Tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar. Ngau pengandia hati kita. Tang tajak piap nyadik. Kalau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung, betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar ga ngau siku. Lebuh perahu di karam, bisik ga orang narit ketisi. Awak kendak anyut, rarat di baik arus air. Lebuh kitai bisik berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertolong, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita di dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri, anang mudah putus sekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari elok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai terpulai baru ngegai sida. Sama-sama me kitai bergempung sati segulai sejalai. Sama-sama me kitai mupuak nyingkang kemua. Ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai. Maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Kita gatu menemendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, boleh sejalan dengan YFM ke pagi top ninga. Pagi hari 6, ianya kena 3 hari bulan 10, 2026. Tak berasa indar, nah. Sehari itu hari ketiga kita dah nyingkan dalam bulan 10 ke tahun 2026 tu. Aman nak berasa hari top ninga, nah. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, juga bertukar tahun ke kita udah, ya, nah. Ya, kita madah ke nak berasai tahun tu jam 4 dar hari kita tun tadi nyingkang eh. Tante jap piarap ke semua julu hati kita ke di prambu kita ke di kingin kita bak tahun 2026 tu ulih dicapai kita magang nah. Terima kasih yang peringat kita ke mula-mula sejalan dengan YFM. Tu pagi sudah buka radio mendiang ke YFM ke pagi itu. Terima kasih, Hau. Ke pagi itu kita mula dengan aku. Rolana Gil pun nyentuh ke pukul 9 pagi itu lagi. Jarang kita mula dengan aku pagi hari itu. Nah. Tante jap piak semua pelab sampai semua pengawak ke di kerja kita ke sehari itu. Sekedaran tadi sudah tumu Dani. Sekedaran tadi sudah tumu ngirup pagi. Sudah nurun kawak ke tanah di rumah. Tak ke bak dini-dini tu tadi harap ke semampai gerai ya pengerai patut dijaga kita lebih lagi maya menua kita itu agi napi penusah sebuah nasab ya nanti ngasih diri pun nantu pengerai ngajon diri pun berubat ngakai klinik atau ke hospital di semak nur kita ya saya ikut mayuh peningan kita jam kerja itu udah berengkah ngepun ke pagi itu. Mungkin tadi dalam pecalai nurun ke endur kawak ke pagi itu. Harap ke semampai berjimat peninggal. Tumuh pagi tadi sebelah aku natai kediri ngakai RTM Kuciang itu. Sempat ke aku terpedak ke siti kes accident atau ke kes belantak ya. Motosikal belantak. Takut ke medaknya lah. Tumuh pagi dah medak tak berkenyak. Tantai capi harap ke sampai. Sidak ke dituntung penusah aksiden tu campat ke kerai nah lalu harap ke peninggal kita kebuka terbenung berbaik ke kereta pengangkut jam ke dia tu ngarap ke semampai berjimat berubah ke lebih ke kita ke benung tengah jalai ke benung kakak jam ke dia tu nanti diperhati ke di Bandara Kuching di Samarahan mayuh arung ke Bisik Duitin tadi pihak tadi ditutup pihaknya dibuka ngakai orang ke tengah ke jari alun jadi harap ke semampai berjimat ya. Ya, kadang baik hati kita yang tarik berumban baban kat nurun kawak datai bandur kawak ngujung kita yang tarik nantu berarti ke pengikun derimpu harap ke sama belak likun peningau okay, kita ajak tang buka orang buka hati sama kena ke jalan alun ya tu selesai jalan ke YFM ke pagi tu. Selagu Ari Dorsika Roberts mampai berarti kena melindang peningan kita ke pagi tu. Tung pagi isi tak kindok nah. Udah kiruh berdapur jam kerja tau.

0: Yap, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh dek tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang dek kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak karinam. Nyo gawak jaja. Nadai pari dia di rumah.
0: Anak munyi nyak. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Nyak kadang berbadi. Kita lah banyak. Nama patut. Nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tower, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Perkara tu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam, tau kebuai tin serta butul tidak diguna, kami kena alai nyamuk berteluk. Jaga, pembersih alai genturuh peniau, nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesan tu, Ali YFM.
3: Pagi rewind. Benung ringat, benung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benung angat. Macam-macam teh pansur di mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
4: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonjar. Ingat, kita ngeringat ke diri. Ringat, tama kebilia, pamit pangkiang na, dah nyak, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu kenunduk.
3: Tiap aku ungkah semua pintunya, tak kepanua. Oh kelapa.
4: Mana mentas nanti kamu pintu.
3: Nah, wah kenyium baunya deh. Noi pansut, baik baru ke dapur.
5: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Lagu baru Ari Gilbert Gaung, lagu yang ngikat pancar panas malam.
1: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
0: Okay, ini sebengkah pengerami kaget mengkang diatur ianya Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu. Jadi itu aku macam pesan berat ya ke bisik terima kami di peningat YFM ke pagi itu. Setelah lagu Ari Jenerino Jeraki, Lenyau Temaga Berganti Pirang.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kena tak ke pesan berat ya ke bisik di cermat kami hari peninga ke pagi tu. Pesan ke terpatu datai hari badul anak mangai. Kali pesan tu nuju kapan belayan ya ke dia bak sekayu batang batu lintang undup semanggang. Di sekerang, sungai antu, sungai mawang, bintulu, kucing, biar megak kapan belayan kebukai kena larintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Jeffrey anak mangai. Jeffrey anak mangai udah nadai kena 2010-2026. Lalu ni yang Jeffrey anak mangai tu dekat di Sengai Belamayuh, baru rumah Stephanie anak bujang yang nyak rumah panjai batu lintang undup kena malam tu 3/10/2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu 4/10/2026. Jadi pesan tu selagi madah ke Jeffrey nak mangai udah nadai kena 2010-2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu baru master peneri nak bujang rumah panjai batu lintang undup ianya kena malam tu 3/10/2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 4/10/2026. Berita kesih lagi top tanya ngagai badul anak mangai bat umur kusung 17-7588-642. Pesan ke Siti Topninga pesan mati datari lawi tak ke lawi anak rabing mesan kapan pelayan lebih ki ya ke ex cikgu Nayeng anak jangat Tuan Ambros Jarat Konselor Munci anak jangat menyadik Indai Ina di Nangadraw Pungulu Abau Nawi yang dimiri, 9 buah rumah panjai kesemakai dengan rumah Ajuang Tembawai Puk, Kaman Belayan di Ngkudu, Peligung, rumah Bunda dengan anak, Sungai Anak, Sungai Kelampai, rumah Dana Kerupuk, rumah Usan Lengain, rumah Marta Lengain, rumah Noel Semurin, Ulu Awik, 3 buah rumah, Jawong Awik, rumah Langan Ulu Sebetan, Kaman Belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuci yang piamgak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Pesan tu madah ke tuan rumah Ajuang anak Belabut. Tuan rumah Ajuang anak Belabut atau kapai bujang udah nadai. Ianya kena 2010-2026. Niang tuan rumah Ajuang anak Belabut tu dekat di Sengai Belamayuh. Ianya bak rumah Ajuang Tembawai Puk Sebetan Seratuk. Kena hari Minggu 4/10/2026 serta diancung. Kena hari Satu ianya 5/10/2026 bak pendam Christian Nangalun. Jadi sekali lagi madah ke tuan rumah Ajuang anak Babut atau ke Pai Bujang udah nadai kena 2010-2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamaya berumah Ajuang Tembawai Puak Sebetan Seratuk ianya kena hari Minggu 4/10/2026 serta dianjung kena hari Satu ianya 5/10/2026 bak pendam Christian Nangalun. Ya, dari pesan ke diterima kami dari email yfmiban@gmail.com. Lalu tengok yang agak WhatsApp konti YFM ke pagi itu. Pesan ke Siti itu peninggal pesan mati dari Suzy Ala nak ingka. Nuju kapan pelayan kelebih ke Ensunai nak empalang di debat. Mau yang nak jawan di sebarang alai diau. Kapan pelayan pak rumah Sebastian Ngalang, Batu Nam Jalai Uyak Sibu. Biar megak kapan belain kebukai di sebarang lendur ia kena lah rintai kena marito. Kena pesan tu ngasuk kita datang ngagai rumah mission Sungai Ilas Batang Ikan Laban Sawai Nampalang Sawai Nampalang tak ke Indai Sapit tak ke Bini Niang Minggu dan adai kena lemai 2010-2026. Lalu Niang Sawai Nampalang tu dekat di Sungai Belamayuh baru rumah mission Sungai Ilas Batang Ikan lalu Maya nganjuang pintemu lapan lagi nganti penatai kapan belayan ya kedepasan. Jadi sekali lagi madah ke Sawai Nampalang tau ke Indai Sapit tau ke Bini Niang Minggu udah nadai ianya kena 2010-2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya barumah mission Sungai Ilas Batang Ikan lalu Maya nganjung apin temu lapan lagi nganti penatai kapan belayan ya ke dipesan. Jadi berita kecil lagi atau bertanya ngagai Suzy Ala nak ingkau bak lumur kusung 11-2992-9061. Pesan ke Siti Top Ninga, pesan mati datang dari Roslin Munah anak ajat nuju Kaban Belayan. Ia ke Diau, Bak Sekayu, Rumah Jos, Rumah Interni Ulu Mujung, Kaban Belayan di Batang Bali ya. Hari pulang, Rumah Sengiang, Batang Rajang, pian megak Kaban Belayan Kebukai kena lari intai kena hari itu. Pesan tu mandah ke Betty anak debu, Betty anak debu tak ke ini utik. Udan Hadai yang kena 2010-2026. Lalu ni yang peti nak debu tak ke ini utiak tu dekat di Sengai Belum Mayuh. Bak rumah satu Malaysia kapir kena hari Minggu tu 4 hari bulan 10 2026. Serta dianjur kena pagi hari 1 yang 5 hari bulan 10 bak pendam SDNU kapir. Jadi ya sekali lagi madah ke peti yang nak debu tak ke ini utiak. Udan Hadai kena 2 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Sky Belum Mayu buat rumah satu Malaysia kapit kena hari Minggu 4 hari bulan 10 2026 serta dianjur kena pagi hari 1 ianya 5 hari bulan 10 2026 buat pendam SDNU kapit. Berita kesilai atau bertanya ngagai Roslin Munah buat lumur 016-7084-371. Pesan kenangkan ketuk peningat pesan mati dateri Rodi Nipah nak ubat tak kapai unjung. Mesan Kaban Belayan ya kediau di Linggah, Seluai, Jugam, Baladian, Sepituh, Stras, Pakan, Merurun, pian megak di Bintulu, Suainia, Sibu, Sungai Hasan, Lubuk Bundi, Salim Lalang, Jalai KGD, Buak Udul, Kapir Ambetah, Kenawit Maung, Entabai, Kemalih, Ngabayu, Madur, pian megak di Lubuk Antu, ngau Kaban Belayan Kebukai kena larintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Roli Unjung tak ke Apai Ajik. Udah nadai kena 2010-2026. Lalu niang Roli Unjung tak ke Apai Ajik tu dekat di Sengai Belum Mayu baru Marudi Nipah nanga Serau Julau. Ya kena 2 hingga 3 hari bulan 10-2026. Lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu ianya 4 hari bulan 10 2026. Jadi ya sekali lagi mereka mandah ke Roli Unjung tak ke Apai Aji Udan Adai kena 2 hari bulan 10 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Mayuh bak rumah Rudi Nipah Nangga Serau Julau kena malam tu ianya 3 hari bulan 10 2026. Serta dikubur kena pagi hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Berita silat ki tak tanya ngakai madik niang tu enya Sherin Sony bak umur 019-844-3612. Pesan ke Siti Top Ninga enya pesan ngetas ulit Ari Catherine anak baung nuju Kaban Belayan ya ke dia bak rumah Jackson Sungai Putung, rumah Bayer Sebangkui, rumah Sunti Sebujuk, rumah Gunung Sama, rumah Siti Pakulu, rumah Wis Pakuili, rumah Simon Philip Kaung, Kaban Belayan di Pakit A, Pakit B, Pakit Melaban, Genting Sanundup, Sengelaundup, pian megak bak rumah Miri Tuba Munggut Demam di Evelyn Burai di Sungai Pelanduk, rumah Kelvin Bunda Tanjung Baru, Nona Tuciak Din Tebar, Kaban Belayan Baru Malina Bayai C, rumah Milton Bayai B, ngau Kaban Belayan Kebukai kena larintai kena madi tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ianya niang bawang anak busang diatur pagi tu 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi bak rumah Simon Radau Undup di Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang bawang anak busang diatur pagi tu 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi bak rumah Simon Radau Undup di Sri Aman. Pesan ke Siti Top Ninga datari Christine Dibah nuju Kaban Belayan ya ke dia bas pemancai Jalai Tribuh Gedung di Belimbing, Semukui, Entayan, Sengkabang, pian mekat di Merbau, Tanah Mawang, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena madi tu ya ke lebih ki ya ke ngelala niang ina anak bungang. Pesan tu madah ke pengawak sembiang 40 hari niang ina anak bungang diatur malam tu sehari tu ianya 3 hari bulan 10 2026 pukul 8 malam. Jadi sekali lagi minta kawan berlain ke pesan tadi datang agai semukui ngau ngulut sembiang 40 hari niang ina anak bungang pukul 8 malam tu 3 hari bulan 10 tahun 2026. Awaknya terpinga pesan berat ia ke bisik di terima kami ke pagi tu kita ke dekat ngatai ke pesan berat pesan ke batang tak ke jakuk gerah ngatai ke pesan kita ngakai email yfmiban@gmail.com tak ke ancung pesan kita ngakai WhatsApp konti ke pagi tu.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta sapa juara SCSJ. Aram sampal datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lebih. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Yang harap semua sudah belak terperindah dengan lagu Riguan yang tadi Sanggup Aku. Geras hari UPIS Sarawak Energi mereka kuasa karan dekat terjanggal kena 3 hari bulan 10 berkari pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai 12.30 hari Baang Kelili, Marut Baru, Marut Housing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nangawup, Pawuh, Langgir, Kumpang Langgir, Nangak Kumpang, Sayat, Kelampuk, Marut Atas, Sepemancai, Jalan Nuju, Ngakai, Meriuk Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin, Kelampuk, Seramat, Empelam, Kampung Pengansah serta Kanandur, Tisemak, Bat Nur Menuanya. Penanggul putus kuasa karan tu ketegal pengawak nyuri arus tali kuasa karan, lalu pengawak temegak nyangka dekat ditangguh buat maya kebukai, nyemak sarinya hari nak manah, lalu dekat diparah kebaru, nangkan ketuk ilak. Penerang kesilik tak ditanya buat lumut telefon 1300-88311.

0: dia lagu baru buat YFM, lagu Ari Timothy dengan lagu ya 7 bulan.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Berengkat Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekit atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Okey, kelimpah hari Roslin Jati Biang yang dekat Steven Kanang penanyi lama ke dekat Merindang kita malam tu lagi berserimbai dengan malam final ACSJ ke-9 ke diatur bak Dewan Steven Kaloningkan di Betung. Lalu sikut lagi penanyi lama ke dekat Merindang kita malam tu lagi enya Andrew Ukalo. Lagi mit aku nyerah kasih tik lagu ke cukup terbilang di by Andrew Ukalo. Ngambil kita sama pula mendiang ke lagu tu dulu. Nah, sudah kita mendiang ke berita pagi pukul 7:30 pagi tu lagi.

Selamat pagi pendengar, Datuk, kami labur ke berita pagi 3 hari bulan 10 tahun 2026. ...168 ikut orang gawat perintah nerima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak ngatur awam pasal cara kena mutar ke penangguh suntuk pengerja penguat perubat engkau KKM. Pemerhati hati pasal berubat tumu binsang mulut engkau kulekanit berguna amat. Nyak tadi batang berita lalu tu isik berita.

168 ni korang kau perintah hari 15 Bengkau Pis ngau agensi perintah derima pingat perkhidmatan setia ke tanda terima kasih ngagai sidak tudah taluk serta berbenar berjalai ke pengawak. Pingatnya disuak ke Premier Sarawak Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng bak pengerami nyuak ke pingat perkhidmatan setia bagi menemukah berserimbai ngau program Sarawak Ku Sayang di muka. Antara penerima pingat ianya 44 ikurang hari upis pelajar menua Sarawak ianya pemaduk mayuh nerima ditangkan ke 26 ikut penerima hari upis residen bagi menua mukah ngau 22 ikut penerima hari upis bekal air menua pesisir Sarawak. Sama bisi nerima pingat ianya sidak kegawak bak upis pengerai menua Sarawak, upis kerja raya, upis parit ngau tali air, upis tanah ngau survei serta upis bertanam bertupik Sarawak. Pingat kedebriknya, ketanda terima kasih ngagai orang kegawak perintah tiudah berjalan ke pengawak ngemanah serta lurus ngagai rakyat serta menua tu. Sarawak dekat ngatur awam ngau upis Menteri Pengerai Malaysia KKM nun ngigak cara kesiliat kena mutar ke penangguh suntuk pengerja pengawak perubat di menua tu. Sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke awamnya ilak dekat nyerangkum perkara polisi bayar ngau peluang latih pengelandia. Ia madah penangguh suntuk pengerja pengawak perubat nak boleh diputar nak belanja ajak, tak mungkur pemasang kerja nyadi lutur. Ia madah serok megah dekat mantai kelanggur ngambil menua tu, diberi peluang ngambil terus bala lutur, dikenak nangkup peminta pengerja pengawak perubat di menua tu. Ia mansur kejaku tu bab pengawak alai berjadi ke pedawan Discovery Festival di Dewan Serbaguna Kuari Ang Cheng Ho, Kuching. Berbangunnya Datuk Ahmad Dr. Sim kemegak Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak rumah dengan perintah lokal, madah ke pengerami padawan Discovery patutnya diplasar alai ngerembai ke potensi kandang menuanya. Ia madah tukai seminat dikenak ngatur pengerami, tak megak dikenak numbuh ke peluang baru agar ramai bangsa enggau sektor dagang. Ia percaya kandang padawan boleh numbuh ke identiti Kediri Empu, tiba plasar ke pengerian ramai bangsa, warisan, rampak menua, dagang temuai serta aktiviti ekonomi ti macak mansang. Pengerami itu bisa nyedia ke lebih 70 reruai serta dipasuk orang di sekedap menua yang kawan Bangladesh, Brunei, Singapura, Indonesia, China, engkau semenanjung Malaysia. Program itu merik peluang ikat kaul dagang, bersilih budaya dan kerjasama antara bangsa. Bak pengerami buka Datuk Amar Dr. Sim dekat ketikas pemerti hati Mensia Mayuh pasal binsa mulut engau kelekanit diangkat. Tuk dikenak nentu kesidak keadaan binsang di perubat engau tumu. Ya Mansur Kejaku tu maya nyambut bulan pemerti hati klep kebangsaan ke disambut nintiang bulan 10 di Kuching. Teks jakuk ia dipacat Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Ia megak madah hari tahun 2015 jentuk 2025 upis pembedahan plastik ngau rekonstruktif ngerikut ke 568 kes binsang ianya 478 kes binsang mulut ngau kelekanit serta 90 kes binsang kelekanit sekunda. Tegalnya ia ngarap ke Sarawak Cleft Awareness 2026 ke diatur tu boleh mantuk ngurang ke tanggap ti ndak manah ngagai sidak kadah binsang mulut engkau kelekanit. Kita dah tu menunggu mendiang ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching.

Raban pengajar patut nentu ke penguasa penemu ngau ngemaran ke ulah timanahnya setimbang ngambil ke ulih ngada kerebak ti ulih napi ubah dunia nyengkau pemansang teknologi ngau pemintar tiru tau ke AI. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan pada penguasa penemu ajak ndak cukup entik nada integriti, empati serta disiplin dikenak ngada keraban ti bersemekih serta mana ulah. Ia mansur kejaku tu bab ngau alaib jadi ke pengerami gerumpung lumbak ngebudaya UPS pelajar peringkat negeri Sarawak ke-44 di Limbang. Pelajar mengkang jadi perkara tip guna kena ngada kerebat tip berpenemu serta bersemekih. Sabit Menteri Pemansa Rinduk Ngau Nembiak Mit, Sarawak, Dato' Rosi Yunus madah sukung arik apindai berguna benar lebuah nyindia kepalan alaib pelajar tip mana agi. Ia megat ngelalau balan biak ngambil nak ngetu nguliah ke pemandai tang patut majak ngangkat ke pengelandik diri ngambil uliah bersemekih nyentuk tikas dunia. Ia mansur kerja kutub bak pengerami anugerah pelajar Cermelang 2026 Kolej Tun Dato' Tuanku Haji Bujang di Miri. Bak pengeraminya ia bisa nyuak ke anugerah ngagai nembiak tu dah nyulut bak pelajar. Pengelandik orang di muka ngaga hasil pengelandik cari patut majak diangkat ngambil seninya majak ditanka serta dikerembai. Sapit Menteri Pengerah Dato' Hanifah Hajar Taib madah pengelandik ngeluarkan hasil pengelandik cari ukai seminat mandang ke kreativiti peranak menuatu tam bisik nilai ekonomi tak boleh dikemansang. Pengawal negap ke bidang tu berguna benar kena muka peluang akan mensiamayuh nambah kepenatai misi hari tip gagak ke produk pengelandik cari tip berkualiti serta boleh dijual ngagai market tip besar lagi. Kaban paling memuka tu madah pengelandiknya patut dipturun serta dikemansang ngambil meruan relevan bak nembiak rebab dudi hari ilah. Ia mansur kejaku tu pengundah nguluk pekit kraftangan ngagak ngubah bungai berserimai dengan program Sarawak Kusayang 2026 bagi menua muka. Nembiak Sekolah Ngoraban Nembiak Patu Jampat nemu macam inisiatif ke bisik disedia ke perintah dikenak mantuk sidak nentu ke tungak ku yang pengundah temuk sekolah. Sampai Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hee Chang Kee pada program Sarawak Kusayang SKS di muka terbalik lagi ditagak ngakai Raban Nembiak ngambil sidak nemu peluang belajar ngau peluang ngau puang ke bisik disediakan. Antara peluang ti uliah dipansiat nyengkam skim pelajar tinggi percuma FTES ngau peluang gawak nengah job Sarawak. Yang mada SKS ukai ungkup Raban Nembiak ajak tak ungkup semua orang nyengkau Nembiak sekolah. Dato' Hee mansut kejaku tunggangkai media maya program SKS di muka. Di kena ngujung ke berita kita ke pagi tu, tu batang berita dibaca baru. ...168 ikut orang gawak perintah nerima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak ngatur awam pasar cara kena mutar ke penangguh suntuk pengerja penguat perubat enggau KKM. Permerti hati pasal berubat tumuh bin samulut ngau kelekanit berguna amat. Nyanaka kami mai kita mendiang ke berita pagi hari YPP Iban ke pagi itu kalau berita tadi ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Alinda Suil. Selamat pagi serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Saat itu, 3 Oktober dalam tahun 1977, Datuk Ling Beng Siong, Kaban Kusin Negeri, berjadi arung jalan berdarat hari lebaan ke Bawang Asan di Sibu. Tuk nandaka pemun pengawak dekat memansang ke peringkat terdiguna berkandang durnya. Datuk Ling disempulang bala pembesar upis perintah, nyengkaum Datuk Hakim Tinggi Borneo di Kuching, Datuk Justice Haji Muhammad Yusuf, kemayanya megak bisi nemuai ke Sibu, lalu nangkan udah bekau peraminya Datuk Justice Yusuf disumpulang bala tuai raban bangsa, baka temu Jonathan Bangga, mau pengulu cuy, bisi nemuai ngagai rumah panjai Bak Bawang Asan. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke upis arkib Malaysia Menua Sarawak, lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kulching.
3: Jakuk dalam sarito ianya bakal kenajak ke budok buruak. Berarti jakuk dalam bakal kenajak ke budok buruak ianya mayuah nur udah alang gigak induk ke bini tau ke ngigak lelaki ke laki tang lalu apin buliah. Contoh ayat kasih tu dah jang nyau bakal kenajak ke budok buruak matudah lalu gempai tetemu ke sulu hati. Nyanaka jakuk dalam sarito baka kenajak ke budok buruak.
4: Jakuk dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke

0: taut ke lagu Arisa. Sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bab Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta sapa juara SCSJ. Aram sampal datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Masuk nadai berbayar.
1: Jadi ya, jam kita peningat 7.46 minit pagi. Selamat pagi sekali lagi. Boleh sejalan dengan YFM ke pagi itu. Ngebulai dengan aku. Rulan Anggil menyentuh pukul 9 pagi itu lagi ya. Yang ku ngiru pagi ke pagi itu enggan dari benung nungak secangkir kopi tak ke secangkir teh gini. Saya ke beranda mulai ngau diris bilik ngau orang kedik sayau. Sis kena nanti dalam perjalai kini kini ke penungak kita ke sehari itu pening harap ke kita nanti boleh natek diri ngak kendur ke dituju ngau likun. Jadi itu si Siti Jaku Gerah Ari Upis Sarawak Energi Madah Kekuasa Karan dekat terjanggal kena 3 hari bulan 10 berengkar pukul 8.30 pagi nyentuk pukul 12.30 hari. Baang Kelili, Maruk Baru, Maruk Housing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nangga Aup, Pauh Langgir, Kumpang Langgir, Nangga Kumpang, Sayat, Kelampuk, Maruk Atas, Sepemanjai Jalan Nucu, Mdek Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin, Kelampuk, Seramat, Blam, Kampung Pengansah serta Kanandur di Semak bak menuanya. Penanggul putus kuasa karan untuk ketegal penguat nyuri arus tali kuasa karan. Lalu penguat tumegak nyangka dekat tangguh bak maya kebukai, nyemak sarinya, ari nak mana, lalu dekat dipadah kebaru, nangkan ketuk ilak. Penerang kesilik tau ditanya bak lumur telefon 1300-883-111. Terus merinang kita ke pagi untuk peninggal. Setiap lagu Ari Ricky Anderson, Bungai Pinang.

0: Ayah hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okey, kita kerinduk mending ke program Leman Berita. Nana ingat pukul 8 pagi tu lagi peningat bulai dengan bos aku. Ianya Edmond Langi. Tak sedangnya merina kita ngosti lagu Ari Brangka Jarup. Bulai ngosil biaji, ngirai pengerinduk.

Temu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita semua. Banyak ke menua kita yang benua rami tahu kena tadi. Aku sampai kita muncul dalam semua pengawak. Jadi aku bakal selama datai ke minggu tu. Mai ke kita 5 itik ke cerita. Udah dikumpuru aku. Jadi aku ngarap ke kita udah bersedia. Udah bersedia kita. Tang sebenarnya peningat aku dekat bertanya dulu. Jadi nak tanya. Nama cerita kat dengar kita dulu. Ari menua India ke Ari Nigeria? Alamak. Selalu kita sikit minta Ari menua India ya. Nama cerita pinta kita. Ari menua India? Barangku ya, majority minta Ari menua India. Kita ngagai menua India dulu. Ke sekali itu, nada ngangat kisah kita itu. Terus bersenam kuyo. Jadi, leman berita keterubah itu. Ngenang senentang perkara kenyadi bandur kodukumbai Fatehpur di menua New Delhi, India di peningah. Nama teh kenyadi. Cerita tu dikirim ke kaban aku bernama Dom Dines di Semarahan. Dia nama berita menyadi. Lama ada nak bertemu gue ya. Datai lalu mai cerita Ari menua India. Nemu. Aku sikit nemu kita. Nasi sikit nganti cerita Ari menua India. Nak terpantuk hati. Ketegal nak terpantuk hati. Orang kena salah kena tancang. Tu makanya di bak sebengkah tumpuk pendiau Hardauli di Fatehpur, Uttar Pradesh di India. Orang ke diau dia tu tadi. Pedih sama hati. Nama aku bah pedih hati. Ketegal lebih 2 tahun internet bandur nya tadi batumpuk pendiau sedanya tadi. Nang sigi lombo, ukai tu lombo. Tak semina ke uliah memedak mimit meh. YouTube tau ke gambar-gambar utai ke de bisik dalam media sosial. Mimit jadi pedak. Sekejap padam, sekejap mencelak. Ku ngejuang sidak dia lebih 2 tahun. Pedih hamil hati. So lah ngeriput ngagai UPS company ke bempu tiang pemancar benarnya. Bisa tiang pemancar. Besar, tinggi. Tanya mata dek. Bekini kati pesidak dua-dua bak baru tiang pemancar. Bekedegi betisi tiang pemancar. Tetap internet sidak tadi. Nanti kita mendak bar bak internetnya tadi. Satu tau kedua itu. Anang kaki 5G. 4G semadi. 3 kemayu lagi. Kadang-kadangnya i. Kungujuang sudah cukup pedih sate. Jadi bisik Siti Ari yang tadi. Company ke bempu tiang pemancarnya. Ngan juang cikut technician. Nah, daripada kena ma. Bajalah itu dah tua yang tadi. Nah, muna ma muntah di kerituk-kerituk. Buka skru. Aduh-aduh kata dia. Entun-entun mimet tali karan berdia. Datai bala sidak tu. Alu ngelingik ya. Alu berjakuk ya tadi. Minta ampun.